0: Terima kasih Bu Karmina. Satu penelpon terakhir deh. Nia angka dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Om Semuris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi.
1: Orang papa.
0: Halo,
1: Mbak Cindy.
0: Keri dewek.
1: Aku kan olahraga.
0: Olahraga wis langsing, olahraga baik ya.
1: Ih, biarin langsung.
0: Tetap semangat olahraga deh, biar sehat
1: aku,
0: ya.
1: Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku monitor.
0: Hai, kayak gitu
1: absen
0: aja.
1: Absen pokoknya aku. Salamnya kok kabe baik, fotokopi. Fotokopi Naura.
0: Siap, siap.
1: Mbak Larit sama Mbak Bu Karmina. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, berrezeki pun barokah.
0: Amin.
1: Laguna ikut Bapak Naura. Telepon rindu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Oke, cukup dulu ya Sobat Setara. Makasih yang udah desel nih. Ada Febriansah, ada Mbak Wari tadi udah ya, ada Bunda Ervito, ada Mbak Yunani, Mama Rizky Tanasari, Umi Hanif, Mama Pian, ada Bu Yati, Om Paryono, Pak De Slamet, Mbah Bubut. Hai, mat pagi ya. Banyak banget yang desel hari ini, Mbak Nia. Iya, ramai banget, alhamdulillah ya. Yuk Nia, bacain atensi dari Kang Imam Butuh dulu. Waalaikumsalam buat Kang Imam Butuh. Ya, hadir nih, gabung di Oldies Memories-nya Star FM Kebumen. Katanya mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bunda Titin, Mama Fian, Bu Ayu, Mbak Asi, Bunda Arvito, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Saminten, Mbak Oom, Putri Selatan, Mbak Umi Hanif, ada Mbak Ica, dan buat semua fans Star FM dimanapun berada. Ucapannya ya selamat pagi. Berarti kalau gitu guys, terima kasih buat, ya makasih juga buat Kang Imam Butuh ya. Ada Mbak Putri cantik. Hai, waalaikumsalam buat Mbak Putri ya. Lagi kerainan ini Mbak ya. Iya, Mbak Nia, Mbak Putri tetap monitor. Katanya salam buat semuanya yang lagi dengerin Mbak Nia siaran ya, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Semoga mereka semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Mbak Nia ya, amin. Lagune ngikut aja, kerainan dingin sih. Oh, lagi kedinginan ya Mbak. Ya, oke, okay, semuanya bagus lagunya, siap. Makasih buat Mbak Putri cantik ya. Oke, okay, cukup dulu ya Sobat Sara FM Kebumen. Yang dari tadi masih mencet-mencet ya nomor telepon Sara Kebumen, tapi kok gak nyambung-nyambung, kenapa ya? Salah nomor kali ya, salah nyimpen nomor. Ya, angka 8 dikira angka 3 ya, ya itu mah jangan salahin apanya, salahin penglihatannya ya, kenapa gak dijaga coba. Ya, jaga kesehatan mata itu penting banget nih Sobat Sara FM. Apalagi nih di era semua orang tuh pegang HP alias punya HP ya. Gak bisa jauh dari kota kecil hitam ya alias HP tuh. Iya ya, kebanyakan HP layarnya terang banget, bisa menimbulkan masalah kesehatan mata juga ya. Jadi buat Sobat Star FM yang sering mengalami masalah mata, silahkan bisa coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Kandungannya juga udah jelas dong, ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepayanya juga yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda, bisa mengatasi masalah mata katarak, mata minus, linder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata perih, mata berair, dan berbagai masalah mata lainnya. Harganya mulai dari Rp150.000, satu botol tuh isinya 50 kapsul, dan dapetin bonus obat tetes V mata. Jadi obat tetes V matanya di tetes aja ya ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, satu kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagunya Nani Sugianto. Ada telepon rindu.

0: Ya. Ayah.
1: Kenapa, Neng?
2: Loh.
1: Kok layo gitu?
0: Gak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk. Loyo.
1: Bekalnya dimakan gak? Nanti dimarahin ibu loh kalau gak dimakan.
0: Dimakan kok ya. Selalu habis gak bersisa.
1: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
0: Hah? Obat apaan ya?
1: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
0: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
1: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
0: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
1: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: Wah, kita lanjut sesi power kedua yuk. Kayaknya udah pada gak sabar nih, pada pengen naik. Yuk naik aja, ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Mana ya tadi yang desel nih, mau diangkat udah ngilang aja ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Aldis Memoris, apa kabar Mania?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah kedinginan.
0: Ih, sama ya, berarti hawanya di mana-mana tuh sama.
1: Dingin banget.
0: Dingin banget ya, iya.
1: Masih kebagian lagu gak, Mbak?
0: Coba satu lagu lagi, mau lagu apa Ibu? Kalau muat nanti nih ya diselingin.
1: Sakitnya hati ini.
0: Ya, sakitnya hati ini ya. Nanti kalau masih muat nih ada selin ya, terakhiran
1: iya.
0: Ya. Oke.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Salam buat Umi Hani, Papa Ijo, Mbak Puput, Mbak Saminten, Kritika Termantau, Bu Asin. Terus Mbak Yaya, Bunda Vito, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Heni, terus Sita, Mbak Sakina, Mas Andre, Mas Abdi Jambi, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Darminto, sampai salah Mas Oyong, Bu Ayu, Bu Tuti Grabat, terus Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirom, Mbak Nia Tarasari, Mbak Ningsih Prasto, Mbak Siti Kalipotes, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Dina, Mama Fitri, Rizky, terus Kang Mamat, Pak Dija, Pak Sidaplin, Pak Diselamat, Durin Ngambar, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Gendrom, Kang Ucup, Mas Giman Laser, terus Mbak Putri, Jakaku, banyak kembar, dan semuanya mencoba.
0: Oke, siap semuanya aja ya.
1: Iya. Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut-lanjut lagi, satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Memoris.
0: Pagi Pak De, baru bangun ya?
2: Baru bangun tidur, udah disiapin teh moro.
0: Mantap, mantap. Emang gak bikin mie ayam gasik ini? Malah masih tidur mulu.
2: Ya masih tidur lah. Kalau pes ayamnya pesen, mie-nya pesen.
0: Oh pantesan, jadi gampang ya. Walah.
2: Iya, tinggal di rumah ngeramu.
0: Oh iya, jadi santai-santai.
2: Tapi hari ini lagi libur kok.
0: Lagi libur ya. Udah kebanyakan duit ya, jadi libur dulu ya.
2: Justru lagi duitnya susah dikantongin.
0: Saking akeh, kene tak bantu ngantongin kene lah.
2: Dibagi-bagi bae wis aja dikantongin lah.
0: Iya.
2: Tadi udah ada bundaku yang cantik yang digerebek Bunda Yati udah ngabsen.
0: Iya.
2: Kayaknya tadi ada yang ketinggalan.
0: Nambahin buat siapa nih Pak De?
2: Buat ada yang di Wonosobo sama di Purwokertonya. Ini lama banget ini Pak Adil gak pernah naik. Apalagi sehat apa sakit apa ya.
0: Semoga sehat ya.
2: Mungkin gak kebagian lagu kali.
0: Udah penuh iya.
2: Ya udah penuh. Buat yang ada di Sidomoro, Mat Pagi, Pak De Nasro, Pak De Murdi, Pak Munir juga, Mas Yusnya mungkin lagi sibuk ke sawah nih, lagi musim
0: gepiok ya. Aduh, Pak De gak ikutan gepiok duit.
2: Aduh, kalau aku gepiok nanti gak bisa ngangkat itu.
0: Apa padinya?
2: Padinya yang udah ditempatin gak kuat.
0: Nanti Nia bantu angkat, tapi Nia taruh ke rumah Nia ya, jangan ke Sidomoro ya.
2: Kalau Nia bantuin nimbangin aja deh, nulisin gitu.
0: Cuma nulisin gak dapat padinya, gak mau.
2: Dapat lah, kan kerja juga. Ya udah ya, buat kamu cantik yang lagi siaran, Mat Pagi, Mat Tugas, takut yang di bawahnya ngantri, udah pada lama-lama. Oh iya Pak Sutar, Mas Gendro, selamat pagi itu pada Bapak Kenaura yang wingi pada nang studio ramene pol.
0: Iya.
2: Ngantek aku ra ke bagian tempat.
0: Rombongan ya, Masya Allah.
2: Iya, John, pokoknya yang harus kumpul panitia, pokoknya ara bisa ngomong Pak Dewis, mocok Pak.
0: Ya
2: wes, selamat pagi semuanya, selamat pagi Kebumen, selamat pagi Sidomoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De Selamat yang ada di Sidomoro ya. Om Pariono, Bunda Hanif, semangat ya. Terus ada SMS dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Katanya lagunya Rati Purwasih, Hitam Putih Fotomu. Aduh, udah penuh, maaf banget. Salamnya katanya buat semua yang udah pada naik, semoga pada sehat semuanya. Kalau belum bisa naik ya sabar ya, tolong cawel aku. Makasih Mbak Nia, mat siaran sehat selalu dari Mas Jihan di Kebumen. Oke, makasih Mas Jihan. Waalaikumsalam buat Mama Ririn cantik ya. Medang, karo dengerin oldies nih, lagunya ikut aja. Salam buat semua sobat Setara FM Kebumen.

0: Kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Nah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama

0: terbukti aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM K.

0: penghujung acara. Makasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Sampai jumpa di lain kesempatan baru Nia. Asik. Nanti ada DTL ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4

Wah, selamat pagi semuanya. Di pagi yang sangat cerah dan dingin ini ya, Masya Allah.

ya, alhamdulillah. Iya, karena ini juga sehat baik dong hari ini. Oke, yang mau ikut gabung bersama DTL, ayo gabung aja, masih ditunggu sampai jam 10 nanti bersama DTL ya. Special edisi kali ini di hari Senin nih, di tanggal 13 Juli tahun 2026. Semoga kita semua sehat selalu dalam keadaan yang bugar ya. Iya, supaya aktivitas paginya tambah semangat, yuk kencengin suara radionya. Iya, lanjut perapat, lanjut bergoyang bareng DTL. Pokoknya sobat sarana, udah ada yang punya nomornya? Ya silakan gabung aja ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya jangan lupa pagi ini DTL juga masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus dari produk di Datar Indonesia. Makasih yang udah merapat. Yuk kita goyang lagi bareng lagunya di Farina Indra Adela, ada Tambal Ban. Stay tune bersama nih ya bareng DTL.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitaman.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Radio.

Masih bareng di ETL yang dangdut ya, asyik banget. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Wih, banyak banget ya yang udah merapat. Wah, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, amin. Yang juga sehat nih, semangat banget teman-teman nih sobat Setara FM Kebumen ya. Oh, ada yang gak semangat nih Mbak Nia ya, rasanya untuk gerak tuh kesemutan, gak enak, kebas, sendi, sulit digerakkan ya. Bahkan kadang tuh, aduh, mau gerak aja susah ini, kenapa ya? Wah, bahaya nih sobat Setara FM. Yuk, harus segera diatasi ya. Kalau kena gejala stroke, gimana cara mengatasinya? Ya, coba rutin minum Habutopnya dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi getol. Beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya. Oh, udah tersedia Habutop di sana. Nah, barangkali pengen merapat beli Habutop ke studio Kebumen FM, boleh juga sini merapat aja ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuto Winangun ya, kabupatennya Kebumen. Merapat ke sini, oke? Okay? Ya, udah banyak yang membuktikan khasiatnya, terlebih lagi nih Habutop udah 100% herbal alami, enggak ada bahan kimianya ya, terus juga aman tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Wajib minum, wajib coba. Sehari ikhtiar Habutopnya tuh 2 kapsul langsung ya. Jadi sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Jadi pagi hari ini 2 kapsul. Terus untuk malam harinya juga ya 2 kapsul, siangnya juga 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita itu mudah mencernanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, baik juga untuk penderita sakit asam lambung, asam urat, nyeri sendi, encok, pegel linu, wasir nih, yang kena wasir ya. Yang kena sakit ginjal, darah tinggi maupun darah rendah. Terus yang kena apa lagi nih Mania ya? Nah, barangkali sobat Sarah nih ada yang kena insomnia alias kesulitan tidur ya, sulit tidur ya, Habutop solusinya ya. Jangan sampai kehabisan atau gak kebagian Habutop, rugi banget sobat Sarah FM. Iya, yuk kita lanjut beli Habutop ya aja. Mau COD mau dikirim paket, boleh banget ya. Barangkali tuh gak nemu Habutopnya ya, jauh-jauh kesana kemari gitu ya. Boleh banget. Yuk silakan minum aja ya. Hubungi nomor Radio Star FM gitu ya. Nanti kita kirim paket Habutopnya sampai rumah. Oke, harus sehat ya sobat Setara, apalagi yang pada lagi nunggu kumpul tanggal 26 nih. Gimana kalau badannya gak sehat ya, gak jadi ikutan gabung kopdar besok ya. Iya, harus benar-benar dijaga kesehatannya. Oke deh, Nia mau lanjut dulu ya. Ini banyak banget yang udah merapat ternyata. Yang belum gabung sobat Setara FM dimanapun berada, silakan gabung aja di 0851806699984. Waalaikumsalam DTL, selamat pagi nih dari Mama Rizky di Tanah Sari ya. Bikin asyik banget, semangat pagi. Ya, mimpi terindah dari Tashiro semalam di play ya teh. Aku mau salam-salam katanya buat Bunda Arvita, Pak Desa Songko, Kang Oyong, Kang Giman, Mbah Warid, Mbak Amat, Mbak Cindy. Terus ada untuk semua pendengar Radio Star FM aja. Terima kasih Kanianya. Iya. Terima kasih kembali. Oke deh, lanjut lagunya udah muncul ya Mama Rizky. Ada juga dari Pak Paijo, selamat pagi jelang siang buat Pak Paijo. Gabung di DTL Diang Dangdutnya, asyik banget. Katanya lagunya Tukang Tambal Ban, salamnya fotokopi tadi pagi, nambahin dikit
buat Bapak Romeo, Pak Soeharto, dan buat Mania bertugas sampai nanti, sehat selalu sekeluarga, full barokah. Dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Ya, siap buat makasih buat Bapak Ijo ya, semoga sehat-sehat selalu. Ada dari siapa lagi ini? Oh, ada Kang Darmanto, gasikan ya ini ya. Ayah ibu, oke diputerin ya di ke Sabrina. Salamnya buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asti, Bunda Evito, Bunda Tini, Wafiani, Mama Sabrina, Mama Naomi, Mama Fatma, Om Gendro, Pak Sabar, Pak Sutar, Bapaknya Naura. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Ya, ada juga dari Neng Apridi Ambal. Waalaikumsalam, mau request lagunya Terpukau dari Happy Asmara. Oke, udah muncul. Salamnya buat semuanya aja ya yang mau di DTL. Selamat pagi buat bandingnya, terima kasih. Iya. Makasih buat Neng Apri yang ada di Ambal. Lagunya udah muncul. Ada Mas Andre, mat awal pekan buat Mas Andre ya. Anak-anak, oh awal anak-anak udah pada masuk sekolah juga ini. Iya. Katanya gabung di detail yang tadi ngasih banget. Lagunya Lavora, Rasah Bali. Oke. Kirim salamnya buat kedua ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM.

0: Di Maron Purworejo, Mbak Yanti yang ada di Jetis. Selamat, terima kasih Mbak Nia, selamat bertugas dan selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Warti, sehat selalu. Lanjut ada Mas Ion Ayu Putih, selamat pagi buat Mas Ion. Ya, Mbak Nia, lagunya Percuma diputerin ya, salamnya buat semuanya aja. Mat pagi buat Manianya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ditunggu Mas Ion ya. Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam. Selamat pagi juga di DTL-nya Star FM Kebumen. Mau salam buat Bu Asih, Bunda Rumiahani, Bu Yati, Mbak Saminta, Nama-Nami, Mawulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terrosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mas Hafi Jambi, udah ya, Mbak Cindy, Mbak Warid, Bapaknya Nora, dan buat semuanya lagi pada monet. Lagunya si Jiping Selawe. Yo, oke, boleh. Buat badannya menjalanin tugas sampai tuntas. Thank you buat Mbak Bubut ya. Ada dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi juga buat Mbak Sri. Lagunya oh, aku pandang-pandang adik dari seberang ya. Itu judulnya Cinta dari Seberang, Mbak Sri. Ya, nanti nih ya, insya Allah puterin ya kalau masih cukup waktunya. Ini udah nih alis ya. Salamnya fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mas Oyong. Pada selamat, ada Pak Sutar, Bu Asih, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih buat medianya bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Sri. Ada Mbak Siti Kalikuta, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Nimbrung lagi nih Mbak Nia, lagunya Tanpa Kamu versinya Mas Faris. Ku persembahkan untuk semua yang lagi pada monitor Star FM. Terima kasih buat Mbak Nianya, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Siti di Kalikutes. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam buat Kang Imam ya. Hadir lagi di detailnya Star FM Kebumen. Salamnya fotokopi di Oldies. Lagunya Di Sini Di Batas Kota Ini dari Ageng Musik Group. Buat Manianya terima kasih. Makasih buat Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam buat Ibu Ayu Cantik yang ada di Butuh. Halo Ibu, bahagia ya Bu, lagi kumpul-kumpul bersama keluarga kayaknya nih ya. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi juga untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama untuk para panitia Kopdar besok tanggal 26 Juli. Semoga semua sehat dan semangat dan tetap solid dalam keadaan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Spesial juga untuk Bujang TMOE, semoga tambah sehat dan terus semangat dalam segala keadaan ya. Absen tok nih Mbak Nia, biar gak dilupain, lagi uprok terus ini. Makasih Mbak Nia, sehat-sehat selalu. Ya, makasih buat Ibu Ayu yang ada di Butuh ya. Sehat-sehat buat Ibu Ayu. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, DTL yang darinya sih banget. Apa kabar Mbak Nia? Sehat. Mau salam-salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Saminten, Mbak Yaya, Bu Asih, Bu Tika, Mbak Rena, Mbak Sri, Mama Asraf, Mama Nawi, Mas Andre, Mbak Warid, Pak Soeharto, Mama Naura, Bapak Enaura, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, dan buat semuanya aja ya Mbak Nia. Buat Mbak Nia bertugas sampai nanti, sehat semangat dan semoga selalu diberi rezeki yang barokah. Aku lagunya Berdendang. Makasih Mbak Nia atas waktunya. Aku tunggu lagunya ya Mbak Nia. Ya, belum bisa janji ya kalau kebagian ya Mbak Yanti ya. Soalnya lagu detail tuh panjang-panjang banget durasinya. kadar yang gak kebagian juga ya. Ada Mbak Nur Kelirong, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nia baik ya. Mbak Nur apa kabar nih? Sehat ya di sana ya. Lagunya Benci versi Juragane. Buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mama Asra, Mbak Cindy, Putri Selatan, Bunda Titin, Bu Yati, Pak Suter, Bapaknya Naura, Bunda Arvito, Mas Andre, Mas Dani. Buat Mbak Nianya sehat selalu, full barokah. Makasih Mbak Nur. Ya, ada Bunda Nisalis. Hai buat Bunda Nisalis, selamat pagi juga ya. Alhamdulillah sehat ya. Absen monitor nih Bunda Nisalis. Salam buat semuanya aja Mbak Nia, metugas aja. Salam sehat selalu, full barokah. Monitor sambil uprek-uprek ya. Terima kasih. Makasih buat Bunda Nisalis. Pagi juga buat Ibu Ar ya. Aduh, deneng karian Bu Ar.

Ibu Ar, semoga sehat juga ya. Aku pingin lagunya si Bos, ku tunggu mumpung radioku lagi on. Makasih, sukses selalu Mbak Nia. Amin. Sehat-sehat ya buat Bu Ar di sana. Mantep banget ini, lagi jahit ini ya, laris manis, pokoknya berkah terus. Yuk, kita lanjut goyang lagi bareng lagunya adalah Lavora Rasa Bali ya. Stay tune bareng Nia di DTL ya, dangdutnya asyik banget.

0: ang check-up ay, ha?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen, dangdutnya asik banget, dangdutnya asik banget.
4: Non-serling.

0: Masih bersama dia baru DTL yang darunya asyik banget. Wabah. Lanjut yuk, sesi phone live dimulai. Yang mau naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL. Mbak Nia, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Heni, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat baik.
0: Lama gak naik banget ini ya, kemana aja ini ya?
1: Iya, gak sempet Mbak Nia, gak sempet.
0: Kayaknya cari cuan terus ini ya, sibuk ya.
1: Enggak Mbak Nia, enggak.
0: Kemana
1: ya,
0: aja?
1: Belum pas waktunya, sebenarnya kepengen ya, tapi kupingnya selalu ini, selalu dengerin.
0: Oh, berarti selalu
1: monit terus.
0: Monit ya,
1: iya.
0: Cuma
1: tapi tangannya gak sempet megang HP.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, pasti nyambung lagi.
0: Iya, pertama, makanya tumben.
1: Alhamdulillah, tumben ini saya gak kepleset. Biasanya nyoba-nyoba kepleset, ah udahlah HP tak taruh. Terus nyoba lagi, kepleset, udahlah.
0: Nyerah ya, nyerah lagi, udahlah.
1: Iya, pengen sebenarnya, cuman kepleset mannya. Ini alhamdulillah enggak.
0: Pegangan yang kenceng ya, biar enggak kepleset ya.
1: Abis sarapan. Iya, sama tahu, sama tempe. Enak epol.
0: Enak epol, mantap.
1: Iya.
0: Ibu mau lagu apa nih Bu?
1: Lagu, ya minta lagu Mbak Nia.
0: Lagu apa?
1: Patukanlah hati kami.
0: Oh okay. Yang kemarin itu ya.
1: Iya, yang kemarin aja itu ya Mbak Nia ya. Jangan diganti ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamku buat semuanya aja yang udah cawel saya. Terima kasih cawelnya. Pokoknya yang nyalamin aku semuanya, gak saya sebut satu persatu deh, pokoknya semuanya yang udah nyalamin saya terima kasih banyak. Ucapanku met pagi, met beraktivitas apa aja. Oh iya Mas Andre, semangat ya kerjanya ya, biar sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Bunda Evita juga, Mbak Putri cantik. Terus, oh iya Pak Juragan Wader, sehat selalu ya sama biungnya ya.
0: Amin.
1: Besok mudah-mudahan bisa ketemu tanggal 26. Ayo meramaikan.
0: Ayo, merapat.
1: Yang belum merapat, ayo secepatnya merapat. Cuma 20.000, murse sekali bisa ketemu teman-teman yang belum kenal jadi kenal. Ya enggak Mania?
0: Iya dong, makanya pada gabung ya.
1: Iya, ayo bergabung, meramaikan, ayo. Ya udah gitu aja ya Mania ya. Iya. Mungkin yang belakang mau naik, silakan. Ayo pada naik. Buat Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki, full barokah.
0: Amin ya robbal alamin. Makasih doanya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Sehat selalu ya Ibu ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Mbak Warit, orang Pekanbaru nih, bisa dosol ya. Sehat Mbak Warit.
2: Alhamdulillah lagi kurang sehat sih.
0: Oh alah, semoga cepat sembuh ya. Tetap semangat, iya. Betul, harus pandai jaga kesehatan. Di sana dingin ya Mbak Warit ya.
2: Oh sini panas banget.
0: Oh malah panas. Panas. Oh beda cuaca sama Kebumen ternyata ya.
2: Kalau Rio kan atas bawah minyak, jadi kan panas ya. Bawah minyak bumi, yang atasnya minyak sawit, jadi panas.
0: Wow, Waduh, udaranya panas banget itu ya.
2: Iya. Minta lagunya.
0: Apa nih Mbah lagunya?
2: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, oke. Sambil salam-salam Mbah.
2: Salamnya itu foto-foto itu ini aja. Dan semuanya terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya Mbah Warid ya. Biar tambah semangat Mbah Warid. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Ih, sehat, alhamdulillah. Mbak Yaya cantik, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: aku sehat. Oh, sama aja, baik sehat ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya.
3: Iya. Aku mau minta lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku, oke.
3: Ya buat itu Bu Heni, terus Mbak Warid, semoga lekas sembuh. Ya lagi lagi terus Bu Adi juga, semoga lekas sembuh ya Bu.
0: Amin.
3: Terus buat Mbak Yanti, terus siapa lagi ya, Bunda Wati, Pak Baryono, Pak Yanto.
0: Ya.
3: Mama Asraf, Mama Fian, Mbak Nur, Umi Hadi. Terus siapa lagi ya? Lupa kalau udah di atas. Bugi. Mati Selamo. Terus Mas Ibnu. Dan semuanya aja deh lupa.
0: Oke lah, semuanya, semuanya ya. Aja kalau udah mentok lagi, lupa aktivitas. Semuanya aja. Iya.
3: Iya. Buat Mbaknya sehat selalu, benar kecil. Pulang hati-hati.
0: Siap, Mbak Yaya cantik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Yaya, sehat selalu. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah FM ya. Lagu DTL juga udah penuh banget. Panjang-panjang lagunya ini ya. Ada Mama Riri cantik, selamat pagi. Monitor selalu di DTL yang darinya asik banget ya. Lagunya katanya Kutunggu. Oke, ini samaan kayak Bu Ar ya. Salamnya borongan baik ya. Oke, makasih buat Mama Ririn. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinen ya. Oke, ikut meramaikan acara DTL. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mas Andi Jemur, Mas Arfil, dan Mbak Bubut. Untuk semuanya aja, lagunya apa aja yang mau dinaikin Mbak, ngikut aja Mbak Nia, makasih. Oke, makasih buat Kang Yadi Antika. Ini Nialis ya, Kutunggu ya. Ini dua orang yang minta. Boleh deh habis ini dinaikin langsung. Oke, Sobat Sarah FM Kebumen ya, semoga harinya tambah sehat, tambah bahagia ya, dan juga oh jangan lupa bersyukur hari ini karena kita semua masih diberikan kesehatan ya, apalagi tuh sehat banget kalau lihat yang bening-bening, yang kinclong-kinclong, yang gambar Soekarno Hatta juga sangat-sangat jelas ya. Iya Bania ya, jelas bangetin pokoknya kalau lihat duit ya. Ya gaji lah duit dong ya, lihat tulisan ya, apalagi tuh udah mulai mungkin nih para remaja yang mulai pembelajaran, sekolahnya juga harus pandai-pandai jaga kesehatan penglihatan ya. Penglihatan emang udah paling penting yang harus kita jaga. Nah gimana cara jaganya? Iya betul banget, dengan coba rutin minum Vitamas, solusi kesehatan mata. Karena Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terlebih lagi nih kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Setiap pagi, siang, malam harus minum Vitamas rutin ya. Iya, buat pagi juga buat Mas Jihan di Kebumen ya. Maaf banget lagunya udah penuh, jadi belum bisa nia puterin ya. Salamnya buat Bunda Titin, Pak Sutar, Mbak Rena Wingsih. Mat pagi buat semuanya, semoga sehat selalu, semoga bahagia terus, amin. Mama Wigi di Kalikotes juga, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Katanya kirim salam untuk semua fans Star FM. Selamat siang aja buat Bania, sehat selalu dari Mama Wiki di Kalikotes, di Pituruh ya. Wah, banyak banget ya yang dari Pitur sana ya. Ya udah yuk, sobat Sore FM, makasih ya udah monit-monit hari ini. Jangan lupa rutin minum vitaminnya ya. Oke, ini lagi dulu yuk, ada lagu Kutunggu koleksinya Mas Ari. Station bersama Nia di DTL yang dangdutnya asik.

0: Apa?
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai bimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitamas, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: 0812-1866-9984. Coba deh, ada siapa ini ya? Halo, assalamualaikum. Ih, kok hilang? Habis durasinya kayaknya. Yuk, pencet lagi, yuk, pencet lagi. Udah mau diangkat, hilang tadi notifnya. Coba, coba ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Mbak Nia, kabarnya?

0: Aku kemarin hari Minggu itu ke pantai mana yo? Pantai Meliwis, Mbak.
1: Iya, Kak. Kemarin. Wah.
0: Tapi ya tapi kalau ke sana ya juga di cuman digendong-gendong kok.
1: Oh, bonceng orang ya. Iya iya iya, enggak apa-apa, yang penting bisa jalan-jalan ya, Mbah ya, ke Kebumen gitu ya.
0: Padahal besok acaranya kalau tanggal menelitur kami juga mau, tapi enggak daftar saya. Soalnya kalau daftar nanti kan apa itu anak saya pas enggak koper enggak jadi berangkat.
1: Oh iya, ikut yang bonceng ya.
0: Soalnya kayaknya cuma jalan pakai apa itu pakai mobil sih. Jadi kalau bonceng juga enggak bisa kok, Mbak.
1: Iya, padahal daftar aja kalau ada waktu gitu, dipersiapkan waktunya.
0: Tapi lah, anak kadang-kadang nggak sempet, kadang-kadang ada acara gitu.
1: Oh, jadi belum tahu ada acara atau enggak gitu ya.
0: Cuman ajalah, semoga secara FM tetap jaya di udara dan lancar, dan besok tanggal 26 semoga semua sehat semuanya. Saya mantu dari rumah lah paling pokok. Syukur-syukur.
1: Amin.
0: Syukur-syukur bisa ke sana, enggak apa-apa kalau ke sana lah.
1: Iya, semoga bisa ketemu ya.
0: Ya, kalau minta lagunya boleh enggak? Masih ada enggak,
1: Mbak? Wah, waktunya udah penuh ini, Mbak. Udah lebih dari 10. Oh, lagunya belum kebagian.
0: Ikut aja lah.
1: Ikut aja ya, siap.
0: Kirim salam aja, Mbak.
1: Boleh, silahkan salamnya buat siapa nih, Mbak Ahmad?
0: Salam-salamnya buat Pak Pariyono yang di Wonosobo, Pak Sutar, Pak Yono.

0: Dari Mbak Warid Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru dingin Mbak, kan keluarga saya semua Mbak.
1: Oh,
0: jadi kalau
1: iya, iya.
0: Baru panas terus, soalnya kan percuma itu kalau Pekanbaru. Jadi nggak ada dinginnya, kalau di sana tetap panas.
1: Tetap panas ya, nggak ada dinginnya kalau nggak hujan ya.
0: Bukut, Pak Taryono, Bapak Nanawang, Mbak Tulis, Ibu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tuti, Bunda Fito Akar, Bu Heni, Mbak Yaya, Bu Sakina, dan semuanya penggemar Tara FM. Semoga diberi kesehatan, keselamatan.
1: Amin.
0: Dan anak yang soleh dan solihah.
1: Amin.

0: yang mau dinaikin apa itu Mbak?
1: Ada lagu Si Jiping Selawe, Di Batas Kota Ini, sama Rindunya Hatiku.
0: Iya, Si Jiping Selawe tak naikin.
1: Oke deh, siap Si Jiping Selawe ya.
0: Ya, salamnya untuk kopi yang dipakai aja, durasi nggak boleh lama-lama.
1: Betul, kita kasih kesempatan sama yang lain.
0: Kalau online jangan lama-lama, jangan melebihi dari 4 atau 5 menit.
1: Iyalah.
0: Untuk gantian banyak berapa, semuanya juga kepingin naik.
1: Betul.
0: Karena batu kalau lama-lama, sebenarnya batu dimatiin.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau lama-lama, jadinya itu kasih aja kayak gitu. Lama-lama ya, yang pada naik itu ngerti ini pesan dari orang-orang yang mendengarkan dan kepingin. Star FM ya mbaknya.
1: Iya, biar tambah ramai, biar kita kasih kesempatan juga sama yang lain, nggak kita terus gitu. Iya.
0: Terus yang naik. Itu mbaknya terus itu acungi jempol di itu sekali, udah perhatian kayak gitu. Makasih Mbak Yaya. Lope-lope buat Mbak Yaya.
1: Lope-lope sejagat ya. Aduh.
0: Pokoknya tetap semangat fan-fan Setara Kebumen. Buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kemis Cantik. Wah, udah laris manis, udah pulang pasar ya Ibu ya. Oke, cukup dulu sobat Star FM. Hai, lagi lagi pegang-pegang pinggang ya. Kenapa tuh ya? Pegel mania ya. Ya kalau ada waktu olesin dong, balurin pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya, terjangkau banget ya, nggak sampai cuma 15.000 tuh udah dapat minyak herbal Sultana ya. Silahkan bisa dapatkan Sultana minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

sampai juga di penghujung acara. Makasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak ya, masih monitor. Salam buat Bah Amat di Wareng Butuh ya. Oke, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Oke deh Sobat Sarah, makasih banyak. Ini ya, izin pamit dulu, sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: anak-anak, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fauzi, alamat Jalan Minong, Desa Cilopadang. Saya punya riwayat diabetes yang saya derita selama ini. Saya mendapat informasi produk Habutop dari radio. Maka saya beli, saya konsumsi dalam beberapa waktu. Alhamdulillah sekarang saya merasakan tidak pernah lemas, tidak pernah lemah. Dan pada musim pancaroba saya tidak pernah flu, batuk, pilek, dan sakit kepala, serta tidak pernah merasakan pegel-pegel. Maka bagi siapapun yang ingin hidup sehat, badan kuat, menghadapi musim pancaroba dan musim pandemi COVID-19 ini, mari saya anjurkan untuk beli produk Habutop di agen-agen terdekat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Star FM.

0: bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: iki teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuk tuku obat dhisik. Oke, Bu, Pate, diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, Sa, kan mau pandangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya. Harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Ah, bisa. Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Nah, kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM K.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel sih kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Krakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Assalamu alaikum everyone. If you like my video Qalbi Sajad, like, share, subscribe.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Setara FM.

0: the One. It ain't a selfish and love, So Real, featuring Maher Zain. And many timeless classics. The Path, in stores and on iTunes. Get yours today.
1: Assalamu alaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram, and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
4: Ibu Asia.
3: Dari mana, Bu?
4: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
3: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
4: Untuk saya pribadi.
3: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Kesemutan di telapak kaki.
3: Mm-mm.
4: Terus pegal-pegal di lutut.
3: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
4: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
3: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
4: Iya.
3: Baik, Bu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Berapa kali?
4: Tiga botol.
3: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
4: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
3: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
6: 98.4 Star FM.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep despair.
2: Tu ada paket, Bunda simpen di atas meja kerja ya.
3: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih, pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul, bukan Syamil? Bun,
2: kenapa ya?
3: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
2: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
3: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
2: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
3: Nih, nih, baca lagi.
2: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
3: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Vitama, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tarsok, tarsok, sok, tarsok, tar terus. Ntar besok, besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
2: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
3: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Star FM Kebumen. Ada Rena, siang hari ini temenin Anda. Panas ya, panas dingin sih Anda tuh. Jam 1 sampai jam 3 nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang mau gabung boleh-boleh. SMS WhatsApp ditunggu ya. 085-1860-6984 085-1860-6984 ya. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Semangat Bunda Macan Ternak dan Banteng Ternak udah mulai kembali ke setelan awal beraktivitas antara jemput anak, karena memang gak selalu semua yang antara jemput anak ya, ibu, ada yang bertugas bapak lah, yang karena bapak yang bisa nganter ya, jadinya bapak ganteng nganter anak sambil beraktivitas, sambil istirahat atau sambil apa aja, pokoknya tetap semangat. Bismillah, kita sehat, kita bahagia ya. Oke. Tadi sudah dibuka lagu paling pertama, Rena Kasih, Cinta Untukmu Sayang. Lagu lagi enggak? Ke lagu dong, masa enggak ya? Lagu berikutnya

0: Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Halo, thank you banget yang udah gabung ya, udah SMS, yang udah WhatsApp. Buatnya belum masih ditunggu. Boleh request lagu, boleh salam-salam. Kirimnya ke 085186069984. Sekali lagi, mengikuti yang gabung bareng Rena. Atensi di acara ini, SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya di 085186069984. Pilih lagu yang pengen ada dengerin. Salam-salam seseorang yang pengen ada sapa siang hari ini, ada siapa gitu. Awal masuk sekolah, semoga gak ada drama-drama ya. Oke, aku baca sebentar, dari paling pertama ada Mbak Sri. Waalaikumsalam, gabung, sehat alhamdulillah. Buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Asi, Pak Sutar, Bunda Mas Hoyong, Pak Di Selamat, Mbak Bubut, Mbak Amat, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karminah, Bu Siti. Terima kasih buat Mbak Iyam, tugas aja. Sehat selalu, amin. Makasih, Hoyong. Banyu Urip Purjo, pahit akan manis akhirnya. Boleh-boleh.

Salamnya buat Mama Asih, Mbak Ihai, Mbak Sri, Butika, Bu Yati, Bu Heni, Bunda Ervito, terus Mama Fian, Mama Akmal, Mama Intan, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Bu Samintan, Bu Ayu, Sutar, Bapak Nora, Mas Franky, Mas Andri, Mama Cindy, terus juga Mama Rizky, Mama Ainun. Oke, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, Pak Pariono, Putra Sulung juga buat semuanya aja. Makasih ya. Hai Indri, selamat siang juga, ikutan join boleh. Lagunya Seribu Kali Sayang buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Vito, Bu Asi, Bu Kumis, Mama Vian, Mama Naomi, Mama Ashraf, Mbak Cindy, ada Mbak Warid, Mama Kang Muksin, Bapak Nahora, dan buat semua sobat Stara FM buat warinanya mesiaran. Makasih. Berikutan gebung di zona Malaysia dari Ali Topan dipanggil Panjir Kebumen, lagunya Maaf Salim. Buat Mamu di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen sekitarnya, terima kasih Kebumen FM, semoga jaya di udara. Amin. Sudah ya, kita ke lagu lagi sobat Stara FM. Pokoknya ini, jangan lupa stok selalu yang namanya minyak sultana, minyak herbal serbaguna produk dari PT Denatur Indonesia Group. Jangan bilang mahal. Nih, Rena kasih tahu 60 mili loh. 60 mili loh, cuma 250. Cuma 25.000. Yang 100 mili harganya cuma Rp47.000. Gitu. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Ya pasti produknya halal. Dan sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Bu Ayu, Bu Asih, sehat Ibu. Bu Kumis juga, semangat-semangat semuanya. Bu Heni juga, biasanya jam segini lagi istirahat, lagi gabung ya. Lagi pantengin, pokoknya ibu-ibu semuanya. Bu Tika nih lama gak ada kabar, semoga kabarnya baik. Oke. Kita ke lagu lagi, Rena munculin lagu Pahit Akan Manis Akhirnya.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata, jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi

0: wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu. Perih, Bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ada yang mau naik nggak nih? Mic-nya kok. Rena tunggu ya yang mau pon live. Oh. 085186069984. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Selamat siang juga, Mas Ibnu.
1: Gimana kabarnya, Mbak Rena?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Mas Ibnu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Oke, pengen lagu apa nih?
1: Lagunya dari Saling Iklim antara Sutra dan Bulan.
0: Boleh, boleh.
1: Oke. Ini Mas Dani Pulcu jarang kelihatan apa ya?
0: Gabung, kadang gabung kok. WA.
1: Oke, okay, semua. Oh, WA ya? Kira-kira jangan terdengar suara itu Mas Dhani. Biasanya sering dengerin Mas Dhani request.
0: Oke
1: okay
0: deh.
1: Salam-salam buat Mas Dhani juga. Selamat siang. Kak Suta, Kang Gendro, Mas Abi di Jambi. Atau Kak Naura juga, Kang Pariono juga. Oke, selamat juga, selamat siang. Mas Andre juga, selamat siang. Dan juga Kang Mamat juga, Mbak Wari di Pekanbaru juga selamat siang. Dan juga buat Bumper, Mama Asaf juga, Mbak Yaya, Mama Anggun, Mbak Tirta Darmanto, dan juga Bu Yati, Mama Naomi, Mama Fatma juga, Mama Wulan, Mama Fitri juga selamat siang, Mbak Putri, Mbak Kakung, dan juga Bunda Titin Wardani juga selamat siang, Bu Heni juga, Mama Cindy juga selamat siang. Dan juga bahasa Malaysia lah yang lagi dengan suara Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Benarannya selamat juga. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, full barokah. Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Mbak Rena?
1: Baik, kedinginan.
0: Sama.
1: Aduh banget.
0: Gak mas limu, Tora.
1: Iya, aku tuh ini gak marah, gak wange.
0: Aku request lagu apa? Sia-sia Merindu.
1: Sia-sia Merindu, oke. Salam-salam, Mama.
0: Iya. Salam, Minggu. Bunder, bunder monitor lagi, bunder.
1: Cal panggil, bawa lagi tidur bangunin.
0: Bunder, sisan. Kata Asraf. Itu apa, asik bentar lagi kopdar, terus ketemu Bunda Irvito mau ngapain? Mau minta sangu katanya.
1: Kok milih sih? Dari sekian banyak
0: gak tahu tuh.
1: Minta sangunya sama Bunda, Asraf pinter nih.
0: Ayo Bun, gimana Bun?
1: ACC Asraf, tenang, tenang Asraf.
0: Oh ala bocah, bocah ya Allah. Ini Kang Arsen juga ikutan ya, ikutan kobdar kayaknya.
1: Oh,
0: baru
1: gitu.
0: Barusan nulis.
1: Alhamdulillah kalau ikutan.
0: Tetanggaan kali ya makang itu enggak ya, makang Arif?
1: Iya, yeah, mungkin bisa jadi.
0: Kan sama-sama Bagus Runi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya terus buat Mas Andre, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Tri, Mbak Nur, Mbak Cindy, terus Mama Rizky. Terus buat itu deh, yang lainnya fotokopi Mas Ibnu aja.
1: Oke deh.
0: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ashraf. Di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Hai, selamat siang. Apa kabar, Pren?
2: Baik, selesai.
1: Ih, lama banget gak gabung kayaknya nih.
2: Lagi ngeprak ijae.
1: Ih, anget gue cocok ya. Dang digawe lah, digodok gue.
2: Arep ora.
1: Arep lagi ademen.
2: Ngeneh ya.
1: Lagi kademen ya, kena aku. Aduh, menggigil.
2: Ngeneh kayak obat adem.
1: Obat ademnya bener, paling cocok namanya wedang jahe. Kalau susu ya, tapi, susu. Iya kalau susu.
2: Ya harap apa. Ini bang, kita kembali. Aku Raisa mengpuncak.
1: Iya ya, oke lah.
2: Kedewuren.
1: Kedewuren ya. Kan udunnya gampang kok, mau ngeri. Lundung. Lagunya apa nih, request gak?
2: Abune, suci calon debu.
1: Boleh, salam.
2: Salamnya mau fotokopi Mas Ibnu.
1: Okay.
2: Kenapa aku udah dikirim salam?
1: Lah, protes baik. Gue Mas Ibnu.
2: Mana kayak ngambil merah itu sempit. Pelanggaran.
1: Pelanggaran.
2: Islam, bawa dirimu selalu sehat ya.
1: Oke, okay. Makasih.
2: Aku jangan laris ya.
1: Amin-amin, semoga es manis.
2: Amin, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak Sabar? Sehat?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, mau request lagu apa Pak Sabar?
0: Lagu Sela.
1: Sela Iklim ya?
0: Iya.
1: Oke, salam salam monggo.
0: Salam salam buat Pak Sutar Poncowarno, Pak Mas Denny.
1: Iya.
0: Kocil. Andre.
1: Iya.
0: Buat semua saja yang penggemar setara. Buat Mbak Renanya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sabar udah ikutan gabung. Semangat, sehat selalu. Cukup ya. Marin, waalaikumsalam Marin. Lagunya buntut aja buat semua sobat Star FM. Ada FKF SS Kumala, salam sehat selalu. Salam balik buat ya udah nyawel aku. Buat Barenanya tetap semangat tugas, punya umur sehat selalu. Iya deh, kembali kasih ya. Udah, kita ke lagu lagi. Jangan lupa yang mau beli teh moro, lagi kedinginan, cocok juga nih konsumsi teh moro ya. Murah banget, harganya cuma Rp15.000 aja. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotek

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: Di Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Maman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh,
2: badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Krajan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
6: Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
5: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
6: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
5: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
6: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus, makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas, sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rina temenin Anda sore hari ini di Popenia, temenin Anda. Yuk seru-seruan bareng nyorenya di sini, nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Langsung aja mau gabung boleh. SMS WhatsApp Anda ditunggu ya. 085186069.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Pertanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, satu lagu dari Vote 20, Mangu. Sore yang baru gabung, thank you banget yang udah ikutan SMS di WhatsApp. Iya, bentar lagi dibaca sama Rena ya. Buat yang belum masih ditunggu ya, kirim yuk sekarang juga di 085-1860699-84. Sekali lagi mau kita gabung boleh. SMS WhatsApp Rena tunggu ya. Kirimnya di 085-1860699.

Bang Frankie, waalaikumsalam. Barena, aku mau absen aja di zona Malaysia, boleh? Buat semuanya aja, fans Tara FM di mana aja berada. Selamat siang semuanya. Buat fans Tara FM di mana? Ah, oh, buat Barenanya tetap semangat bertugas sampai selesai. Lagunya ikut aja, oke. Okay. Siap, siap.

Halo Kak Mamat, absen sorean bareng siap. Hadir Bu Kumis, siap Ibu. Udah ya, kita kalau lagi Sobat Sara FM. Tetap semangat yang masih banyak kerjaan jam segini belum kelar ya, udah dikelarin dulu. Ya kan, gak usah buru-buru. Sing alon, sing kalem ya, penting kerjaannya rapi beres gitu kan. Tetap ditemenin lagu-lagu pop Indonesia nih bareng Rena, temenin Anda sore hari ini. Barangkali sambil ditemenin kacang godok, wah cocok banget kalau sambil minum teh moro ya, teh segar dengan kombinasi herbal. Yang mau beli silakan, harganya murah terjangkau ya, cuma Rp15.000 aja, tehnya bikin badan hangat, bugar, segar, cuma Rp15.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama

0: setelah jatuh di sumur, saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop, sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
0: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
0: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Picik Kota, bahagia lagi. Halo, selamat sore yang baru gabung. Rena buka pon live, yang ikutan langsung aja ke 085186069984 ya. Thank you.
1: Aduh, ini gambar kita. Nunggu tak? Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat papi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata aku ini masih belum ada pengunjung. Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Halo. Assalamualaikum. Aduh, ciliki radio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Rena.
0: Selamat sore, apa kabarmu?
2: Alhamdulillah, aku sehat. Walaupun masih lagi flu sedikit.
0: Oh, lagi flu ya.
2: Iya, sini kok bisa flu ya.
0: Iya, Kak PNS, Mbok.
2: Oh, nomor sisi dan es ngarang.
0: Oh iya sih, paling es. Apa es?
2: Adem-adem ya, minum es tetap, Kakak Rena.
0: Apa es si es teler teko? Astaga, ya koleksi tekonya bisa kayak banget. Gue kena gue dopresan ya, Su.
2: Oh, kayaknya gak dormes bisa ya?
0: Ya, bisa.
2: Ih, yang sudah dapat 20, Kakak.
0: Ule-ule, koleksi, oke.
2: Iya, pokoknya dari Dorowati dicobain. Dekatnya Mahin.
0: Terus paling enak sing di
2: sini juga berapa kali.
0: Paling enak sing di
2: lah, mau jalan es teh kok ya pada
0: baik. Loh sih pada baik, penasaran nganang-nganang dijajali kabe.
2: Rasanya.
0: Iya.
2: Oke, okay, antara lagi duit lah, orang enak, orang punya toko sih.
0: Aja ngasih udah duit ya, pokoknya.
2: Iya, kudu nih.
0: Iya, kudu duit terus orang sepira.
2: Orang yang ketang sepira. Kudu, maka ada yang gua Kakak Rena.
0: Ya bener, orang ketang sepira kudu duit-duit, aja ngasih orang duit-duit.
2: Iya, orang kena gua ngasih mana, ngasih gua ngasih orang ada duit orang, siki mangkat.
0: Siki mangkat, gas. Kok orang ada duit mumet banget rasanya.
2: Oh, yakin temen.
0: Temen.
2: Kakak Rena yang mau mata?
0: Apa?
2: Ana sing golek tenan soalnya nek yo kan ora.
0: Lah. Ya alhamdulillah nasi
2: golek. Apa pada baik?
0: Ya pada boy lah nakalane.
2: Bedane sithik kan ya. Bedane
0: sithik bener.
2: Lagu apa? Baru apa lawas?
0: Baru-baru.
2: Ya baru ya merayu Tuhan.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
2: Salamnya buat tahun baik, pokoknya lah. Retak wici-wici, pokoknya sing iri.
0: Oke.
2: Kakak Mamat, semangat. Buat kakak ya semangat. Mudah rezeki, full barokah.
0: Amin.
2: Tepunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa tinggal di tempat pasangan aku sekarang?
0: Ada lagi
3: keluarga dia
0: masih ditunggu yuk 085186069984. Halo Ramane, mana nih juragan wader lagi ngerongokakan bok Ramane mau melebu atau tidak ini Pak Rati.

0: lagi goreng-goreng apa nih Pak Ketua? Monitor, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Leren apa urung?
1: Apa kabar, Leren?
0: Rene sehat. Leren urung ya, Kang?
1: Minggu ngesuk. Seminggu mana kan mandan tua lah.
0: Oh iya, bener.
1: Tapi nyong udah sih ngepet. Ngelawan kok ya semaput.
0: Iyalah. Oke, malah
1: manggur pari sekandri kok. Rubuhan kandine ya, kok ya serasa menyat.
0: Aja lah, masa kita bisa menyat. Malah gua apa?
1: Lagune apa ya? Yang guys melu Mbak Cindy bae lagu lah.
0: Mbak Cindy merayu Tuhan ya.
1: Iya.
0: Ya, salam-salam.
1: Yang udah masuk Mbak Cindy sama siapa?
0: Udah baru main Mbak Cindy.
1: Siapa Mbarin?
0: Baru Mbak Cindy tok tadi nomor 1.
1: Oh iya. Mm-hmm. Awal ya berarti ya kecep. Dan yang lagi anu lah monitor secara FM Kebumen cuma mengingatkan jangan lupa tanggal 26 ya Mbak Rin.
0: Yes.
1: Iya. Yeah. Tanggal cantik loh tanggal 26 bulan 7 tahun 2026.
0: Nah, gas merapat semuanya.
1: Iya buat cari kenangan kan bagus.
0: Betul.
1: Ya yo. Oke cuma saja lah fan Kebumen FM yang mau ikut kita silaturahmi di sana. Baren berangkat kan besok?
0: Insya Allah.
1: Iya. Oke kita aja Baren.
0: Iya.
1: Silahkan dilanjut lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Itu lagunya. Wassalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Mombo. Masih ada waktu, yang belum daftar gas daftar yuk. Rp20.000 saja untuk acara Kopdaran besok tanggal 26 Juli.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Star FM K.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat

0: seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM, K.

Veronica!

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitamax kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitamax ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamax, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Lha ngono. Anggarane wis do kata-kata. Gampang terusno sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran nomor 6 keselamatan. Uripe do selamat-selamat. Mriki lak mboten wonten to sing ditangkep KPK. Arep mriksa apa mu paculmu kuwi sing diperiksa. Terus karo sotelmu kuwi, Bu. Mula panjenengan ki asline luwih tenang. Mriki sing pejabat-pejabat ngene-ngene iki turune ora iso tenang, Bu. Lebih wong dipecicili terus karo KPK. Pemane sing pejabat-pejabat tinggi kae. Laporan harta kekayaan diaudit semua. Masya Allah. Penak sampean asline. Sampean gak roh kehidupan beliau-beliau itu. Kadang duit nganti disingit-singit ke. Kuatir konangan. Kok meneng kabeh ya modele? Jenengan aman toh, selamat toh, umpamane yo ora nduwe duit. Lho KPK iki arep mriksa apane sampean mungkin. Ngono lho Bu, wis toh disyukuri, disyukuri penak. Nggih toh? Nggih. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, terus kesehatan awake dawa wek-wek sehat-sehat kabeh. Niki yakin sing teko ning kene iki wong sehat kabeh. Buktine ora enek sing diimpus. Ora ana sing diangkut ambulan. Sehat. Wong saiki lah ora enek to sing kena penyakit kaya wong biyen. Wong biyene penyakite sing bangsa en-en ya, panunen, kadasen, korengen, kurapen, kutilen, plentingen, gondongen, udunen, gudiken, cureken. Penyakit en-en iki saiki wis ora enek wisan. Tapi kula jenengan sering lali lek niki nikmat gede. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehati nikmat ageng lho Bu. Ki umpama duitmu akeh sugih ning lara-laranen purun. Milih ndi sampean? Sugih lara-laranen melarat sehat milih ndi? Milih sugih sehat. Oh, semeneke kok budek kabeh. Pilihane iki mung loro sayang. Sugih lara-laranen melarat sehat pilih ndi? Kuwi gawe aturan dhewe iki jenenge. Milih sehat najan sek melarat. Saman ki najan saiki melarat yen sehat, gelem kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi doa, ada harapan suatu ketika sampeyan dadi sugih. Amin apa mau ora dipilih kok amin. Lening sampeyan sugih kaya ngapa nek lara-laranen duitmu ora kena nggo tuku kesehatan. Betul? Betul. Dunyane sak pirang-pirang, mobile jejer 17, lha nek kena stroke. Tumpakane gledekan. Ngopo mobil 17 sing numpaki malah pembantune supire sing numpaki wong liya, dene numpak kursi roda. Keple kabeh. Duite miliaran uripe nang ruang ICU ngono kae. Mangan ngombe trimo impus. Nguyung ising diselang duitnya miliaran uripe me iso sapa muni persis-persis wopong nungguin sehati penting Bu nolo Bapak bojomu ngayu wes keboy semlohai aduhai imut yahud bayanal menomenal sama kebelena kemantak kemantak kemantak molek kekinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng ning bojomu sakit-sakitan ayo jal gua apa dikeloni kumat mengine ngik-ngik-ngik ngeloni bojo pada karo ngeloni traktor yang ngunuh doa itu Bu sama di bojo bagus gagah gede duar nang loro-loronen ayo cepi anyang-anyang nang bojino andane kok lah kowe kene ora sehat apa ya iso nyoraki aku ngono kuwi wis to sehati larang misal alhamdulillah gitu nah saiki
Kalo jenengan, ya Allah ya Karim. Wong kene iki ora ngerti baca-maca. Iki hitungane per detik. Ora terima per menit. Mulane kula jenengan iku sering dikritik karo Gusti Allah. Ten gene surah Ar-Rahman iku fa bi

nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Dan ayat itu diulang-ulang di bulan baleni ngene apa nggih. Ana sampean ora tau maca Quran ya kowe jawab apa nggih ngono lho urusane ben cepet ten surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban iku di bulan baleni ngene apa nggih. Lah lek ngono kan ketara onmu. Ya karena saking banyaknya manusia yang melupakan nikmat Allah, lupa bahwa nikmat itu pemberian Allah, dikira usahane ndekne dhewe, melalaikan Allah, rumangsane hasil kerjane ndekne usahane ndekne, orang sadar nek kuwi peparinge Gusti Allah. Ngono lho Bu. Kathah wong ngoten niku, mulane supaya kemutan kula jenengan kan kantah syukur, ojo ninggalke Allah, ngopo wae suruh bersandar kepada Allah. Kula jenengan kawit cilik wis diulangi kok arep ngopo wae maca bismillah. Lho niku berarti kon eling Gusti Allah. Rampung ngopo wae alhamdulillah. Baliin ning Allah sedaya, arep mangan maca bismillah. Sing banter rampung leh mangan maca alhamdulillah. Nah, ngono kae. Dadi mengalami sesuatu yang menakjubkan, masya kaget sak kaget, subhanallah. Rumangsa akeh dosane, astagfirullah. Duwe janji karo wong, insyaallah. Mendengar berita telah meninggal dunia kepala desa. Inna lillah. Contoh Pak Lurah. Orang usah wedi contoh. Wong digawe contoh ya arep mati, ora digawe contoh ya arep mati padha wae. Malah kadang matine dhisik sing digawe contoh. Ngono Pak Lur. Innalillah. Kuwi tegese ra kabeh dikongkon wangsulke dateng Gusti Allah. Ngoten lho Bu. Mulai ayo dinikmati to. Peparinge Allah ku dinikmati supaya kula jenengan ku seneng ten Allah. Ya Allah matur suwun Gusti, kula pun paringi kenikmatan kados ngeten kathahe. Kula lingsem, kula isin Gusti, wong atase kula mawon kok diparingi nikmat kados ngaten Gusti, kula isin. Kula niki nek kepireng azan nggih mboten nate budal jamaaten masjid, kamangka omah kula nggih cidhek karo masjid niku parek omahe iki enek iki wonge, wonge kipas-kipas saiki. Oh disaleh kayak kipas ya. Ya Allah kula niki nek kipireng as-shalatu khairum minan naum nggih mboten jamaatan masjid malah kelon melih to Gusti. Kula niku lambe kula nggih seneng ngunek-ngunekke wong kok tesih jenengan paringi nikmat terus kula isin Gusti ngono Bu. Akhirnya jenengan seneng kalih Gusti Allah. Kalau saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tarhime yang edap-edap yang radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nasiratul huda. Rasa dirasani penak suarane penak ya ora penak ya ora laris lambemu wis yen ora men sing ora iso ya ngene iki angel iki ngene iki mulane ya beda. Ya Allah niku kula sampean nek wis pancen wis seneng nang Gusti Allah orang-orang bareng abad ya orang-orang terekal gendong wudhu mangkat nyang masjid kemana subuh niku dikulinake ten masjid uang niku mau ngerti ganjarannya sholat subuh la tauha walau habuan kata Rasulullah pasti akan berbondong-bondong mendatangi masjid untuk sholat berjamaah subuh walaupun berangkang walaupun ngesot najan ngosek kaya iwak lele lain untuk banyu kaya lo kan jaluk mangkat nang masjid kaya. Ngapunten, halo, halo, masjid diwe gini waya subuh oke hindi wongi karo cagae oke wongi apa oke cagae berarti besok sing mlebu swarga. Sama ora pati seneng yang Gusti Allah nih umur kok. Ayo dinikmati Bu, nggih. Okay?
jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati, rugi. Ada loh orang yang nyari tapi enggak sempat menikmati, nyari duit tapi enggak sempat menikmati duitnya. Soalnya ngerentuk duit dikembangke, ngerentuk duit dikembangke, jarine ben mekar. Ono wong ngono ku. Golek duit, bareng untuk duit 20.000 tukoke sapi. Golek meneh untuk 20 juta tukoke sapi. Golek meneh untuk 20 juta tukoke sapi, ben mekar jarine. Ben jengkar duite. Ngono wae. Sapine 20. Ning dhekne ora iso nikmati, wong rupa sapi kok. Malah dadi buruhe sapi iki mboten? Delok wong ngono kuwi lak gandeng sapine timbang wonge. Bagus sapine timbang wonge. Sapine buru-buru sapi. Wonge ra rupa-rupa wong ngono kuwi. Ana sing senengane sawah, entuk duit tukoke sawah, entuk duit tukoke sawah. Rupane nganti kaya grogalan ya perkara sawah kuwi kok. Lho kapan leh mau nikmati? Wong arep di tukoke sing enak-enak eman. Nanti mangan sego kuwi eman. Entek engko sego dipangan lebu weteng metu entek. Dadi lek mangan punya menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, kacang ijo mentah. Dileboke cangkeme ora nganggo dipamah, surung banyu mlebu weteng, sesuk metu kan utuh diumbah meneh. Wong pelit, wong entute diwadahi botol sedot meneh. Lho kapan leh mau nikmati? Ngono lho, rugi. Woi. Wadong leh bangun omah nganti biayane miliaran. Omah urung dadi wis gedhisan mati wonge. Halo? Dinikmati mula leh duitmu akeh. Tuku mobil ya sing apik. Nek perjalanan jauh niku ora kesel nemen-nemen. Suspensine enak, niate nggo silaturahim. Ning aja lali. Tanggunganmu kuwi wis terpenuhi. Contoh, keluargamu sing fakir miskin ya wis dibantu. Anak-anak yatim kae wis disantuni. Lah duitmu saya oke, dinikmati. Arep dienggo ra kenek ngenteni dorong wong sak kampung ae. Ayo dorong, gerutuk-gerutuk nanti mobilnya jentik. Ngenteni dalan mudun kae lagi gerutuk-gerutuk. Kelekek jentik. Dorong, gerutuk-gerutuk. Kelekek ora kenek. Bareng dalane mudun kae dibuanteri gerutuk-gerutuk. Lagi kena. Dipijek gase protok. Dikebelok lawange mengo dhewe kae. Arep ditutup malah protol. Ngopo duit akeh le ngono kuwi? Halo. Bapak-bapak, ibu-ibu lek duite akeh kono nggo modal umroh. Ngono lho, urip sepisan ora duwe pengalaman luar negeri. Ngutek nendi wektu sapa ngene iki? Oke wis nyelempet dalane munggahmu ning gak menggo. Mulai ora pati sono dina-dina mulo ya manakan wong kene iki. Halo. Ngurep sepisane ora tau numpak pesawat. Rugi pak, duitmu akeh. Urip pisane ora tau ngerti pramugari. Mendina petuk bojomu sing jemburis-jemburis. Ora waleh. Urip sepisan ora tau nginep hotel. Dinikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, supaya kathah syukure dhateng Gusti Allah mangke. Ning niku wau lho nggih, aja lali. Terutama keluarga yang menjadi tanggungan kewajibannya dipenuhi. Keluargamu sing miskin kuwi ya dibantu. Upamane ana bocah-bocah yatim kae ya dibantu. Lah duitmu sih oke. Wong dikembangke kapan le mu nikmati? Halo? Engko kedisian mati. Lamun urung mati kena penyakit komplikasi. Karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani. Suguh sate dihindari, sing digoleki mung trumo iwak teri. Kasinen sithik tensine tinggi. Mangan cumi-cumi alergi. Kena sambel goreng ati asam urate kambuh lagi. Cuci darah seminggu 2 kali ngono kuwi. Nyidiki bojo malah disingkri. Najan ngombe jamu kuat ya tetep ra iso tangi ngono kuwi. Engko yen diancar prasmanan kae
wis koleksi, seleksi wis an. Dituki panganan apa-apa mung dipleroki siji-siji. Monggo Mbah, sekule Mbah sithik wae. Kula pundutke sop nggih Mbah nggih, duduhe wae. Ngersakaken sate Mbah, sunduke wae. Kula pundutke kikil Mbah nggih, kelamuti wae. Apa maneh gek ditutke bojone lah sing wadon iki galake kaya asu manak kae. Arep juga apa ditampil, arep juga apa ditampil, nyiduk rawan ya aja kuwi. Penyakite kumat. Ganti, ganti nyiduk kikil kuwi ya ora oleh, jerene dokter ora oleh, pengen cepet mati apa piye. Akhire mek kari pelora-pelora urip matane tok ngono. Ku apa ngono kuwi? Oleh menikmati

0: Pan. Ya Allah ya Karim. Oi. Oi. Mangkane Bu, pitu niku wau mung nikmat ning donya tok to Bu. Pitu mau mung nikmat ning donya tok sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan niku ning donya tok kudu dijangkepi dadi 10 berarti tambah
1: 3.
0: Heeh. Nek ning donya tok lak rugi nggih napa nggih? Ya Allah sing semangat to sayang nek ngajak ngaji. Terus napa mboten iki? Pitu niku mung kenikmatan ten donya mawon. Mula kudu dijangkepi 3 nggo gayuh kenikmatan donya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mek ning donya tok nggih rugi. Nek ning donya niku mboten dangu. Ngendikane para sepuh mbiyen nika urip nang donya mung kaya mampir. Mampir kuwi ora ning omahe dhewe, gek perlu ning ngombe. Diduk banget. Kenikmat donya niku ngapusi kok Bu, mata'ul ghurur. Bahasane Al-Qur'an, kenikmatan semu, kenikmatan yang menipu. Nikmat hakiki, nikmat sejati niku nikmat akhirat. Buktine nikmate terus, mboten wonten teke, malah saya nikmat, saya nikmat, saya nikmat, tambah bahagia, tambah enak, terus tambah. Niku nikmat namine. Nikmate terus. Kados benjing ya, umpami niki rungokne to. Mbok menawi niki jenengan kok sida ten swarga, sida apa ora ya. Ten mriku niku jenengan ngrasakno nikmat niku terus-terusan mboten wonten enteke. Soale napa? Ten swarga niku mboten wonten acara turu. Ora enek no swarga turu ngantuk wae ora. Penduduk swarga ya ora enek sing ngantuk. Mulane wong kae ngantuk tak jarke wong dudu penduduk swarga. Benjing ning swarga wis ora enek ngantuk, ora enek turu. Makane ngrasake nikmat niku terus. Tambah henti, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lek ten donya kan enak ming kawitane tok, saya suwe saya nek. Nggih napa nggih? Enake mangan ning donya ya sendokan pertama kedua kuwi, sendokan ke-10 mulai belenger wis an. Ngombe enake nggih sak seruputan rong seruputan terus-terus ke nek. Kumpul bojo enake ya mek sak serong seru. Terus ke protol jenggolmu. Banyak nikmat donya niku ngapus yo. Halo. Rugi lek ming ning donya tok. Sepiro to? Mula sing bagus-bagus ora entuk sombong, wong bagusmu yo ora suwe. Wong lanang bagus iki tekan umur piro cobi? Sek enom kok. Cobi lek wis tuwa, hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ketok bocah wedok liwatne yo mek nyengir-nyengir kae. Bocah kok blongor-blongore. Bocah ngendi kuwi? Dilungguhi jejer yo mengkeret tok. Kaya kula ngeten iki sik iso bengok-bengok sik nek wis tuwa ngrasake bengok-bengok. Nggo wahing untu iso motoli dhewe-dhewe kok. Bu. Padha wong wedok yo ngono. Sik enom ngene iki. Andre dileceh kuat. Baut-baute cek kenceng. Wah, mesem gak nyeneng ke uang. Bareng wis tuwa mengengeh medeni uang. Usah enom kok pipine sek ginyur-ginyur mindur-mindur dodone mentek-mentek kuwi. Semane neratapno jantung. Ke wong lanang dia semuanya cetuk-cetuk-cetuk rasane. Pemeneh lirikane jan medhotne kolor. Wong lanang dilirike ndudul kon jero dul nganti kolore pedhot. Jal nek wis tuwa kae. Pipi kempong untune ompong kuwi jejal dodo ming gari tengere tau. Ngelembreh kewer-kewer. Mbok dinggoni BH mbrosot ngono. Ya wis ora usah nganggo digrayangi kok. Ning donya kok lha benjenengan niku benjing lek ten swarga mboten ngeten-ngeten niki modele. Niki mek wajah dan bentuk sementara lah sekecep delok kok ora apa-apa ireng ya biyene pesek ya wis wong sementara kok benjing ten swarga ora ngene iki modele iki apa iki wajah model apa ngene iki benjing benjing api-api ngono ya ya Allah mulane nikmat itu astagfirullahaladzim niki lho Bu, kula niki wau mangkane ngopo kula kok langsung munggah. Wau panitia ngersake pokoke kula nduki transit riyen saantawis. Saling ikut mulai kula wingi kula Purworejo Magelang enjang wau dateng Wonosobo saniki Temanggung mangke wangsul Wonosobo meleh. Sae karepe panitia kula ke perjalanane wau antawis kalih jam. Nduki panitia ngersake kula transit saantawis, tapi kan tak pikir niki wis meh jam 3 kula mesake jamaah pun mboten usah mangan ora apa-apa, ini demi cintaku padamu. Ngono lho. Misalnya saya transit dulu kan paling enggak setengah jam. Paling enggak setengah jam. Kalau saya langsung ke sini lah waktu setengah jam mending tak pakai ngaji, karena aku juga udah ngebet pengen ketemu sama kamu. Aku tahu kamu tuh nunggunya udah lama. Itu loh, buru-buru. Cuman ini aku ya gemeter soalnya kencot. Aku tak belain lapar-lapar, gak percaya. Ini loh Pak Camat, Pak Kapolsek, Mandan Ramil ngenteni nunggune transit ngono loh. Karepe pengen nyarengi dahar, karepe. Kuwi ya padha, luwe kuwi padha wae. Mula delengen Kapolsek menengi ra perkara apa. Ngempet luwe ngono lho. Padahal kuwi ndene meneng tok, lha aku karo ngoceh ngene iki apa kaya tambah kerucuk ngono rasane. Genteni munggah kene kok ya Allah. Nah, untuk menyempurnakan agar jadi 10 ditambah 3. 3 itu apa saja? 1, syukur nikmat. 2, berjuang jadi orang terhormat. 3, sukses dunia akhirat. Lha iki yo kata-katane yo at, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses dunia akhirat. Lha ngene iki ora gampang. Mulane yo love you. I love you semuanya, Masya Allah. Sing tuwek ra usah. Sing tuwek kok melok ngene. Panggilane. Ini loh Bu yang bikin aku enggak bisa ngelupain kamu itu. Ya Allah, tak pikir wong Temanggung wis belenger karo aku. Nah, paling jamaah sithik wis nyantai-nyantai wae. Itu saya datang ternyata Masya Allah. Aku kalau ngelihat kayak gini tuh gitu loh. Ya enggak tega lah, masa aku mau ngaji cuman sebentar. Aku tahu kamu nunggu aku udah dari tadi. Ada yang pokoknya panas. Ada yang kehujanan, Masya Allah. Sampai tembus. Tahu aku ya suwe iki nek lungguh nganti ping pira sing silo sing sembujung sing mereng nengen sing mereng iwo kuwi padahal saya karo ngempet kudu nguyuh bareng lho kuwi iya to ngono kuwi demi apa. I love you. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama syukur nikmat. Kalau wong pun kula aturaken babagan syukur. Mengko dadi dipun syukuri, paling mboten nek ampun sepuh ngoten nika wayahe dadi cah angon kon menek blimbing, nggih to? Lah sik enom kuwi lir-lir ijeh enom. Ilir niku polahe ora karuan to? Nggih to? Ilir niku lho, mobat. Moncat. Ayo to nyaut. Ilir niku modele lak polahe ngeten ngiwa. Maju, ngalor, ngetan, mobat, moncat, mosak, morak, nibo, jungkir, wes. Wes polahe ra karuan kuwi leseh nom. Apa sing digoleki? Meng loro, tandure wes sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Kuwi urusan ekonomi, garis miring urusan perut. Nomor loro, tak sengguh pengantin nanyar, semangat pengantin baru. Nah, kuwi urusan di bawah perut. Loh, semangate pengantin baru ki urusan perut apa di bawah perut? Lah iya ki bocah enom iki sing dipikir mek perut karo bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. ya ilir. Mula saiki wayahe kon dadi cah angon. Lah cah angon iki kon apa? Menek. Penekno blimbing kuwi. Menek niku munggah apa mudhun? Bapak kok ora jawab kaya ora tau menek sampean iki. Menek munggah apa mudhun? Wong urip kudu munggah terus, aja nganti mudhun, harus selalu meningkat. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik lagi. Munggah wi kon menek, menek apa blimbing? Kok blimbing? Simbol dari buah yang liringane gangsal. Rata-rata blimbing liringane 5. Rata-rata aja dibantah dhisik. Ya ana sing liringane ming 2, bungkek blimbinge. Ana liringane 3, soalnya sing 2 dikrokoti cah kae lho, cah kae. Umume lak 5 liringane. Lha iku terserah mbok tafsiri apa. Rukun Islam ada, sholat fardu ada, Pancasila silanya ada, balonku ada, rupa-rupa warnanya. Nah gini dikatakan ayat Quran yang tentang syukur gini kok. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Duh, ini tekan maghrib ini lagi terang no tenanan. Wes ringkes saya. Liringan limon itu nomor siji. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Nek nglakoni amal soleh niku sing ikhlas golek ridane Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngopo mawon ikhlas ora krana apa-apa, ora krana sapa-sapa tapi murni krana Gusti. Ha niki tegese wa an a'mala sholihan tardah. Nek nglakoni amal soleh napa mawon aja krana apa-apa, aja krana sapa-sapa tapi murni terus ridani pun Gusti Allah tak cepeti. Nah ikhlas itu filosofinya kayak akar. Ayo belajar dari akar itu keikhlasan. Akar jenengan kalau nggak tahu akar bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu berjuang menembus tanah demi sebatang pohon. Kalau nggak ada pohon, nggak ada akar, pohon nggak bisa hidup. Betul. Wet kok gak ono oyote, mati. Akar yang bekerja keras menembus tanah mencari air supaya pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Dan modot itu bahasa Indonesia nih ya bermodot kuwi. Bertumbuh jereng, tumbuh tak sebut kok. Pohonnya tumbuh terus ya bermodot. Loh, bahasa Indonesia ki ora kabeh basa Jawa kena dibasake Indonesia kok. Aku golekno kamus ya ora ketemu kok. Modot tak goleki ora enek kok. Ngono lho, ya tunggale sampean tiba bahasa Indonesiane jatuh. Lah nek tiba kejlungup piye? Jatuh menjlungupkan diri. Wangel kayak menek memanjat, menek celingkrik-celingkrik sapa iso? Memanjat bercelingkrik-bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesiane kencing, kabeh ngerti, tapi nek nguyuh anyang-anyangan sapa iso? Kencing macrit ngono. Mendari angel kok. Ya bermodot kuwi kok. Akhirnya pohonnya besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya lezat. Itu jasanya akar. Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Akar enggak pengen menampakkan diri. Enggak apa-apa kok aku enggak disebut. Itu orang ikhlas. Paling yang dilem pohonnya besar, pohonnya kuat, pohonnya gagah. Lo dilem toh? Wah, itu daunnya rimbun banget, teduh di sini. Daun yang dilem, padahal pohon bisa besar, daun bisa rimbun, jasanya akar. Akar enggak pernah disebut. Bunganya mekar, merekah, indah. Bunga yang dipuja. Padahal itu jasanya akar. Akar enggak tahu disebut. Buahnya lezat, manis, nikmat. Buahnya yang dipuja-puja. Akar enggak pernah disebut, itu ikhlas. Dia tetap sembunyi di dalam tanah dan akar enggak mau bermetungul. Berbetunduk itu. Karena kalau akar metungul, akar menampakkan diri, pohon itu pasti mereng. Apalagi akar menampakkan dirine kokean, pohon itu pasti tumbang, ambruk itu pohon. Itulah nilai keikhlasan. Lembaga apapun kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Oh, yot kok pengen ngetok. Ambruk wite. Paham? Niku ikhlas. Berjasa tapi enggak harus disebut, enggak harus kelihatan. Koyok jantungku lho, jasane gede. Lho kula ngomongi jantung kula kerja lho. Nek jantung kula mboten kerja, oek kula mati kula. Saya jalan, saya duduk, saya berbaring, jantung saya kerja, tapi jantung enggak pernah menampakkan diri. Orang tahu kok jasanya jantung, memompa darah mengalirkan ke semua organ tubuh, tapi jantung enggak pengen menampakkan diri. Coba merasa berjasa, aku kudu ketok, jantungku manggon ning bathuk. Paru-paru iri, aku yang duwe jasa, aku yang pengen ketok, manggon ning pipi. Rupa-rupa apa aku ora rupa-rupa wong, aku ngene apa mboten? Wis ora cetha maneh ikhlas iku belajar, kaya ngapunten sanget alate bapak-bapakne. Lho niku jasane gedhe kuwi, wong sing teko semene akeh iki hasil karyanya dia semua. Tapi dia enggak mau menampakkan diri. Ketok sithik wae mendelep meleh. Ikhlas iku ngono kuwi. Apa diketok-ketokke? Iki lho metu 5 ya jasane iki lho. Embo. Waktunya yang buatan cukup nih. Kayak jenengan kalau lagi BAB, tahu BAB? Buang air besar, berak itu, bahasa Inggris itu the singing. Itu jenengan kan ikhlas itu. Amal yang jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang, itu ikhlas. Arep mangkat ya orang gawe pengumuman. Enak uang arep ngising ya pengumuman. Pengumuman, engko bar ngasar setengah papat aku apa ngising. Ora enek wong ape ngamal kok kaken gluduk kurang udan. Hei, iki engko keramik masjid aku kabeh sing nyukupi. Akhire blas. Engko iki besi sakmene masjid iki aku sing nyukupi. Akhire embel gedes. Kuwi padha karo wong arep ngising nggih pengumuman tapi ra sida ngising. Halo. Wis begitu masuk sampai lokasi toilet. Masuk pintu ditutup rapet, wis aja sampai bisa diinceng tekan njaba. Bahkan nek pas gak enek pintu gak enek kuncine kae. Lah mbek ndoprok iki sampe ngujengi lawang ngene nyekeli kok. Iki kadang nganggo sikil ngene. Aja nganti buka. Aku tahu soalnya ngono kuwi. Ayo cobi. Amal ini jangan sampai terlihat orang, jangan sampai terdengar orang. Begitu siap ndoprok, keran dibuka. Tujuannya supaya suaranya air kuwi banter grojok-grojok sehingga aman, tidak terdengar bunyi pret prakotok-kotok pret prakotok-kotok. Kalah karo suarane banyu. Itu amal jangan kedengaran orang. Metune alot ya ora bengok-bengok, ditahan, diempet aja nganti nyuwara. Ono, waduh alot. Aku sing ngeten bolak-balik ora metu metau. Ora ono. Wong edan kuwi. Jangan sampai terdengar, jangan sampai terlihat, itu rahasia. Selesai cewek bersih keluar juga enggak diceritakan ke siapapun, tetap dirahasiakan. Ono wong bar ngising dikandak-kandake, "Mbak, aku mau metu rolas sok, Mbak." Sing walu dawa-dawa ngono mblantong, Mbak. Lah sing papati merengkel cilik-cilik. Tak ulek-ulek, oh, Mbak mau. Gila nih. Ngamal di kandak-kandak ke uang yus ngunukui gambarane wes paham iki wa an amal sholihan tardo tiga tuh wa aslih li fi dzurriyyati, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku, berarti kaderisasi dan regenerasi. Maka generasi-generasi diwe ke depan harus lebih hebat daripada generasi sekarang. Ngaji lapanan ini sekarang harus lebih maju, jamaahnya lebih banyak daripada generasi-generasi terdahulu. Harus. Lah niki tantangane Yen Nur Amin. Soalnya bocah saiki kadang metu SD, metu MI wis ora gelem ngaji. Nggih napa nggih? Coba kula takon, sing nderek lapangan nika anak-anak, remaja napa kawak-kawak? Ya sing wis mampu-mampu lemah kuwi to. Sing rutin-rutin melu lapangan. Nggih to? Lho sakniki jenengan madosi lare-lare alit kan ngaji niku purune nembe ten TPK niku mawon. Kadang sakniki lulus SD, lulus MI wis ora gelem ngaji. Lek panjenengan biyen cilik sregep-sregep ngaji, mulus nanti sakniki jenengan jek sregep wae dijak ngaji. Sakniki nek mboten betul-betul di apa namanya diawasi, mboten betul-betul ditekan, dipressing, bocah-bocah saiki ora gelem ngaji lho, kalah karo HP nggih napa nggih? Anake jenengan sering pundi nyekeli Quran karo nyekeli HP? Kanda pundi leh maca kitabe karo mentelengi HP? Luwe ngatekke ibune napa HP-ne? Luwe manut bapake napa HP-ne?
1: Syukur.
0: Saniki ngonten kok. Ya Allah, mula kaderisasi dan regenerasi. Anak-anak kita zaman ini rata urus polisi karo tentara tau nggak? Karena polisi tentara liwat atau boleh ngerti. Yang ngono kan ngepam yo. Yang ngono ndang mangan. Komandannya urung mangan kok arep mangan di sini. Ya. Ngapun ten buku lo cepet kayak wakdale keempat ini tuh butuh ilaika. Wanamala solihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Yang liringan keempat ngatah-ngatake le tobat. Ngono Bu, apalagi yang sudah sepuh, sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, doyanane mengkaribu bur, gaweane di atas tempati dur, lumah-lumah ning dhuwur ka sur, nek turu bolak-balik ngelin dur, gek ngoroke senggar senggur, hobine kukurku kor, kuwi tandane wis parek alamku. Yo ngene iki ora gampang, mulane yo ngatah-ngatake le tobat. Semakin tua semakin banyak pahala. Ngono, ojo kok makin tua malah banyak dosa. Wayahe tobat. Masa tua itu masa untuk mengumpulkan pahala, jangan malah numpuk-numpuk dosa. Lagian lho, wis tuwek nglakoni dosa, kuwi penake ora sumbut karo wirange. Cobi to. Umur 80 tahun pacaran. Kira-kira penake karo wirange oke ndi? Lah iya wis meh pensiun korupsi. Ngkari menikmati masa tua bersama keluarga mlebu penjara. Cobi to. Wis tuwa ki wayahe tobat, ngatah-ngatake istighfar. Kae sa isomu, kae iso istighfar. Astagfirullahalazim li wali walidayhi wa ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mboten apal nggih sing umum niku. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sing kathah niku. Mboten apal nggih sak isomu. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Nenek Kanjeng Nabi merintahke maca Sayyidul Istighfar. Lho namine mawon Sayyidul Istighfar, ratune istighfar, rajane istighfar. Esuk diwaca ping 3, sore diwaca ping 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sun'atu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa maca Sayyidul Istighfar waktu esuk kok ternyata awane mati, wong mau mlebu swarga. Sapa wonge maca Sayyidul Istighfar waktu sore kok tibae bengine mati, wong mau mlebu swarga. Kula tanglet tolong dijawab, jenengan rencanane esuk matine awan apa bengi? Halo. Sepuh niku ngatah-ngatah lengser ke Prabon madeg pandito, belajar meninggalkan dunia, bukan cacili-cili wae iso kok. Sepuh niku masa umur wis 85 tahun cek blantik wedhus. Wis ganti ora sekelan kawar wedhus, sekelan tasbih nek wis umur semono kuwi. Nanti puter wer wer wer wer wer. Wiridan sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer wer. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulikah sulikah sulikah. Wer wer wer supiah supiah supiah wer wer wer ngono wis. Wa inni minal muslimin, pasrah sumarah datang Gusti Allah. Pasrah sepasrah-pasrahnya secara totalitas datang Gusti Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matine kudu netepi Islam, matine kudu netepi iman, niku namine husnul khotimah.

Saya ngomong hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Coba misalnya kalau ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Ya diantem kursi aku. Jadi bandemi raiso mulih aku. Tetep yang saya hormati, wong bagaimanapun semua pengen dihormati kok. Malah kula nek tepak ngasih pembinaan di lokalisasi. Sing kula depi wong wedok nakal-nakal niku, Bu. Cara mriki napa namine? Ngono kuwi. Aku ora mentolo arep ngunekke, ana sing ngarani lonte to apa ngono kuwi. Lah, saya harus menghormati mereka. Lho saya kalau ngomong ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati ngono. Coba kula omongke apa anane? Ibu-ibu dan mbak-mbak, para lonte-lonte sekalian yang sudah nyenyek, sudah belenek, sudah lecek, juga para begenggek-begenggek, ya diumpah-umpah aku, dicama, ya memang diumpah-umpah, lene nganti ditawani ya yo. Ya yo, ngono ya disorai. Tetap yang saya hormati. Lah kita harus terhormati dunia akhirat. Kalau terhormat di dunia aja rugi. Berapa lama dihormati di dunia? Ijen dadi dan ramel dadi kapolsek dihormati. Ya lek sik dadi. Pensiun sapa sing arep hormat? Saiki kape siap dan. Siap dan. Siap dan. Wah, anak buah kape. Siap dan. Siap dan. Ngono. Numpak mobil pintu dibuka nih. Mape digawake. Kacamata digawake. Rumah saku wongi tambah dhuwur pangkate tambah keple kok. Lah nggawa kacamata dhewe wis ora kuat iki. Saiki iso nek wis pensiun. Sopo sing ape siap dan renek. Lah kalau terhormatnya cuma di dunia. Ngono lho, rugi. Iya lah saiki. Nang donya sik sugih duwite saka. Inggih Bapak, siap Bapak. Inggih Bapak, inggih Bapak, inggih Bapak. Donya montek, kowe gering, sapa sing arep inggih Bapak sapa? Diglundungke ngene. Lha itu kalau cuma terhormat di dunia, rugi. Ngono lho. Mulane ben ada dadi kiai, senajan wis sepuh ora anak pensiune. Nek kiai iki saya sepuh malah saya terhormat kok. Lho nggih napa mboten? Nggih. Jal misale Yai Nur Amin sepuh, kan mesti sepuh ora ngira ora. Padha-padha lho iki, ngapunten ngapunten numpak kursi roda. Wis sepuh iki. Nah, Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil ya sepuh ya numpak kursi roda. Jajal wong e padha-padha ndorong milih ndorong ndi? Ndorong Yai Nur Amin barokai. Lha nek kuwi barokai apane? Lha nek Yai Nur Amin iki, Yai Nur Amin iki sepuh wong dorong ikhlas. Lha nek kuwi iso didorong tapi mbayari. Ya ora mbayari sapa gelem dorong. Wek. Ijen, ora terima ya ora apa-apa to ngono wae kok. Lha ini saya menggambarkan kalau terhormat hanya di dunia. Rugi kecuali beliau misalnya barengene duwe majelis taklim, majelis zikir. Lho paling-paling nek Pandan Ramil Pak Kapolsek mangke sing dorong ya putrone wayahe ngoten tetep keluargane lek gak ngono mbayari. Lek Yai Nur Amin rebutan santri-santrine pengen ngono lho maksude. Lek ini terhormat jangan hanya di dunia tapi terhormat harus dunia akhirat. No. Nek Kapolsek ambek Pandan Ramil ratrimo ya karuane to hitungan ngono kok bingung. Ayo saiki mumpung kula dereng wangsul. Catet NRP ini selesai karire ngono yo. Lho, mboten-mboten kula niki karo bolo ngene-ngene iki bolo kabeh. Mun kula seneng. Dan Ramil Kapolsek gelem rawuh nang pengajian nunggoni ngantos rampung. Lho, niki ketara lek Kapolsek dan Ramil keren. Seneng kula ngoten niki. Ngono lho, kadang-kadang ngawal tok ngontrol balik mulih. Utowo nekani pengajian tapi ngopi. Nah ini kena beliau kan nunggu nih sampai rampung. Cobi, angel golek makhluk modelnya niki. Angel, niki. Ah, nak dilem ini niki senengnya itu ngali. Eh, pakai ngapunten Pak Darnamil, Pak Kapolsek, makelah ono sing gak tepak sing salah panitia, salah ngundang aku.

niki siap resiko lho Bu. Resikone ora diundang meneh no kene. Ora apa-apa, golek desa liyane wek. Apa desa liyane jeh akeh. Nyantai aku. Loh, maksudnya berjuang pengen terhormat itu harus berjuang gitu loh. Berjuang jadi orang terhormat bukan hanya terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Gitu loh maksud saya. Paham? Paham. Lho kok wong suge-suge terhormat di dunia selama kekayaannya masih ada. Coba kalau bangkrut kekayaannya habis, sing arep menghormati sapa? Malah masya Allah mesake kadang-kadang mantan wong sugih sing dadi melarat niku nggih napa mboten? Akhirnya paus power syndrome ngene. Ngono kuwi. Apa persis? Matur suwun. Lho ngenten iki nggih kalih nuturi awak kula piyambak mboten namung nuturi jenengan-jenengan, sing nomor siji malah nuturi awake dhewe. Ngono. Makanya yang terakhir kok iso moh terakhir lho karepe piye? Kok iso lho iki setengah lima lho iki. Omahmu ndi kok tak ampiri tak critani dhewe wae. Enggak iso, ayo apa melu aku ayo. Melu aku pindah rono melu nggih. Engko ning tengah ganggangan tak ceblone. Wah. Sukses dunia akhirat. Dan kesuksesan dunia akhirat itu ditandai dengan mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, dan masuk surga. Jenengan yakin mlebet swarga napa mboten? Yakin dadi penghuni surga napa mboten? Panjenengan yakin dados ahli swarga napa mboten? Nah, potongan ra duwe isin. Jenenge ora yakin wi GR. Terlalu pede. Am hasibatum.

0: apa kalian menyangka bahwa kalian bisa masuk surga? Apa kalian mengira bahwa kalian akan menjadi ahli surga? Sedangkan Allah belum pernah melihat kalian termasuk orang-orang yang berjuang dan menjadi orang-orang yang sabar. Mpun berjuang saestu nopo dereng? Sampun berjuang saestu nopo dereng? Sampun dados tiyang ingkang estu-estu sabar nopo dereng? Berarti pantas mlebu swarga nopo mboten? Ya kuwi gawe undang-undang dhewe neh jenengan. Niki wong diweke kepinteran ya ngene iki. Mpun timbangane wonge wis do pinter-pinter. Niki mpun jam setengah gangsal. Hah? Sarung. Sarung cop. Ayo sapa ya sik tak tunjuk sing ya udah nih, gak apa-apa kamu sini. Satu. Ini yang bawah ini gak ada wong diwe karena sing kepingin. Ayo kamu dok, kamu dok. Ikut kudung hitam aja sini. Nah, sini, nggih. Nah, sini. Dua dulu.
1: Apa?
2: Cair.
0: Apane sing cair ese? Urung-urung kok cair. Genah meneh. Halo halo halo. Mas operator Mas, mic-nya MC Mas, mic-nya MC. Halo halo. Oh ya ini. Ini. Iki apa iki?
3: Sarung.
0: Eh? Enggak, dudu cap mangga moh aku. Enggak oleh nek gak cap mangga enggak oleh. Harus cap mangga. Ini dok, ini dok. Eh. Ayo salam dulu biar barokah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duduk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
4: Zaki Maulana Ilyas.
0: Panggilannya?
4: Zaki.
0: Zaki, rumahnya mana?
4: Giling Sari.
0: Kamu kesini sama siapa?
4: Mbahe.
0: Lah ayahe nanti?
4: Teng omah.
0: Ibu e?
4: Teng omah.
0: Boten derek mriki.
4: Boten.
0: Bareng Mbahe.
4: Nggih.
0: Mbahe kakung apa putri?
4: Putri. Nggih.
0: Lho. Numpak napa?
4: Ngampah.
0: Oh, tidak toh?
4: Nggih.
0: Deket.
4: Nggih.
0: Melampas sareng bae.
4: Nggih.
0: Saniki bae ten pundi?
4: Nika.
0: Oh, nika bae. Lah ibuke kok mboten nderek mriki ibuke.
4: Momong adike.
0: Oh, momong adike.

0: Zaman sekolah mboten mau.
1: Nggih.
0: Mau sekolah?
1: Nggih.
0: Mantuk jam pinten?
1: Jam setunggal.
0: Jam setunggal mantuk terus budal mrene.
1: Nggih.
0: Berarti telat sampean dugi mriki wau.
1: Mboten.
0: Lha dugi mriki jam pinten?
1: Jam setengah kali.
0: Oh, setengah kali. Ya wis. Nggih. Sekolah kelas pinten?
1: 5.
0: Kelas 5? Ya wis kelas 5, berarti nanti naik kelas 6 terus lulus. Rencanane nglanjutne ten pundi?
1: Mondok.
0: Tenan.
1: Nggih.
0: Gak terpengaruh karo no TikTok iku?
1: Mboten.
0: Asli pengen mondok?
1: Nggih.
0: Ten pundi mondoke? Nah, ngapusi.
1: Cekelan.
0: Hah?
1: Cekelan.
0: Tenan.
1: Nggih.
0: Nah, mondok nggih?
1: Nggih.
0: Sampun nate sanjang kali bapake ibuke nek badhe mondok.
1: Mpun.
0: Terus jawabane pripun? Angsal.
1: Nggih, angsal.
0: Angsal, ya wis. Cita-citane Zaki pengen dadi apa?
1: Guru PJOK.
0: Guru PJOK?
1: Nggih.
0: Singkatane pendidikan? PJOK singkatannya apa?
1: Mboten ngertos.
0: Pendidikan jasmani olahraga kesehatan ngono to maksudnya?
1: Ah niku.
0: Ngono pas keliru ngomong guru PJKA. Kereta api niku.
1: Nggih.
0: Ngajine pun Quran apa dereng?
1: Sampun.
0: Jus pinten?
1: 21.
0: Tenan.
1: Nggih.
0: Ya wis, ngandel aku. Saiki arep tampil apa? Sampean nyam kula pertama
1: nih.
0: Pidato nggih. Nah, cocok tepuk tangan. Ayo. Pokoke anggere apik engko tak paringi hadiah. Ayo. Judulin apa pidatone? Judulin apa pidatone? Sing damelke pidato sinten?
1: Mboten enten.
0: Gawe dhewe.
1: Nggih.
0: Ayo wis mulai, ayo ndang. Ayo gendang. Assalamualaikum, ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo, dam.
1: Grogi.
0: Ora usah grogi, no. Wes ora grogi, ayo. Nang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Terus?
1: Ayo, dam.
0: Nggih ora pidhato jenenge kowe.
1: Grogi.
0: Hah?
1: Grogi.
0: Saget napa mboten?
1: Saget.
0: Lah nek saget ayo nggih ndang. Mboten saget, lungguh sik, dipikir sik. Rasane ora grogi. Ayo, Nduk, sampean, Nduk. Ayo, pinter iki jelas iki. Salam dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya?
2: Anindita Kaisa Zahra.
0: Anindita Kaisa Zahra, panggilannya?
2: Keis.
0: Rumahnya di wek?
2: Nggih.
0: Jelas manggonmu ning kene. Enggak usah tak tanya. Niki partai penguasa iki. Di wek. Keis sekolahnya kelas berapa?
2: 6.
0: SD apa MI?
2: SD.
0: Berarti tahun ini lulus, pengen mondok enggak habis ini?
2: Nggih.
0: Bener?
2: Nggih.
0: Mondok itu pun di?
2: Sunan Plumbon.
0: Sunan Plumbon, iki mondok tenan iki. Top. Niku namine Mbah Yai ini sinten ten Sunan Plumbon? Oh dereng ngertos. Makanya lihat pondok nerusnya sekolah SMP atau MTS.
2: MTS.
0: Ini kok ayahmu toh?
2: Nggih.
0: Ketoro. Ono remote. Ojo ningali ayahe. Pun nate matur ayahe. Ayah kula pengin mondok sampun nate.
2: Pun.
0: Pun terus piye jare ayah?
2: Nggih.
0: Nggih, ngono kon sekolah ning MTS.
2: Nggih.
0: Sedere pinten saudaranya, kakak adik berapa?
2: Dua.
0: Kais sama siapa?
2: Kakak.
0: Kakaknya cowok apa cewek?
2: Cewek.
0: Punya adik?
2: Enggak.
0: Kais berarti anak kedua?
2: Iya.
0: Pengen punya adik enggak?
2: Enggak.
0: Kok enggak lah, nanti kalau ibunya punya adik gimana?
2: Enggak mau.
0: Loh, kok iso enggak mau lo, kamu dipondokkan itu soalnya ayahmu mau punya adik lagi. Enggak tahu itu rahasianya. Sekarang masih ada kamu, nanti kalau Kai sudah mondok, pasti ayahmu sama ibumu punya adik lagi. Gimana? Jadi enggak mondok eh?
2: Jadi.
0: Nah iya wes, biar punya adik enggak apa-apa toh. Kenapa kok enggak mau, kenapa?
2: Ngerepoti
0: siapa? Kamu di pondok juga mungkin di... Sekolahnya di mana?
2: Pun kuliah.
0: Oh sampun kuliah, tapi isiannya mondok? kakake?
2: Mboten.
0: Mboten, mangkane sakniki sampean mondok. Kakake gak mondok, coba nanti dibandingkan sing kakake mondok sampean, kakake gak mondok sampean mondok.

0: sampean cita-citane pengen apa dadi apa?
1: Polwan.
0: Oh, ngono, polwan. Cocok iki lah si Kapolsek langsung ngene. Cocok dan ini tinggi, lencir, cantik, cocok ini cerdas dadi polwan. Cocok kenapa kok milih pengen jadi polwan?
1: Biar menjaga.
0: Oh, menjaga siapa? Menjaga penjahat-penjahat itu ya. Ayo. Ini itu penjahat-penjahat itu nanti sikati semua ya. Ini jadi polwan ini mesti tegas kamu, kereng kamu. Enggak pengen jadi dokter.
1: Boten.
0: Boten nggih?
1: Boten.
0: Milih polwan nggih?
1: Nggih.
0: Polwan karo bunyai milih ndi?
1: Polwan.
0: Oh, polwan, polwan tapi ngalim pinter ngaji gitu loh ya, Dok ya. Ini sekarang mau tampil apa?
1: Selawat.
0: Ya, polwane pinter selawatan kok. No. Nulun dan anak buah jenengan iki dan. Selawat apa, guys?
1: Azril.
0: Azril. Nah, coba suaranya kayak apa? Pengen tahu. Rungane.

0: Guys, guys naik ke sini tuh maunya guys sendiri apa disuruh kakak E, apa disuruh ibu E, apa disuruh sama ayah E?
1: Disuruh ibu E.
0: Ibumu yang mana? Ibumu yang mana?
1: Itu.
0: Walah, itu. Lah itu yang dipangku sama ibu E-mu?
1: Enggak.
0: Siapa?
1: Penaan.
0: Lah iya kan enak kan adik. Itu tandanya ibumu pengen punya adik. Makanya sekarang mangku-mangku itu, no, kamu dirayu, enggak. Tapi nanti kalau kamu ke pondok, enggak lama, kamu pulang udah ada adik. Kakakmu mana kakakmu?
1: Itu.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Yang mana? Oh itu yang baju hitam itu kakakmu.
1: Nggih.
0: Terus itu ibumu.
1: Nggih.
0: Itu ayahmu.
1: Nggih.
0: Ibu sama ayah lebih cerewet mana?
1: Ibu.
0: Hah?
1: Ibu.
0: Loh iku ketoro. Ayahmu diem toh?
1: Nggih.
0: Kalau ibu agak cerewet.
1: Nggih.
0: Biasanya ibu cerewet itu kalau guys lagi salah apa biasanya?
1: Sholat.
0: Masalah sholat gimana? Cerewetnya gimana biasanya? Ngomongnya coba.
1: Ayo sholat.
0: Ngono tok ya ora cerewet. Bener itu. Lebih cerewet lagi kayak apa biasanya? Main HP ae salat ngono biasa.
1: Nggih.
0: Piye nek jajal tirone? Ya udah. Tak kasih sarung, sarungnya dikasihkan siapa?
1: Ayah.
0: Oh, iya ayahmu pendiam kok. Ya udah, sarungnya cap.
1: Mangga. Oh,
0: berarti sering nonton apa di TikTok ya?
1: Nggih.
0: Di YouTube?
1: Nggih.
0: Tahu YouTube-nya apa?
1: Anja Channel.
0: Wah, tepuk tangan. Niki, keren. Kamu udah subscribe belum?
1: Udah.
0: Ibu?
1: Udah.
0: Ayah?
1: Udah.
0: Makasih, berarti keluarga Anja. Makasih. Tapi aku suka banget aku. Apalagi ini mau mondok. Dari pol. Apa meloro? Kok giliran sampean mau, sampean tak suruh ndak mau kok. Ini, oke. Ayo. Kata-kata dulu untuk sarung mangga, ya usah enggak? Sarung mangga.
1: Sarung mangga, sarungnya tahan lama. Dan istimewa.
0: Ya, pokoknya nek pakai sarung mangga, tahan lama. Sarungnya yang tahan lama. Isinya yo padha wae. Dan istimewa. Nggih, top. Asik, guys. Kasih, guys. Apa itu? Iya tak kasih gimana bapak?
2: Fan bah.
0: Masya Allah. Apa ini?
2: Jawa Timur. Surabaya bah.
0: Masya Allah.
2: Jangan kan bunga toh?
0: Iya dulu ngajinya saya di bunga. Apa ini?
2: Niki kaset bah.
0: Kaset.
2: Niki kaset niki bah. Kaset di sampai pulau tumbah sih doyo. Sampai sak lemari.
0: Terus aniki?
2: Niki pulau suka akan jenengan.

0: Ngefan kula, Mbah.
1: Lho, mboten jenengan damel.
0: Mboten, pun hafal sedaya.
1: Lah lah lah lah lah. Lah
0: kiai sak niki, Mbah.
1: Alhamdulillah.
0: Iki YouTube enten, Mbah. Kiai sukses niku lho, Mbah.
1: Monggo jenengan damel mawon kasete.
0: Damel apa?
1: Sampun, sampun cekap, nggih. Nggih, kula trima tapi jenengan damel koleksi, nggih.
0: Oh, koleksi mon.
1: Nggih, damel koleksi. Nggih.
0: Pun
1: mulai awan jenengan.
0: Mboten mondok tapi sak niki pun
1: saged. Masya Allah, perkara memirengaken kaset kula.
0: Nggih, 20,000.
1: Masya Allah. Kuwi zaman biyen sik zaman kaset-kaset nika. Nggih, nggih, matur suwun, nggih. Matur suwun, nggih, matur suwun. Nggih. Iki berarti nek ceramah nanti-nanti tiru aku kuwi. Nduk. Sangu mboten?
2: Sangu.
1: Mangke ditukani ayah lho.
2: Mboten.
1: Mboten.
2: Mboten.
1: Pinten? Jatos. 200. Cerewet. Tambah 50. Wis wong selamat ngono tok asgil kok.
2: Terus ya, Pak?
1: Nggih, sami-sami. Pinter ya kamu ya. Top. Ayo, kamu iki lho kontrakane wis entek. Ayo tampil apa kamu?
2: Kode.
1: Hah?
2: Sami.
1: Sami apa maksudnya?
2: Kori. Kori.
1: Apa?
2: Pidato.
1: Pidato. Ayo lanjut.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ini tema.
1: Tema apa, nak?
2: Janganlah berpacaran.
1: Janganlah berpacaran. Ayo, gendang.
3: Janganlah berpacaran karena berpacaran itu dosa.
1: Terus?
3: Pacaran itu umat apa mencela Islam.
1: Terus
3: sama Islam.
1: Terus
3: orang yang berpacaran akan dimasukkan ke neraka.
1: Terus nyembah kok karo kok. Terus ya Allah pas bon diparingi jawah niku wayahe wayahe
3: senane ibuke
1: jeng-jeng pacaran. Lah nggih mangkane sing apik pinter ngaji sregep sekolah nggih. Nah pun tak paringi sarung. Sarung mangga, ayo kata-kata, kata-kata sik. Ayo. Ayo. Sarung mangga.
3: Sarung mangga tidak mudah robek dan enak dipakai.
1: Tidak mudah robek. Nes. Wis anu. Yang wis ngono tok sarung mangga tidak mudah robek kok. Nes, sesuai amal perbuatan. Yes, rajin sekolah, rajin ngaji nggih sayang nggih. Udah matur suwun semuanya. Kula nyuwun pangapunten, saestu sedaya kalepatan kawula. Mugi-mugi maslahah manfaat barokah. Matur suwun. Dalem Ibu. Lho, tesih wonten meleh ya Allah ya Karim. Cindera mata, masya Allah, makasih, ya Allah, masya Allah. Ya Allah, masya Allah. Kendungo rumian, ge, sarang-sarang, dungo, ibu, matur suwun. Ya Allah. Monggo matur suwun Bu nggih. Matur suwun sanget nggih. Matur sembah nuwun ya Allah. Iki lho jenenge fans sejati ngene iki. Wis mugi-mugi berkah Ibu. I love you too. Bulurah. Masyaallah Bulurah. Palangsari. Bulurah nggih masyaallah matur sembah nuwun nggih. Salam ten Bapak. Nggih salam ten keluarga. Sedaya jamaah kula matur suwun sanget kalepatan kula. Dalam ongkir niku barengi sarung, sarung cap mangga untuk Bulura. Berarti kita tukar tambah. Boten-boten, gua kenang-kenangan, kenang-kenangan. Matur suwun ibu ge. Oh kata-kata dulu, monggo. Halo halo, halo halo, halo halo halo, halo halo. Mas operator mic-nya, halo halo. Mas operator, halo halo. Eh monggo kata-kata untuk sarung mangga, yuk.
4: Sarung mangga, sarungnya apa Anza? Gak pakai sarung mangga, tak bahaya tak?
1: Bahaya.
4: Tahun 2025, kalau gak

0: kan sudah makan
1: pokok. Matur suwun, Ibu. Top, nggih. Salam dan keluarga iki fans sejati iki. Matur suwun hadiahnya, Ibu. Oke, mangke lek kula ceramah nganggo baju warna ini ya, berarti iku dari jenengan. Nggih, matur suwun.
2: Ulama anal kurama wa masyayikhonal fudala wonten ngarsanipun para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, ingkang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, lan sedaya tamu undangan ingkang minulya, sederek-sederek panitia, ugi tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita hormati lan kita tersenani, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sedaya jamaah, monggo kanthi ikhlas maos suratul Fatihah ndedonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi dusun diwek menika dadasa qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Warga masyarakatipun sedaya muga-muga binaringan sejahtera, binaringan makmur, binaringan sehat wa afiyah fi ta'atillah, tambah mantep islame, tambah kuat imane, tambah bagus lan mulya akhlake, tambah sempurna takwane, tambah istiqomah ibadahe, selamat dunia akhirat, lapanan ingkang dipun asuh dening panjenenganipun Kiai Nur, amin. Muga-muga saged istiqomah, maslahah, manfaah lan barokah. Emut ngendikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa mawalah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunya iki dilaknati Gusti Allah. Dilaknat niku tegese mab'udun an rahmatingi Allah, dibenci Gusti Allah. Isine dunya sing boten digetingi Gusti Allah niku namung kalih. Isine dunya sing disenengi Gusti Allah niku namung kalih. Setunggal zikrallah wa mawalah, zikir dateng Gusti Allah. Napa mawon ingkang wonten kaitanipun kalian zikir, waktu, tenaga, pikiran, bondo, aktivitas ingkang wonten hubunganipun kalih zikir niku sing boten digetingi Allah, sing disenengi Allah. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman. Aliman niku wong alim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku wong sing dereng saged ngaji utawa ora iso ngaji ning gelem ngaji. Ringkese omong pendidikan. Nggih, namung kalih niki sing boten digetingi Allah,

tenaga, pikiran, bondo donya napa mawon sing wonten hubungane kalih zikir, wonten hubungane kalih ngaji. Niku sing diremeni Allah. Mboten digethingi Gusti Allah. Liyane niku sedaya dilaknat tegese digethingi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ana wong diwek le tandang gawe niku akas oleh kerja semangat nganti direwangi turu sawah. Lah kok tujuane niku kanggo gedhekne himmah zikir. Cita-citane niku wonten hubungane kalih ngaji, wonten hubungane kalih pendidikan. Masya Allah. Setiap tetes keringatnya bernilai pahala. Desah nafasnya menjadi ibadah. Setiap derap langkah kakinya bernilai jihad fisabilillah. Wong niku diremeni sangat kalian Gusti Allah keranten ngelampai perkara sing diremeni Gusti Allah. Saiki ana wong diwek le tandang gawe akas le kerja semangat ngoyo metenteng mempeng nanti ora rupa-rupa wong mbok rupa apa ngadus wae ora kober nggih ruwek-ruwek mulih niku anake pangling jo mlayu nang ibune bu enek gendruwo ibune kaget mlayu metu kuwi ngono bapakmu le lha nyambut gawe ngoyo petentengan ning nuwun sewu lha kok tujuane cita-citane babar pisan ora ana hubungane karo zikir ora ana hubungane karo ngaji niku mboten wonten nilaine ten ngarsanipun Gusti Allah najan donyane kathah dadi

semuanya pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mlebu metune ambekan paringono merek Allah, Allah, Allah, larang Allah. Nyedot melih serut Allah, ngetokke melih serot Allah, serut Allah, serot Allah, serut serot Allah, Allah, serut serot serut serot Allah, Allah, Allah, Allah, serut serot serut serot serut serot Allah, Allah, Allah, Allah, larang uripmu. Mergo wong diwek iki kados ngapunten plastik. Plastik niku yen jero jehono jajane mulya ngalor ngidul dicangking wong ning bareng jajane wis entek plastike diapake. Yo ngono kuwi nasibmu. Kedap meleh arep dibuak ten kene kuburane pundi mriki? Ya kuwi nggih. Arep diguak mrono kuwi sampean. Kula suwun sedaya kemawon sabar saantawis amargi mrikune gentosan. Nggih, kita sumanggaake Pak Lurah monggo tindak rumiyin. Monggo Pak Lurah. Menawi kok ajre nggih kersane dikawal kalih Kapolsek Sandan Ramile monggo. Lho mulo yen pengen larang paringi merek zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir niku sebutan. Napa, Bu? Lho ya, malah orang gatekke aku, gatekke wong sing rame kae. Tolong yang sebelah sana jangan rame ya. Tadi kamu itu udah berusaha nyetoti aku. Tolong semuanya perhatiin. Wong zikir niku nyebut. Sapa wonge nyebut mesti digatekke karo sing disebut. Lek panjenengan nyebut asmane Kanjeng Nabi mesti panjenengan diperhatekke dening Kanjeng. Jenengan nyebut asmane Allah panjenengan mesti diperhatekke Gusti. Pun ngeten mawon contoh tiyang sementen katae meneng ceklekep. Wonten setunggal mbak-mbak sing nyebut nami kula. Abah Anza. Yang lain tak abaikan. Yang tak perhatiin, ya mbak yang nyebut nama saya tadi. Orang dia yang nyebut kok, pasti dia yang tak perhatiin. Ada apa mbak? Kok nyebut nama aku? Do you love me? Itu. Ya itu yang tak perhatiin, karena dia yang nyebut aku. Yang lain tak abaikan. Makanya di keheningan malam, ketika banyak orang terlelap dalam tidurnya, panjenengan kapureh tangi kendang wudu pakaian rapi nutup aurat beber sajadah sebut nama Allah. Allahu Akbar. Ya orang yang nyebut itu yang diperhatikan sama Allah. Yang lain yang tidur ngorok yang enggak direken sama Allah. Ora digatekke sing digatekke ya sing Allahu Akbar. Oh, sapa ki nyebut jeneng kuwi? Oh, lurah to iki. Pengen apa, pengen apa? Oh, pengen telung periode. Iya, iya, iya, ya, tak dadeke telung periode. Soale yang sak periode kuwi modal balik. Iya, iya, iya, ya, tak dadeke telung periode, lurah, lurah ya. Ki soale utange jek akeh iki. Ketoke guyang-guyu ki nutupi ben ora ketara nek nanggung utang. Lho sing diperhatekke Pak Lurah, wong Pak Lurah sing nyebut kok liyane nggih mboten digatekke. Niku lho manfaate zikir. Paham?

Dan zikir itu punya kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa, begitu ada sebutannya jadi luar biasa. Maka zikir itu kekuatannya sangat dahsyat sekali. Ngapunten, kula meng nangekke sing turu lha kalau mereng-mereng ndowah-ndowah. Begitu kula dahsyat langsung jenggereng ngene. Dilanjut? Ngapunten nggih, ngapunten. Kain niku ketika enggak ada sebutannya nilainya biasa sebagaimana mestinya kain. Klimbrak-klimbruk malah kata orang diwet disebut gombal, cehono tambahane mukio. Tapi ketika ada sebutannya, hadirilah pengajian umum dalam rangka syukuran Desa Diwe bersama mbok sapa ngono. Bersama Posima wek dan apa Anza. Lagi kain ini punya kekuatan mendatangkan ribuan orang. Coba kalau enggak ada sebutannya, ya biasa-biasa. Begitu ada sebutannya, dahsyat kekuatannya. Kertas, kalau enggak ada sebutannya nilainya ya biasa-biasa. Sebagaimana umumnya kertas, sama ibu-ibu ya digawe bungkus lombok, digawe bungkus brambang, gini apa enggak? Tapi kalau kertas itu dicetak terus dikasih sebutan 100.000 rupiah, punya kekuatan hebat. Wong sing asale ora nyoblos malah gelem nyoblos. Leres? Lho kok bisa sakti? Lah ada rupiahnya tadi. Wong sekarang sholawat rupiah bisa mengalahkan sholawat nariyah. Betul? Iya, potonganmu ora entuk duit ora gelem nyoblos. Mula terus nileh zikir. Nah, terus ngilmu. Ngaji niku wau penting. An-nasu rajulani. Alimun wa muta'allimun. La khaira fi man siwahuma. Wong apik iki mung loro. Yang ada harapan bisa jadi orang baik cuma dua. Satu, orang alim. Wong sing iso ngaji. Dua, muta'alim. Ora iso ngaji, durung iso ngaji, ning gelem ngaji. Liyane loro kuwi ora bakal iso dadi apik. Mergo ngeten. Wong apik niku sing iso nglakoni perintah, iso ninggalke larangan. Lah supaya iso nglakoni perintah, iso ninggalke larangan, kudu ngerti apa sing diperintah, apa sing dilarang. Yen ora ngerti apa perintah, ora ngerti apa larangan, piye carane leh nglakoni perintah leh ninggalke larangan wong ora ngerti. Lah supaya ngerti, ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek bodho, nasibe melas. Punto, mang diteni omongan kula. Nyambut gawe nggih nelongso wong bodho niku, ora bakal iso dadi pangkat dhuwur wong bodho. Nyambut gawe nggih nyambut gawe rendah-rendahan, bayarane nggih mung sithik wong bodho. Ngomong nganti patang jam, mumprat-mumprat idune muntuk-muntuk cangkeme, petentengan nganti otote gulu sak sagak listrik. Ora entuk apa-apa wong bodho. Tapi wong niku nek pinter, ngomong sak jam karo nyekeli mik ngono ae. Ora usah sorak, ora penting. Lungke to. Lek ae wong bodho kae ngapunten-ngapunten e. Ngapunten sangat, kula tidak bermaksud merendahkan. Mau ngapunten iki motivasi kok. Kalih angkat-angkat watu ning gunung kae gede-gede sak salon-salon watune. Isuk tekan sore paling hasilnya 200.000. Wis akeh kuwi. Lah nek wong pinter ngangkat watu kecil, batunya kecil dapatnya 300 juta. Yang diangkat batu ginjal. Ayo. Selawase wong pinter karo wong bodho ki ora padha. Wong bodho ki melas. Ibadahe nggih melas. Ganjarane sholat wis gumantung sambunge ati ten Gusti Allah. Ana wong sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu akbar sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atine sambung terus kali Gusti Allah, ganjarane full. Wong sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram nganti terakhir salam sambunge ati ning Gusti Allah komik 50%.
ganjarannya separuh. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram nganti tekan terakhir salam, babar pisan ora sambung karo Gusti Allah, yo apik gelem salat. Tapi ganjarane nul zong. Sopo kuwi? Wong bodho. Lah supaya iso sambung, kudu ngerti kalimat-kalimat zikir-zikir sing diwaca sakjerone salat kuwi apa artine? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuwi artine apa? At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Kuwi maknane apa? Kuwi carane supaya iso sambung yang Allah. Lah nek ora ngerti piye nek sambung? Mulane ngapunten ya ana wong bodho ki najan les salat gayane kaya kiai, tetep nol ganjarane. Oleh salat usholli. Us. Oleh takbir nganti ngeses-ngeses kae. Allahu Akbar. Ya nol wong ora enek sambungane. Ngapunten nggih sing bodho-bodho nesu-nesu sak karepmu. Salahe bodho. Ngopo bodho? Ora gelem ngaji. Melas. Al ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu adalah cahaya, kebodohan adalah kegelapan. Mula wong pinter ki uripe berada dalam cahaya, padang terang. Apa-apa ketok wong terang. Jalur genah bener. Kalau orang bodoh hidup dalam kegelapan, peteng ora ketok, mula terus ngawur, ngamuan. Tandane wong bodoh niku ngamuan. Ana wong kok ngamuan berarti wong bodoh. Nyaut, ana wong kok ngamuan berarti wong bodoh. Ana bapak kok ngamuan kuwi tandane bapak wonten ten mriki. Wong isih urip. Ya wis. Ana ibu kok ngamukan niku tandane ibu. Lurah kok ngamukan berarti lurah. Wong ngamuk niku ngopo kok ngamuk? Mergo gak iso, ora iso menyelesaikan masalah terus dadine nesu ngono kuwi. Mergo ora iso menyelesaikan masalah. Halo? Ana guru kok ngamukan kuwi tandane guru. Camat kok ngamukan tandane camat. Kapolsek ngamukan ya berarti kapolsek. Ana kiai kok ngamukan. Moh rawani wedi kualat. Lungke, mula wong bodho niku senengane nyalah-nyalahke wong liya. Nek wong pinter nyalahke awake dhewe, introspeksi muhasabah memperbaiki diri. Nek wong bodho senengane nyalah-nyalahke wong liya. Dokter kuwi kapan pinter nyalahke awake dhewe. Nambani wong wis ping aras. Ngoten niku langsung paringi surat rujukan. Surat pengantar. Mohon maaf ya, kayaknya belum jodoh. Coba ini saya kasih surat pengantar dibawa ke sana. Mudah-mudahan bisa sembuh. Wih, dokter cerdas. Ya ngapunten ketingali dereng jodoh. Oh penyakitmu ya ora kena ditambani. Ya sekarek mati nih kok. Guru ki nek pinter duwe murid kok nakal ngono ya. Rame gak angel tuturane. Nyalahke awake dhewe. Ya supurane anak-anak, Pak Guru mohon maaf, Pak Guru gak bisa mendidik kalian. Ngono. Tapi nek guru bodoh, nyalahno murite. Oh cah ora kena diomongi. Iki anakan wong apa anakan watu. Ya paling ibumu biyen nalika meteng awakmu iki nyidam-nyidam gledek. Tukang servis HP kuwi nek cerdas pinter ndandani HP kok ora kenek-kenek. Ngono ku nyalahno awake dhewe. Sepurane aku ora iso. Coba sampean servis nang kono lho menawa kenek. Ngono. Lah nek tukang servis bodoh nyalahno HP-ne. HP bosok muga rene. HP-mu ki bosok. Ngono. Paham ora? Mbah ra dirungokne kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu. Heh, wong lanang duwe bojo nang cerewet. Ngomelan. Lah wonten to wong wedok niku ngomelan. Wonten to? Ana iki wonge teko, wonge pokoke rondo lemu. Le, wong lanang duwe bojo cerewet ngomelan. Niki nek wong lanang cerdas, nyalahke awake dhewe, ora nyalahke bojone. Nyalahke awake dhewe, yo sepurane, Dik. Aku wis gak iso nuturi sampean. Aku gak iso ngomong sampean, aku gak sanggup ngomong sampean, aku tak ngomong.

个眼泪啊。Ini wong lanang bodoh nyalahne sing wedok. Wong wedok ora kena diomongi wong. Bolak-balik diomong. Ngono. Wis ora rampung-rampung iki kok. Dadi maksud kula niki acarane loro kudu disinggung karo sijine kan mergo iki acara apa jenenge ngaji selapanan. Pun niku masalah ngaji selapanane. Saiki masalah syukuran desa. No, ya kudu disinggung karo ngaji niku ya kudu disesuaikno karo acarane to ya. Mosok ngaji ngene kok aku nerangno mantenan kan ya. Disesuaikno acarane, tapi ngene iki ya ora gampang. Mulane ya pengen murah ya bojomu dhewe kon ceramah. Ya Allah. Niki sing terlebet niki warga dusun Diwek nggih. Torot pageri. Sing non jaba ora usah meri wong ra melok urun. Ora sing non jaba tok sing ana panggung bareng iki ya ora melok urun. Kon mboten apa-apa jenengan penguasa saiki. Sing non jero pageri lho. Ini jopo, sampean kan amul sampean. Makanya ya terus, ya Allah aku pengen mlebu, ya ora iso. Ora wong diwe aku pengen mlebu. Ini pengen ngene iki ya ngundang dhewe. Balesen kok lek wong diwe teko ning omahmu dekek jobone pager. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki syukur. Ibu bapak, kula sampean iki janjane wis diparingi nikmat kathah karo Gusti Allah. Tapi kula jenengan sering boten ngrasake. Setidaknya kita sudah diberi 7 macam kenikmatan oleh Allah, tapi sering tidak kita sadari. Soale kula sampean iki potongane rada ndablek. Wis dikai nikmat kathah ning boten ngrumangsani. Nggih. Napa? Halo, sarung. Astagfirullahaladzim. Ngono diarani oon moh. Ngene-ngene. Lah 7 macam nikmat iki. Mari kita gunakan untuk bisa menyempurnakannya menjadi 10. Jadi 7 macam nikmat itu modal untuk mendapatkan 10 kenikmatan sempurna. Kenapa harus 10? Ibu, niki baleni mang pirengke. Kula niku terinspirasi kalih tembang Jawa karangane para wali nika. Wonten sing ngarani Sunan Kalijaga, wonten sing ngarani Sunan Giri. Lirilir nika lho. Apal to sampean? Lirilir, lirilir tandure wis sumilir tak ijo. Royo-royo kok loyo-loyo. Saman ke royo-royo kok loyo-loyo. Tak senggo. Ayo to sayang nyaut sayang. Cahangon-cahangon penekno. Nah, kuwi manut kuwi ana filosofine engko tak terangkene waktune cukup. Lho ngopo kok ora cahangon-cahangon penekno kates kuwi kok ora ngono. Blimbing, lunyu-lunyu. Ayo to lunyu-lunyu. Kanggo mbasuh dadatira. Nah ngono. Ngopo kok dibasuh dodote mergo dodotira kumitir bedaing. Nah, wong diwa dan sekitarnya iki bedah kabeh. Tegese bedah kok kaya dosa. Mula saiki wae dibasuh diparingi udan karo Gusti Allah. Wau lak dibasuh udan to? Nggih, tingali ya sing nang njaba nganti macake kaya astronot kae. Iki nggo basuh mergo dodo tira iki kumitir bedhaing pinggir kuwi lho. Mergo bedah kabeh mula dandamana jlumatana sing bedah-bedah kuwi kanggo persiapan seba mengko sore sowan ngersane Gusti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung tesih dipun paringi kesempatan urip kalian Gusti Allah.

jangan disia-siakan. Nah gini, tembang niki ditutup dengan kalimat dosura osura hore. Ini artinya apa? Hidup kita juga harus ditutup dengan surak hore. Urip niki harus berakhir dengan surak hore. Endingnya kehidupan ini harus surak hore. Ojo meng awe-awe neng kudu surak hore. Duh, surak hore niku simbole wong seneng, gembira, bahagia. Nek awe-awe simbole wong nelangsa, menderita. Mergo surak hore niku berarti tepuk tangan. Nek awe-awe bertepuk sebelah tangan. Iku ora paham to ketoke dijak ngomong ngene iki. Surak hore niku bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Yen awe-awe kan ming sebelah tangan, tangan setunggal ngene apa nggih? Nah, urip niku kudu surak hore, gembira, bahagia. Ojo awe-awe niki bertepuk sebelah tangan, menderita. Bertepuk sebelah tangan iki sampean gak ngerti. Ya Allah, koyo piye to ya? Nah, bertepuk sebelah tangan niku ya, bertepuk sebelah tangan mengharapkan suatu balasan. Embo. Ya namanya bertepuk sebelah tangan itu berarti kan gak bersambung. Ya gini loh, contohnya kayak gini loh. Udah terlanjur sayang, dinikah orang. Kamu mencintai dia, dia mencintai orang lain. Nah, namanya tepuk tangan itu kedua tangan beradu. Berarti tangan loro ketemu. Driji 10 ngumpul. 10 jari wau nikmat itu kudu disempurnake dadi sedoso. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham napa mboten? Nah driji 10 ketemu niki. Mula wong leh ndonga niku, wong leh ndonga niku ya dari 10 dihadapkan ke atas menengadah kepada Allah. Lho ngene wong ndonga niku. Ya toh? Ibu. Kadang ana wong donga ki ngene kok, ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya nganggo driji 10 ngene, wong surak hore kok. Surak hore iki berarti gembira, bahagia. Surak hore ning donya, surak hore ning akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pun ringkes-ringkes mawon ki waktune kantun 15 menit. Kenapa sih? Oh, kamu minta berlama-lama sama aku.

0: jawab lho, nduh to wong kene. Jadi tujuh macam nikmat itu apa saja? Niki sering kula aturaken. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Lho iki gawe kalimat itu akhirannya an. Ngene iki ora gampang, mulane yo. Pengen murah yo lurahmu kon ceramah, ayo ngaduk. Ndang. Lho yang wilayahnya beda-beda, Pak Lurah kan datus kulo mboten saged. Kulo kan datus Pak Lurah nggih moh penak ngene renes. Jadi lurah resikone Masya Allah ono apike iki ora ketok Pak Lurah, elek sithik langsung umum sak negara. Hati-hati saiki akeh lurah wis nganggo rompi oren wisan. Kulo ngelengke kok. Hati-hati Pak Lurah, dana desa wino. Hati-hati peruntukannya apa harus jelas. Laporannya harus jelas. Pertanggung jawabannya harus jelas. Kadang lurah ora melu-melu, anak buah yang nakal. Tanda tangannya kan lurah, katut, wiraru lae tok, sak camate iso keseret. Pertanyaannya kan Pak Camat entuk pirang persen kan ngono.
1: Rame ini rakyat uwe.
0: Loh, siji sandang, siji sandang, loro pangan, telu papan, enam keselamatan, pitu kesehatan. Ayo coba bisa niki, pitu niki pun jenengan tampis doyo lo, tapi jenengan ini buatan ngeraos kayak pertama sandang, nanti tau saya kayak wong raiso nyandang, ini wong bian gie, wong bian ini pakaiannya weli-eli, tambalan gini apa gie? Tuku kelambi anyari setahun sepisan ngenteni apa? Loyo, kabeh. Ngono sak niki yo sampean kepengin nyandang model piye wae kelakon pemane wong wedok Masya Allah sedina metu teko omah ping 4 yo ganti klambi peng ganti kudung peng ganti tas peng ganti sandal peng ganti BH peng apa meneh wong wedok iki sithik-sithik seragam kok gitu ya Allah ya Allah ya Allah. Lumbian wong biyane pakaiane nganti tembelan ngono kae. Saniki pun mboten enten wong kangelan nyandang, mboten wonten pun, mboten wonten. Wis diparingi nikmat. Ning mergo wis dadi kenikmatan saben dina, kathah sing lali, loro pangan. Mboten enten tiyang kangelan pangan saniki mboten wonten. Di ana wong kali. Saniki nek
2: apa emosi 98.4 Radio.

0: Radio Stara FM Kebumen.
1: PT Denat, ayo beli
2: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Alamat
0: 8.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
3: Stara Kebumen 98,4 FM, Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat malam, apa kabar nih Sobat Star FM dimanapun berada. Seneng banget ya, malam hari ini Faris kembali lagi menemani Anda di edisi hari Senin sekarang ya. Tepat jadi tanggal 13 Juli 2026. Kabarnya gimana nih, semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pastinya semangat juga buat menjalani aktivitas di kesempatan malam hari ini ya. Dan seperti biasa buat yang mau gabung, ini masih Faris tunggu nih, silakan aja baik via WhatsApp ataupun SMS-nya. Dan juga nanti Faris bakal buka telepon juga di 0851-806-9984. Satu lagu tadi sudah dimunculin pertama banget dari koleksinya Eri Susan ya, dengan Muara Kasih Bunda. Tentunya malam hari ini masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Lalu ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Dan juga ada Teh Morotes Gar, kombinasi herbal.

Faris munculin dulu lagu berikutnya dari koleksinya Imame Sarifin dengan Tiada Duanya. Jangan kemana-mana, pantingin terus pokoknya 98.4 Radio Star FM. Masih bareng Faris di sini. Yang mau gabung ditunggu dari sekarang ya. Silakan aja, waktunya masih panjang sampai jam 10 malam. Stay tune terus pokoknya di MK Dangdutnya.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4

setelah dari kelasnya Evita Mala dengan Kang Masnya udah muncul ya. Selamat malam buat yang baru aja bergabung. Yang belum gabung masih ditungguin, silakan aja WhatsApp-nya, SMS-nya di 0851-806-9984 nya. Ada lagi dengerin sambil makan malam atau mungkin juga sambil lagi siap-siap buat lembur juga malam hari ini. Pokoknya harus semangat gitu ya, apalagi ditemenin DMK malam hari ini. Yang badannya udah ngerasa gak enak banget, apalagi musim dingin gitu ya, banyak banget yang lagi sakit juga barangkali. Udah berobat kesana kemari, belum ada perubahan juga. Sudah terdaftar di Badan BPOM ya, ISO 9001 2015. Jadi kalau mau tanya-tanya dulu boleh gitu ya, seputar produk Habutop, atau mau konsultasi dulu juga bisa. Dan pastinya juga kalau misalnya yang belum tahu manfaat Habutop sendiri itu buat apa aja, ini manfaatnya banyak banget ya. Salah satunya bisa untuk membantu yang namanya menyembuhkan asam urat, penyakit stroke ya, sistem kekebalan tubuh melemah ya, mungkin juga punya encok, sering banget nyeri sendi, terus juga punya diabetes, kanker, hipertensi dan sebagainya. Nah silakan bisa iter aja pakai Habutopnya ya. Dari penyakit yang ringan sampai dengan yang mungkin agak berat gitu ya, mungkin sedang Anda jalani saat ini, yang sedang Anda rasakan gitu ya, silakan bisa langsung aja iter pakai Habutopnya. Produk kita udah terdaftar di BPOM, jadi aman digunakan, halal juga. Dan pastinya bisa mendapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya. Kalau untuk yang berada di daerah Perembun, silakan bisa langsung beli aja di apotek Asih Terjalin Perembun. Kalau di Bonorowo silakan bisa beli aja di apotek Bonorowo. Kalau di Ambal bisa langsung ke apotek Ambal. Kalau di Kota Winangun belinya di mana sih Mas? Belinya langsung aja ke apotek Taher Farma Kota Winangun di daerah rel kereta api Jebor, deket situ ya. Apotek Taher Farma. Terus juga ada di apotek Sumber Waras Jalan Raya Kota Winangun. Ini di mana? Langsung aja ke apotek Yakin Sehat Bocor. Atau bisa dapatkan di apotek Intan Sehat Bocor ya. Untuk di wilayah Klirong, dapatkan juga di apotek daerah Dorowati. Ada apotek Aluda 3 depan pasar Dorowati. Ini sama beli di apotek Cahaya ya, di tahu di timur kantor kecamatan Klirong ya. Sama satu lagi agen terbaru kita, apotek Podomari ya, di daerah Bendogarap Klirong. Kalau untuk daerah-daerah Klirong bisa langsung merapat ke situ ya. Kalau di Petanan bisa langsung beli aja di apotek Petanan Farma, Tahir Farma Petanan di daerah Jogomertan ya. Kalau di Puring, Puskesmas Puring, atau bisa beli di apotek Salsabila Puring dekat Pasar Botometan Puring. Dan juga di apotek Pas Sehat sama di apotek Tunggal Sehat Puring. Halo warga Kuarasan, sekarang sudah hadir Habutop lagi di apotek daerah Kuarasan, di apotek untuk Farma ya, daerah Pasar Purwogondo Kuarasan. Sobat Star FM, pokoknya kalau misalnya mau tanya-tanya dulu, mau dianterin, mau COD-COD bisa. Atau yang lokasinya jauh, pengen dianterin sampai ke depan. Yang udah gabung di WhatsApp-nya, Faris baca-baca dulu nih, ada siapa ya. Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Sri yang di Purworejo nih. Dan gabung lagunya tiada duanya ya. Salamnya buat yang lagi monitor, Ibu Ayu, Papa Ijo, ada Pak Yanto Maron, Bu Nani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Asi, Pak Sutar, Bunder, Mas Soyong, Pak D. Selamat, Mbah Buwet, Mbak Ahmad, Mama Astraf, Ibu Yati, Bu Karmina juga, dan Ibu Siti. Ya terima kasih ya Mbak Sri. Di belakang lagi ada Mbah Buwet, selamat malam juga. Lagunya Kang Mas ya. Salamnya buat Bu Asi, Bunder, Umi Hani, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Papa Tur, Bu Patur, Terosita, ada Bang Andre, Mama Pak

Mama Akmal, Mama Astrid, Bila juga, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri juga, dan semuanya saja. Oh yang juga selamat malam lagunya Pakar Makan Tanaman dari Mansur ya. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Asi, Mama Kim, Mama Piani, Mama Pian, sorry ya, ada Mama Rizky, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Sibat, ada Bu Heni, Bu Yati, dan semuanya saja. Aini, thank you banget udah gabung Aini. Malam hari ini katanya Aini pengen request lagunya Sisa-Sisa Cinta ya. Salam buat Bunda Ervito dan semua pendengar ya mas. Buat Farisnya terima kasih sama-sama. Makasih buat Aini ya. Hari ini yang masuk pertama, hari pertama sekolah. Gimana Aini, semangat gak? Malam juga buat Andre request lagunya Kasih dan Sayang ya. Salam buat Bunda Ervita, Bu Kumis, Ibu Asi, Terosita, Pak Topik, Mama Pian, Mama Naomi, ada Mama Esra, Bawarit, ada Kang Mamat, Kang Muksin, Om Paryono, dan Bapaknya Naura juga buat Sobat Star FM. Buat Faris, selamat siaran aja, terima kasih sama-sama. Bambang di Begelen, selamat malam juga nih. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam, kumpul bersama keluarga. Buat Kak Penyiarnya, selamat tugas sampai tuntas lagunya Dokter Cinta, hatur nuhun, sami-sami. Ada Mas Aman Jenggo juga di Gunung Sari Pejaguan nih, katanya mau minta lagunya Zapin. Thank you Aman Jenggo, nanti tunggu lah Zapinnya ya. Pak Sutiman, halo yang ada di Lono Purworejo, terima kasih udah monitor ya malam hari ini ya. Ada lagi yang ada di SMS, siapa yang udah masuk? Ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga Mas Master FM. Lagunya Menunggu ya, oke ditunggu. Waalaikumsalam juga buat Bu Yate yang ada di Bener, katanya mau lagunya Kumpulan Dusta dari Eri Susan. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih Mas Farisnya sama-sama, kembali kasih ya. Buat siapa tadi namanya? Ibu Yate yang ada di Bener. Sekarang kita kembali ke lagu berikutnya dulu, ada Pagar Makan Tanaman yang banyak bilang itu judulnya Geragas. Kok bisa Pagar Makan Tanaman? Ada-ada saja. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya asik banget sama di jam 10 malam. Yang belum kirim-kirim pesan, kirim-kirim atensi silakan masih ditungguin juga di 0851 8606 9983.

0: sebagai donatur Indonesia Guru, yaitu Habuto, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa
1: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Setelah itu udah muncul dari koleksinya Jona Sutra ya, dengan Sisa-Sisa Cinta. Kalau masih ada cinta berarti masih sayang dong ya. Tapi sepertinya sekarang bukan ada sisa aja. Kalau sisa berarti sedikit ya. Jangan sisa dong. Kalau sisaan kan sedikit gitu ya. Mending mah masih full cintanya gitu ya. Jangan cuma sisa-sisaan doang. Kasian amat cuma sisa-sisaan. Saat malam ini buat nyaman setiap monitor di DMK malam hari ini yang belum gabung, pokoknya masih ditungguin, silakan aja ya. WhatsApp, SMS, telepon boleh di 0851-8606-9984. Ya mau gabung di teleponnya di siapa kap? Boleh ya, barangkali dia mau naik di teleponnya, silakan juga boleh dicoba. Di 0851-8606-9984-nya barangkali ada yang mau naik di teleponnya malam hari ini. Silakan bisa dicoba aja ya. Dicoba, dicoba, dan dicoba.

0: Dan tentunya kita masih bersama Vitaman juga ya, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata. Ini juga nggak pernah bosan buat kalian namanya rutin konsumsi vitamannya ya. Vitamin ini produk herbal yang sudah pasti aman. Kenapa? Karena bisa membantu penyembuhkan penyakit mata juga. Produknya sudah terdaftar di BPOM, halal juga, dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Sakit mata, Vitama solusinya. Ada yang mau naik? Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan siapa ya?
0: Oh, ternyata ini.
1: Ternyata siapa tuh, Pak?
0: Ternyata.
1: Kenapa semuanya dibikin lagu?
0: Iya, soalnya kan biar seru.
1: Sehat, Mas Faris.
0: Mama, itu dipanggil-panggil loh.
1: Enggak, biarin. Bilal kan suka gitu kalau mamanya lagi naik.
0: Oh, pengen ikutan eksis kali, pengen ikutan ngomong.
1: Iya. Biasa suka iseng. Aku mau nyaduk lagu lah.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya, ada gak yang bikin kesel?
0: Apa contohnya yang bikin kesel?
1: Ya kayak apa ya?
0: Kesel hati apa kesel capek gitu, fisik gitu?
1: Ini pikirannya yang kesel.
0: Oh, emang kenapa? Karena disakitin?
1: Enggak, karena seharian itu dari pagi nggak bisa tidur, dari semalam nggak bisa tidur karena bangun pagi terus ke sekolah dia bocil.
0: Oh, kedegar-degar ya hari pertama.
1: Kedegar banget. Iya, pagi-pagi Allah belum ngapa-ngapain udah ke sekolahnya Bilal tadi kan dia kelas 1. Ikut upacara mamanya.
0: Iya, mamanya nungguin juga habis, ya. Pantesan iya, capek ikut sekolah ya.
1: Habis itu foto-foto udah ikut upacara nggak pakai seragam lagi, gimana coba? pakai gamis upacaranya.
0: Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ikut upacara.
1: Iya tadi sama Mama Fatma juga tadi di sana.
0: Oh, MPLS hari ya, pertama.
1: Ya aku lagunya ini aja lah.
0: Apa nih lagunya?
1: Apa sih lagunya malah Bilal? Rasulah si Bilal. Pasti menunggu lah.
0: Menunggu ya, oke.
1: Okay. Ya tadi aku nanya siapa nggak tahu tadi dia kan. Ya salamnya buat siapa ya?
0: Buat siapa salamnya?
1: Buat Mbak Warin, buat Mas Habib Jambi, Mas Andre, terus Bunda Mama Fian, Mbak Sakina, Pak Karim, Mama Rika, Mama Fatma, Teh Ros. Ya, kita masih di pas. Dari kemarin aku bisa naik. Jadi semuanya aja, buat Mas Haris ya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.

0: Thank you buat Mama Naomi di belakang lagi. Siapa ya? Selamat malam di MK dengan siapa di mana nih? Kabarnya baik dong, Juragan. Apa kabar nih malam hari ini, Juragan cantik?
1: Lagi berisik nih, Ma. Denger ini ada orang anu. Master lewat. Tar.
0: Oh.
1: Itu di samping nih. Slasher sampai malam baru pulang.
0: Slasher tuh apa sih?
1: Ini lagi panen tuh di depan.
0: Oh, mesin panen.
1: Iya tuh.
0: Emangnya deket sawah rumahnya?
1: Ya deket. Itu pas lewat mau pulang.
0: Oh gitu. Ininya ya mesinnya gitu. Mau minta lagu apa, Mbak Yaya?
1: Lagunya dari Roma ini loh. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu judulnya apa?
0: Oh, dari Roma.
1: Iya.
0: Ya, nanti Faris cariin ya. Aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu.
1: Sayang. Aku tahu ah. Itu judulnya gitu.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Salamnya buat apa itu barusan sama Naomi ya?
0: Betul.
1: Ya udah buat Mama Naomi terus buat semuanya aja. Malam buat Mas Farisnya sehat selalu,
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Sutar suka layangan ya?
2: Yo, sering. Layang kecil tapi. Juga nggak keluar kalau yang besar. Kalau hari ini
0: kabarnya baik, alhamdulillah. Pak Sutar juga baik kan ya? Kenapa Pak Sutar?
2: Kira kono mendung ora.
0: Mendung apanya?
2: Mandang panas sedikit. Mandang panas sedikit.
0: Oh, hari ini kan cerah. Pak. Mau lagu apa Pak Sutar? Apa suaranya kurang jelas Pak?
2: Berjanjilah Mas Farid.
0: Oh, berjanjilah. Salamnya buat siapa nih?
2: Selamat. Di park ini ada juga ada paling juga ada bang Aldi masih maafin ada mungkin juga masih hujan juga ada bandung selamat ada pakai naura kasian waktunya
0: oke
2: dengan abang ada setelah turun juga setelah Nadi Nadir, selamat malam semua. Irong juga selamat malam, Mama Lula. Ini aja ya, Mbak. Tadi. Itu yang sama.
0: Oke, amin. Terima kasih Pak Sutar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak Sutar yang ada di Lerep. Lerep maksudnya ya. Halo Bang Mame di Permega Biru. Waalaikumsalam juga di MK. Dangdutnya asik banget. Salamnya buat pendengar di MK lagi menter aja. Lagunya keluar masuk katanya dari Permega Biru Bang Mame. Ya terima kasih Bang Mame. Aduh jam segini kok requestnya keluar masuk sih. Kasik amat baru jam 8 kurang udah mau keluar masuk aja. Halo selamat malam juga buat Mama Arga Zahra. Waalaikumsalam nih. Malam Mas Faris malam juga. Kebetulan lagi acara di Triwarno Kuto Winangun. Ketemu kakak yang gak pulang di rantau selama 2 tahun. Lagi lama banget gitu. Sekali ketemu, waduh pasti seneng banget ya. Thank you buat siapa ini? Tadi siapa ya Faris bacain? Oh Mama Ardigasar. Ya Mama Ardigasar. Pastinya jadi momen yang gak bisa dilupain gitu ya. Semoga tetap akur deh 3 bersaudaranya dan bahagia selalu ya. Selamat malam buat Pak Sutiman, kenapa Pak? Makasih Mas Senggolannya, salam-salam katanya buat semua pendengar aja. Yang gak bisa disebut satu persatu. Lagunya Daun Tak Bertangkai.

Oke. Nanti ditunggu daunnya ya Pak. Daunnya, lagunya maksudnya. Daunnya kok ditunggu? Mau ngapain nungguin daun Mas? Oh, daun pisang ya buat makan. Buat ini. Tatak masak. Tatak masak. Buat ajang makan ya. Buat piring-piring makan dari alami ya. Tapi entah kenapa kalau makan pakai daun pisang tuh enak ya baunya ya. Apalagi daun pisang yang ini yang udah dibakar itu loh. Baunya tuh khas-khas gimana gitu ya. Enak tuh, apalagi kalau nasi bakar gitu ya. Bau bakaran daun pisangnya tuh. Yang jadi ciri khasnya gitu ya. Ya udah, Faris Munculi dulu ada menunggu nih. Buat yang lagi menunggu entah siapa gitu ya. Yang mungkin juga seseorang yang lagi ditunggu-tunggu. Sampai dengan detik ini belum kunjung pulang juga. Atau belum kunjung ngabarin juga ya. Menghilangnya kan bisa terobati rindunya. Langsung diluapkan rasa rindunya gitu ya. Kalau diketemu sama orang. Setuju terus pokoknya di sini di dalam keadaan dunia. Asyik.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan up yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Turing, atau Depan Tipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM,

Pokoknya gak boleh khawatir lagi deh kalau soal penyakit gitu ya, yang mungkin juga susah banget diobatin. Silakan bagus banget gitu ya kalau pakai Habutop. Kenapa sih? Karena Habutop itu produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi udah aman banget buat diminum gitu ya. Disini juga ini bisa dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Bukan hanya meningkatkan stamina gitu ya, ini juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya juga. Pokoknya kalau mau tanya-tanya dulu boleh, atau mau konsultasi dulu juga bisa banget ya. Silakan aja via WhatsApp maupun SMS-nya, ada juga teleponnya 0851-806-9984 nya. Ada yang suka bangun tidur, suka capek banget, pegel-pegel gitu ya. Ada juga mungkin sering banget apa namanya, punya keluhan itu udaranya kurang lancar, sering banget kesemutan gitu ya, pusing-pusing dan sebagainya, tengkuk leher kaku, atau mungkin juga di daerah kakinya berat buat ngelangkah gitu ya. Pokoknya macam-macam deh kalau abis bangun tidur gitu ya. Nah, silakan aja nih boleh ikhtiar pakai namanya Habutop. Dan pastinya juga udah banyak tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Ada yang mau bergabung di teleponnya silakan. Barangkali dia mau gabung di teleponnya juga boleh, silakan aja ya di 0851-806-9984 nya. Mas Faris, kalau di Purworejo belinya di mana Mas Habutopnya? Langsung aja ke ini, ke apotek Langgeng ya, deket ini apa namanya, Pasar Baledono, daerah Baledono ya, Jalan WR Supratman. Ini namanya apotek Langgeng. Di situ Habutop Sultana Vitama, Habutop Vitamanya komplit, silakan bisa beli di situ ya, untuk di apotek Langgeng. Untuk di area Purworejo, stoknya banyak yang kemarin baru diisi, kalau habis info aja, nanti kita isi lagi gitu ya.

0: Ya, menggabung teleponnya di siapa? Selamat malam di MK. Halo.
1: Selamat malam di MK, Mas Waris.
0: Halo, selamat malam juga Ibu Karmina. Apa kabar Bu malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Mas Waris sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu mau lagu apa malam hari ini? Kenapa, Bu?
1: Beku.
0: Beku, lagunya Beku.
1: Iya.
0: Iya. Siap. Lagunya Beku. Oh iya iya. Salamnya ya, buat
1: dari
0: siapa,
1: Bang
0: Bu?
1: Haji.
0: Dari Bang Haji.
1: Salamnya,
0: ya.
1: Iya. Mm-mm. Salamnya buat tadi yang udah masuk, Mama Naomi ya.
0: Iya betul.
1: Iya, Mama Naomi, Pak Kupar, Mbak Yaya, Bunda Erwito, sama Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ate, semoga lekas

0: Dan semuanya adalah Mas Waris, semuanya selamat malam. Buat Warisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mas Waris sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo. Di belakang lagi, silakan Ibu bergabung di teleponnya, boleh dicoba di 0851-806-9984. Apanya Mas yang beku gak tahu? Dem, kalau selamat malam dengan siapa, di mana?
2: Iya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Mama Ida di Mirit, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya Mama Ida ya?
2: Alhamdulillah, Mas Wari sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Alhamdulillah. Apa ya, lagunya itu yang lama-lama semua.
1: Iya, yang lama-lama. Yang baru boleh, tapi yang dangdut original.
2: Kompok menjadi yang baru.
1: Iya, yang baru boleh, tapi yang original, bukan dangdut koplo atau remix gitu.
2: Ya, ya, lagunya ikut aja.
1: Lagunya ikutan aja.
2: Salamnya buat semua aja.
1: Oke.
2: Ya, kalau namanya satu-satu. Buat Mas Farisnya,
1: Oke, amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mama Ida yang ada di Mirit Kebumen yang udah gabung juga malam hari ini. Di belakang lagi, silakan yang mau bergabung di teleponnya di 0851-806-9984. DMK Salpalem, halo dengan siapa, di mana?
3: Halo, assalamualaikum Mas Waris.
1: Waalaikumsalam, Umi apa kabar Umi malam hari ini Umi?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Waris gimana kabarnya?
1: Sehat juga alhamdulillah Umi.
3: Masa Allah dari kemarin lo masuk susah banget Mas Waris.
1: Waduh, kasihan banget, ini baru bisa naik ya sekarang ya.
3: Ya alhamdulillah. Aku
1: langsung, lagunya apa nih?
3: Ikan Nurjana memandang.
1: Ikan Nurjana yang apa?
3: Memandangmu.
1: Memandangmu?
3: Iya.
1: Oh iya, oke boleh.
3: Salamnya buat Mas Hari, selamat malam, selamat tugas.
1: Oke.
3: Bu Asri, Bapaknya Nora sama Pak Sutar, Mbak Yaya, Mama Novi, terus Bu Karmina barusan masuk.
1: Iya.
3: Mbak Putri Sinatan, Mbak Nurnya ada di Sri Romo, Mas Iman, Pak Yana, Pak Karyono, Pak Karyono, Mas Iman yang ada di Lager, Tuti yang digerak, Pak Karim Sistem, Mas Bubut, Mas Dhani, ya tadi udah masuk, terima kasih Mas Dhani.
1: Oke.
3: Buat kemudian di Ambal. Siapa lagi yang mau cari tempat? Buat Pak Paijo yang di Bukit Arjo. Nah, semuanya saja Mas Arif, terima kasih sekali lagi sudah menonton siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam buat Mama Ulfa di Pasir Ayah ini. Absen maaf telat, aku selalu monitor loh. Aku pengen lagu bukan tak mampu. Play dong, salam sehat buat kita semua. Buat Nyari tambah gemoy, guys, siap. Trio Aryadi, waalaikumsalam juga Mas Faris. Mendapat mandat dari Ibu Sukamti tercinta di Sawangan Alian. Regis lagu nih, beliau lagi bersemangat katanya. Infonya terong dan tomat yang ditanam sudah pada berbuah katanya. Waduh, ya alhamdulillah ini ya. Tapi sebelum regis lagu, mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke sawah tengah, pulang-pulang membeli bolu. Bapak dan ibuku di rumah, bahagia dan sehat selalu. Amin. Lagunya Prima Dona Desa ya, dari Roma Irama. Terima kasih buat Mas Farisnya untuk sampean selalu semangat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Terima kasih buat Mas Trio Aryadi. Terima kasih banget juga udah gabung malam hari ini ya. Dan terima kasih juga Farid Capin buat Ibu Sukamti ya. Bareng suami tercinta ini yang selalu setia menggunakan produk herbal Habutop dan Sultananya ya. Semoga rezekinya tambah melimpah, berkah barokah, pokoknya sehat selalu juga ya. Halo Ibu Emi, salam pam juga. Katanya kita gabung, maaf permisi baru bisa naik. Katanya lagunya udah baru jalanan bos. Terima kasih ya bos, selamat tugas. Siap. Mas Gomat, waalaikumsalam juga Mas Gomat. Mengirim salam buat Mas Ari Putra Garimang, Pak Selamat, Mas Ibnu, Bapak Kenora, Bunda Salis, Mama Titin, ada siapa nih? Emris, Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita Tanjung Rejo sama topiknya. Rindu bayangan lagunya ya, oke ditunggu. Mama Pian, salam pelam juga, rekes lagunya Memori dan Pisang ya. Salamnya buat Sobat Star FM juga. Oke, thank you buat Mama Pian nih. Udah gabung malam ini. Bu Kumisnya, halo Bu. Terima kasih sudah

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Ada Jogja Bandung ya dari koleksinya Pita Malam dan juga Joni Iskandar. Selamat malam nih buat yang masih digabung di DM Kamal hari ini. Dan nah, tentunya juga kalau misalnya Anda ini lagi pada lembur gitu ya, banyak yang mungkin belum pada selesai gitu kan, kayaknya butuh stamina yang oke gitu ya, biar lemburannya itu bisa ini ya berjalan dengan maksimal gitu ya. Faris gak pernah bosan buat kasih tahu, harus selalu sedia di rumah yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya, yang sudah pasti dipercaya banyak orang buat membantu menjaga stamina, menjaga imun, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya kalau daya tahan tubuhnya kurang bagus gitu ya, biasanya gampang sakit gitu ya, makanya yang perlu dibantu dulu gitu ya kesehatannya. Yang pertama harus dibangun dulu adalah daya tahan tubuhnya gitu ya. Kalau daya tahan tubuhnya kebagus, pastinya jadi gak gampang sakit gitu ya, dan gak gampang. Buat Anda yang punya tubuh sering gampang banget sakit dan butuh banget obat herbal, Faris saranin buat minum Habutop aja ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya.

Halo, selamat malam juga buat yang udah pada monitor. Belum kebaca ada Tete Rosita. Selamat malam juga lagi monitor. Terus juga ada lagi siapa ini? Dari Tejo ya. Selamat malam buat Tejo ini. Temennya Tete Rosita kayaknya ini. Halo, waalaikumsalam juga. Ganteng hadir kemalaman. Masih dapat jatah lagu gak nih buat yang lagi apa nih

Selamat malam, salam kenal dari Purworejo. Yang lagi telpon dari Purworejo tadi Bu Karmina kayaknya. Jam 8:30 ya. Terima kasih buat Budang Admini juga ya, udah bergabung ini. Ini Budang Admini atau siapa ya? Lagunya apa nih Bunda? Selamat malam juga buat siapa ini? Kang Muksin, waduh, kayak fotonya siapa ganteng temen ya dikirim-kirim. Saat malam juga buat siapa lagi nih? Mas Suradi. Oh, selamat malam juga Mas Faris. Lagunya Jimmy dari Dia Purwati. Salam buat semuanya aja lagi monitor Star FM. Selamat malam aja buat Faris. Metugas kalau pulang hati-hati. Bos Faris, kalau Samigalo itu Kecamatan Kokap, Kulon Progo, daerah DIY. Oh, jadi Samigalo itu daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Ya. Faris baru ini. Baru tahu. Mas Suradi habis ke Langgeng. Habis ke apotek Langgeng ya.

Pak Karim Chicken ini juragannya, selamat malam juga Jogja Bandung ser nyong tek Jogja Purworejo bae Mas sing perekan katanya. Monitor udah berisal absen, salamnya buat semuanya aja. Ah, sukanya Pak Karim yang perek-perek sih. Kali-kali yang jauh dong Pak. Jangan pengennya deket-deket terus perasaan.

Aduh langkah boncengan nganggur katanya. Aduh Jan, ya dewekan lah, jangan bonceng-boncengan. Dewekan tadak ya. Main kendel lah ya. Orang-orang lampor lah, wis zaman modern ora bakal kesasar. Aku Google Map gue ya men ra nyasar wis zaman modern. Dadi iki saran bahasa nyasar gue ya. Wah mending zamane wis zaman canggih gitu ya. Tinggal jalan aja gitu ya. Suruh belok belok, suruh lurus lurus gitu ya. Nyasarnya tekan sebelah ya kayak nih Pak Karim ya. Pantesan orang tekan-tekan kayak nih ke priwe Pak Karim ya. Jebule malah ngasar ngaring tetangga sebelah. Aduh Pak Karim, Pak Karim. Mbak Google kan Mbak Tiri mainnya orang nyasar ya Pak Karim ya. Kita kembali ke lagu dulu ya. Paris sudah siapin ada daun tak bertangkai dari koleksi Eko Nurjana. Jangan kemana-mana, mati itu semuanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Oh iya, yang belum daftar kopdar-kopdar gitu ya. Acara ulang tahun fans Radio Star FM Kebumen buat yang mau ikutan besok di Pantai Setro Jenar alias Pantai Bocor ya, lo yang lebih dikenal gitu ya. Boleh daftar sekarang gitu ya, ngelis-ngelis dulu gitu kan. Ikutan acara seru kita besok di tanggal 26 Juli gitu ya. Bahkan barangkali mau tanya-tanya dulu boleh via WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen gitu ya. Barangkali mau tanya-tanya dulu seputar acara kopdar kita gitu kan. Boleh silakan aja WhatsApp atau SMS dan juga telepon di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung Tahu.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Ya udahlah kalau gitu, karena waktunya udah malam, saatnya Faris pamitan dulu ya di malam hari ini. Makasih banget pokoknya buat yang udah bergabung ya. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Tentunya hanya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen ya. Yang belum kebaca, baru gabung, ada siapa ini? Oh, dari siapa ini? Om Mbak Yanti di Wonosobo, katanya selamat malam juga buat Ibu Karmina. Sehat-sehat ya Bu, terima kasih, salam balik. Ya oke, siap, terima kasih buat Mbak Yanti juga ya. Nini Kidi di Petanahan juga, selamat malam Nini Kidi. Ya, terima kasih banget juga sudah bergabung ya di malam hari ini. Mama Asraf, halo, terima kasih udah monitor. Belum tidur nih. Aduh, ya ini yang masih setia monitor juga, selamat malam. Terima kasih banget juga buat kebersamaan Anda. Dan pastinya juga Faris pamitan dulu bareng lagunya Memori. Memori, daun pisang. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini masih ada lagu-lagu dangdut yang bisa Anda simak sampai jam 23.30 malam. Dilanjut nanti ada wayang semalam suntuk dengan Dalang Ki Hadi Sugito, lakon Petruk Dadi Ratu ya. Terus besok pagi ada pengajian bersama Gus Muafik. Terus besok pagi jam 6 seperti biasa ada

Tis Memories bareng Mbak Nia cantik ya. Faris pemerintah dulu, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat malam dan selamat istirahat. Buat Andy yang lagi lembur juga selamat berlembur ya. Yang lagi pada jaga-jaga di pos-pos ronde juga selamat malam. Semoga masih semangat ya, aman terkendali. Yang lagi pada tugas-tugas malam, yang lagi pada jualan-jualan malam hari juga mudah-mudahan masih semangat juga ya. Pokoknya harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga minum Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang paling top untuk menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda ya. Dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang Anda derita. See you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Habis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum habutopnya.
0: Bu, ngapain Bapak minum habutop? 4 kausus sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa nggak dipakai, ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, sengingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda haid. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum habutop?
0: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang. Tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak. Biar nggak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kuto Arjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Samsul?
1: Iya, Pak Bejo.
0: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
1: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
0: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa aku ya? Atau sakit?
1: Ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gatel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
0: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir saya akan obati kamu.
1: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
0: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Wah, mantap. Saya minta deh, Pak, buat olesin ke kaki saya.
0: Mangga, Pak. Kalau mau beri juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
1: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
2: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: Udah deh, Bunda bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Yes, sing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Marco.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: sampo-nya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi. Kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya. Gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih,
0: aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitur.

0: Ayo, mau kemana? Nah, kena kan? Salah siapa main cium-cium pria tampan kayak saya?
1: Lah, Akang, Akang teh ngapain? Dari tadi saya perhatiin kok marah-marah baik. Terus tepuk tangan, kenapa sih Kang?
0: Ini Neng, Akang dari tadi pengen duduk di teras tapi digangguin melulu sama si nyamuk ini.
1: Namanya juga habis musim hujan, pasti malamnya banyak nyamuk Kang. Bentar, Neng ambilin minyak herbal sultana. Nih Kang, dioles gira.
0: Nah, enak nih, gatalnya mulai hilang.
1: Diolesin juga ke yang lain, biar nyamuknya gak berani gigit Akang lagi.
0: Bener-bener deh, minyak sultana emang cocok banget buat gatal-gatal. Udah anget, baunya nyaman, gak bikin iritasi kulit. Terus aromanya tuh, Neng, bikin Akang relax.
1: Iya dong Kang, sultana, minyak herbal serbaguna. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita, gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 98.4 Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio

istungguru ceket man rojo tibaku paman. Gue ada terus kali pekan di rumah ni lo pici wenten ngerso man di rumah aman ariyu. Non ngawan ting jauh timbal dal mana prabu ingkang rumentah cuma tengpun bupu. Sateri pun ibu pun nampi jauh timbal dal munten jauh ingga jairaus ingkang kumarasan upamito keparang kuro ibadaken. Pindu kambingan salumbuti dan jerwonten ngalun-alun tinempuin sambil kumejet kumiter acar awar maras. Nangis saksaman pun nampi jauh dari mana Prabu Toto tentri mana katisin ramter towais windu kulo non paran margani pun paman Arya ngaturakan yang meratun tupi paman dari nampi jauh wonten jaring gajeros ingin kumarasan menopo keparang pun bupa ngaturakan anak Prabu kulaturi prastio ingkan diprayuki ingkan putro misalnya takkan wicang satu-satu jalanan ingin bopo kengetan jateng poro kawulu ingin nampi pidono wonten ngerso dalemana Prabu duso dendro duso sakit sayuki duso pecah amung paduku anak Prabu ingkan kepari saking ingetipun ingin bopo ampun maling ngemungakan sedaya poro kawulu senap jento kulo piyambak mbok menawi wonten lepat atur kulo sekelimah lampah kulo setindak katika sesumunggo jonggo kasudungo sumunggo dodo kaseleme ono belabat binanturan mangpur ponten ngabiantoro kasudirani pun ingkang bopo dasar kulo non anak Prabu kadi jenis witoratura tumbing kanan nyedaker lintang luku sawat balang maniro kayu senat jantung mekatuno ingkang putro tasih lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kawulo langkung-langkung paman kepatian kulo gambaraken sagala-galaning simo boten wonten ing atas pun simo tegel mongso gogoripun piyambak pramila sak bibaring pepanggihan kula trimratinaken dhateng poro kawulo noro pidono dosa sakit kula turi maringi dosa dendo namung yen dosa pecah kemon pinaringono pidono sakit ngemungno dosa dendo ingin kapal nunggungi samudra pasami sepatus amun ngantos dipun wangsu itu minta ingin merak anggaran negari

ngaturaken kenyimpan pun saking sikat karmanipun anak Prabu Intan upami kula non kula diprakir kapan kula ngestaken jauh anak Prabu senajan koko Prabu Mandur semantun kisah sambun prayu kilengah ingkeng raya ngaturaken pambagyo ponokromo pasegana pucanan kamerang gun soto prayu kinu neparan kula terangadapi jaga dewa wadun katentu kali ngumurdo pon kramu yayi ngangku mentak sumateng pungakan upami yayi meniku kelas kadang kula merdo ngendari pun ngotancan pucang ini kasamparkan pucangan cuma yang pangkon kula suungi beton orah daging kayuanan jimat pari pecel selaju namun kosok angsel pun yayi ngang kelas kadang kula taruno menikin pun yayi kaputelakan menen dodo gendro sami-sami nampi pamuji pun yayi so panas dan pun setuai poro pilih sepuh kados minantu ingkara jangger sambi kula yayi ngek paman ujung semantul kimanggi rarjo lan putri sepen sung kami patut dikunjuk aman paman durno kakang durno ya sama ini boleh kedua-kedua niku wonten om

0: kresek-kresek ini gue segini hamilan.
1: Kresek-kresek ini gue nopo.
0: Nganu aja pelanggan ini pun ngantin. Ini ganti ini pun itu. Pulau kita ini sampai di pusat jadi ngangung ke atas sangat. Ini kaki mentet ini gue yang kira gue nanti. Lebih ngempal-ngempal akan ini. Jadi gue tulang tau cicu ini yang sepuh magenta ini.
1: Ngaten terima boten numpak kakang dulu. Wong dipageke karo Narendra kok mangandak kile gupak gemuk.
0: Kula tampi kanthi pinganak mlebu saka pambagyo dumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to keporo telat anggen kula suwe. Rumuting parasuti mugi keparing konjuk kan sandhap pondo mangan tuwantu ya.
1: Kula cancang bocah weni mateng mlajeng. Samun pun prayok gilenggah keparung kulo semedio taus atur wana sepat duko koko rabu sewu kalepat dan yunkui samudro paham samyawit terikulari kapengker ingin rayu dusan gandek sekembaran pilih koko prabu sepatus rawuh wonten istinggil binaturo tokrat tengah untuk pilih wonten kalepat tanipun ngerai cepat dong tetuko awet ngurubasi entuh ngerai setukai narindro mudo hingga murang toto jagad dewa padu sagel guting kulang kaling juwawet pinol sosro katus mboten wonten pangudurawas ima katom niko yai namung saking kejati manaipun ngeloko menikot jalanan dinten niko sanes dinten pepanggian usonos deporo pilisepuk ketinggal sampun sambil lega. Sedaya para kadang sentono sampun sumadhi wonten pasuran menapa ingkang nimbulaken dukitan ing pegaran. Mugi wonten ruweting negari kang rangka sagah damel pepadang utawi angu dari karawitanipun. Yen to wonten para muka saking manca negari inggih rangka kaajeng wonten paprangan sumadhi taming duduk. Mundur setengkang pelatun nyorok borang kapurancang ngantos pengedadusan putung dadus kali pelatun bademaken ibarat normuk dadus gelepung pelatun nyawarakan ingin loko prastio ngembali negari dino yayu matur sewu sebanun sekatar manipun kong rabu namu ingkang semedio pulaturakan sanes babakan menikung rikolo dinten kapenggering rayu menampi wasitan yang jauh tuh pilih negara yang istinu kedatengan samudra ludiro langkung ageng sangat angelepi alun-alun keraton ngastinu sedaya poro kadang kacipuan anggir bulu subuh subadyo ngupoyo panggir sangat cemukin yang tetosan kurutik di preso ingkang musmo kontal sangking ilining beno ageng gampar kencono ingin mengatakan keparungan yang harus menjamin pemadam

0: Jika wau menggaing poro winasis meniko inggih wigatos nanging ugi boten wigatos liripun anggen lomatur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun dalmonindro meniko sekalipun kedah nyumpenuh anggen lomatur pilih wigatos yang jumping dinten lan pekenan meniko mangke terang meniko peritangan pasum penalipun agung meniko terang sangat bini wonten sasmito ingkeng wikata sangat nanging menawito jumping dinten lan pekenan meniko jumawah pasum penalipun biantun putri buatan wonten ginanipun Bingyo Koko Prabu mari keterangan kanthi wijan. Nyuwun pangapunten, ngestina menika sampun wonten mujiipun inggih menika paman pendhita dulur. Dulur menika mangke bisa saged ngaturaken tentunipun ing roko badhe ambabar Bapak Sumana menika jalaran. Sajeng kula menika sampun dipatekelaken dulur, nalika kula sumanten kula nate jumeneng pandhita siswanipun ing roko menika langkung kathah. Tur wonten bukti nyatanipun sedaya. Kasinggihan sangat ganteng menika kakang Durna wonten Pasuwanan. Kula aturi dangu kados puni menika mangke aturipun kakang Durna malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos wekining pasumpenan menika kados pundi lan jumbing dina pasaran niku sing kudu impeni piyang kagung niku sing kepiye sing impen piyai putri niku ingin kepripun dereng mangertos. Terus bundi paman dulu.
1: Keparmu pula baca muncatul ngasapun anak prabu turi itu nampul menewan terkara patari pun pun pangapun.

Kita sedalam menika wonten tigang perkawis inggih menika Titi Yani Gandayani Puspanan Jepang. Titi Yani menika impen wanti sonten yen Gandayani menika tengah dalu yen Puspanan Jepang menika bangun biarai. Nggih. Lah pritanganipun nek tiba genep menika impenipun piantun ngakung nek yen janjer menika piantun putri. Nah,

0: 地，兄弟那种金毛毛赚的干的。我那个工地干的，我这样子做那个干的，你跟这里玩的是。Mereka kau campar ke sana, kempir mereka tegas kontak mayang-mayang paling bagian pulang apa pucuk kau bilang mereka ini tadi kundang itu bukit putih-putih kan. Wongkono terus no, mila lah sedih udah balik kan, ini yang pasti paling gak ingin jual sih, mayang-mayang lah kan.
1: Mana kuih tak pampat tak kita akan kubur ya.
0: Gak gitu nih. Mengapa ini menurut saya kurang pelawau?

itu lucu. Paman Durno mak ngediko saya menikok kasari pun kasar menopo lanya misakin putih ucap kau menikah warna-warna saat dari miku menikah betul memiliki siji saya pun sabtu nah kantor menikah menikah yang menipun patuan setau kecil kalah kalah pengalaman yang belum menikah saking kitab sorong ilmu sejati larang tenang, mampu pula saking meja utama menikah aku kuhirungan kalau kakak kuboyono lu langge menikah pantai ini pun kalau mencuri mengatakan menikah awet yang menikah menempa-menempa pun bopo tanggal jawab ini namun saat telepon kemauan ya, rajan topa manusia yang dikomakatan.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Top pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco Top. Imagine. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habu Top, sebelumnya saya punya keluhan
5: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
4: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habu Top, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Badan terasa ringan tanpa beban.
4: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
6: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
6: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
6: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
6: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
6: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Mau kemana, Pak?
10: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
9: Oh, boleh saya nitip satu?
10: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
9: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
10: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
11: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar ini, Bu?
13: Alhamdulillah sehat.
12: Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya?
13: Nama saya Ibu Maningsih, RT 4 RW 11, Cilacap, Sidonegara.
12: Dengar-dengar nih Ibu menggunakan minyak herbal Sultana, betul?
13: Betul.
12: Keluhannya apa, Ibu?
13: Ibu, keluhannya kaki luka dan gatal-gatal. Setelah diolesin minyak herbal Sultana, alhamdulillah sembuh.
12: Itu pemakaiannya rutin ya, Bu, ya?
13: Iya.
12: Untuk sampai saat ini, Ibu sudah membeli atau habis berapa botol?
13: 5 botol
12: ini yang ukuran 60 mili ya, Bu, ya?
13: Yeah.
12: Nah, ini yang terakhir nih, saran untuk yang lainnya jika mengalami hal yang serupa, gatal-gatal seperti Ibu, gimana?
13: Bagi saudara-saudara yang mengalami luka seperti Ibu, diharap belilah minyak herbal Sultana yang serbaguna.
12: Iya, terima kasih nih Ibu bincang-bincangnya.
13: Sama-sama.
12: Demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dan 8.4 Radio.

sampun bapa nyuwun pamit. Medal jawi siaga tata-tata para prabu. Harus ampun antos kados lari wingi sonten. Kon bapa sampun iki nyuwun pamit medal jawi. Rekon to ya men Petro ing gak desa saking istrina. Ya tos-tos bapa Karto Barwo. Nun wonten paripangantiku ya dawu. Mongso budo budaling radio bolo. Kawan Joko Negoro ojo nganti yang telisan di boy ini kita akan tak bisa merampung dan kokoh kemarin pamit mental jami ojo ibu cawe suri ya ibu nonton pari panggil juga ya ibu rabu namun yang tos kata lantos wali hingga pun manjing ratun sarsambun pun pari pono pemanggian galengkan cek ratu.

Geraldinho.

iki mah jancane gending po jatilan. Nanti sandul jatilan. Wah gendangannya kok cili. Ini ya Pak ya. Modele nek bocah saiki iki kuwi ngendangi ora tau nganggo dilaras. Larasan iki batet 15an. Batet 19an iki semene ngono kuwi ora nganggo waten sok. Kemblintingane batet 9 kendhae kok. Tuku ontrong-ontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kali kula ditimbali suan mrene. Sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Dijeni ngerti desa mono tak suwun. Saben pan ngerti desa senadyan to ora sah ting grup yuk mayangan. Matan bersih desa tegas bersih kahanan ku bisa tadi bangka kesehatan. Bilbi dunia bersih rohani bisa dimulai keguyupan lan kerukunan. Bentelune bersih kahanan ku bisa tadi tulanten padane kaya dini pagar diputih juran rumah bersih padane ya meja kursi didaling. Lora bersih dan kemaratan itu lah. Mana mami di simping video ini pengetan hari proklamasi mau jingin dikake peng suita loro peng teluni atur puji syukuran gusti kuih yang mau bojagat karena bikangan kaya ngono wis mau bisa kena beboyo sakit bukar dadilan apilah. Saya syukuran mono nimbali arahe dhewe diperdil-perdil bayang gamelan BDW konco-konco rombongan senajan tuku campur tehku jan asli ini kebetulan gue kelebu dhewe barang kanane kayak jenenge nyindani apa tuh kayak. Tapi kalau nak nindani wayang kudu ndelok wayang kok mati tuti wayang. Model saiki ya ngono kuwi. Ora tak kaget. Itu yang model menel kan jopo karena ya. Umpamane to arep ngomongan kan ora iso to. Aku ning kene ya mung gelungan ning gandulmi. Ini lah ono catetane lebih kan dilenggahi dini penjani Ibu DRA Septorin. Oh Bu Septorin Gusti kaya syukur pedah kisah rawuh benekat anak putuku kini do seneng yang bindu nih Ibu Witun Witun nih lune Bu Kris. Oke, bengal sangkem. Eh, sing anggo telu. Mantan kula biyen iki dadi mantane wong akeh kan yo. Yo sing ngga papan putu. Kok lima ding bener. Koyo ra kaya tulisan lagi mau. Ayu kuwi putuku.

ini sampai deh. Nah, orang kono pisan jadi penting dingerteni mah. Orang diwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mangkel ya aku. Aku dalang saya kena ngadek ora ngerti ilmu dalang kuwi. Sani-sani sore delama aku ngelmu ni senajan aku pincang. Ayo le pincang ini mergo kegajaran kepintaran ku mah. Ayo nyuwun gendeng sing apik ora sawerna-werna ora campur sadra. Nyuwun bawa ibu DRA Ciptor ini tatu ini nembang di CDW engkau kayak putuku ayo sing sepuh di sini berkahi kok ya bang apa kan tadi penuhunmu kesehatan pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok mehrahino mangga bu hari berkahi gue putra-putra dan derek dan nyuti kepintaran terus DRA sih barang gono coba nyambut kaya dorauman gue lu bujuk gue

panjenengane budhe arep di era sektor ini, Pak. Diwale slendro ya, Mak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anak

buta ora peduli mbah wong aku ya jinom kok. Ya kowe yo minang ngono wong ta nang nggon kuwi jinom. Sekarang yo bedawane dadi mbah kok ya. Kaca kaca bojone mbah tadi tuh. Ayo matare mantan ne biyen. Soale putuku sing nembang. Itu nggone mbane aku lah kae nabuh. Sing macrong apa ae ya. Nabuh sik karo nawane marang

tuku anak-anakku putuku sih. Padha nabung ani ya isane ming loro ya suwe. Aku buya tae pelajar ya pirang-pirang kaya Pak.

Yeah.

matur nuwun ya Pak. Iki paringi pengestu marang para disepuh nyuwun tambahing pengestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, lare niki ajeng nggah kelas 6. Wis bisa marang gono kaya ngene sine tenan. SMP apa ora padha karo Ibu Cipta Rini ya. Iya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Ulan iku nih. Ingin sengi anakku sih bonang kai berjalan. Uang ini sih, kun tak kira uang ini. Ah, saya syukur. Uang ini ya, ya, ya, ya.

boten menyurat. Sakit diakhir mawis. Cukup semeni wae ya tekoi urung. Nyuwun matur sanga kenyuken nyuwun tentang sapa sing kok pilih Bu Krisna. Iki ana apane lho Bang. Anggrek nyebut Bu Kris padha guyu. Nang kok urung metu dur sasana.

Yeah.

bisa manggu juga gimana, gue biar kok, gue biar. Guju parah.

Ashton.

TV. Jur, monggo, Mbak.

Tonton terus kayak aku tambahkan sih. Bis temenan ini. Tinggal pola kau mau naik kepis kepis kau perandiri kau tu.

0: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
5: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
4: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
5: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
4: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
5: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
7: Hujan, Bu. emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
8: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin, langsung gatel-gatel.
7: Oh, Ibu punya alergi dingin.
8: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
7: Tak

0: berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita dulu. Saya pernah punya alergi kulit. Nah, terus saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana

0: Kumen atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio

0: dong dong paman. Sedaya para kadang kula-kulanya dong dong.
1: Kakang Durung pripun Juni? Niki Tirtonata pinangka dadi pengareping para Kurawa. Nyadong dawuh. Pun sanget mawon. Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Beborosi. Mentawi teng Tirtonata lan para Kurawa. Supaya siapa tata-tata Petruk tundur. Ya, saya mundur, cilik dibodoh. Lebih panggil gede patahnya.

con un carbón largo y mascar todo. Sampeyan kali kula suwi awet diane kula iki wong napa? Kuwo kula kae sampeyan. Kok sampeyan ditekot-tekot bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa wong. Mboten kira mesti iki kula iki pun mati pun lara pulsasi dabarke mudar. Sing mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ingatane kula isih urip. Hari ini pun jangan butir seomong nopo-nopo. Aku sampai dengan sang gue mau kuadu arep. Bisa melayu ya gue.

tangan pisang ku ingin ngomong rambah-rambah kurang dikeroso perusahaan ini mantem aku nipu keringkel tanda rambutku dijeblesi orang bumi ini rendang kok orang sopan babak bisa pengatlah dengar bikin kok mental karena ngarepan aku dunia ya. Aku nyetel busuk kok Acing manggino kok tamak kek gue mantamak kek. Pas mikir pecah dalam kek pun.

0: Ay, Joan.
1: No, no, no,
0: no. Gondok beletuk, ini kutak kula. Pangsin drakon nyelonong gondok beletuk. Iju ni.
2: Pripun.
0: Rasa kroko kan dibendung wak. Nek jani ming saking rasa sampean. Nek asli ini buatan dibendung. Adri ini bani kalau dier mencorpat yang sama yang dier wong loro grubiu sama yang roti ketiban sepisanan nge dier mencorpat ini yang menyenang kasih kecocotan nge soalnya ikati akan dadak ngulur ngadek ikati tenggenteng tadi ketiban apa-apa berarti kau salah orang.
1: Oh gempen.
0: Nek pada ini ketiban men buat apa-apa. Sama ketiban pulau ke jodotan ke jodotan. Ayo ramut dari. Mungkin cari tak kayang.
2: Aduh, mati aku.
0: Kenapa kata Marwa? Pepros hancen dikdui, Bapak. Poncokoro kalian kulok di

kiai margoto kulo jebul kulo anteng godo kibotan temomo malah godo sandak keprungke sirah kulo dier nganti bola bali godo tur dibuat nyumanggakan rawatan budi aja ngomong ini godo mang ya harnikannya aku tak salut saja tak pendrongi ngarku dier ning koyo ora mati sinten Durna aja ngomong sampeyan koyo tegel aku pancen ora seneng karo kelakuane itu. Mikir ketiban jangan manggakan mak.

0: itu tuh. Aja mamang-mamang. Pancen kula niku wis pesantren aja menyang gebuk. Kok mboten ngoten tadi karo sedulur tunggan sak pakaryan. Kok ora sandata werna-werna. Ya sengit ya sengit ngoten mau ora sandata. Pengani nuduh kok mi ora nuduh. Nggih ta?
1: Iyar papa gue ya. Berada pecat.
0: Baten.
1: Gak apa-apa di negara.
0: Ya, saya iya-iya bentar.

sih semua kaya pelambini seragam. Yo, aku Tirtonoto Kartodendok. Tapi beo aku Tartito betul. Elak 12 laporannya melangi lagi ngoni. Kue pernah iman seminggu betul. Kulo tutup bocah ini apa sih kita buka Durno? Nih sama siapa? Mau ikut lo kayak Durno problem lah.

0: kan kedadian perlu diurutemetes ono kedadian podo tatu aku ini senajan tatu ampun wong tua pun segi nopo iya Pedro lumut kucing gede pak akuramu ya Pedro sampean sing maju sisan apa ora yang semaju sisan karo ne nandangi ora no Pedro ora ning aku tak kandha karo kowe janjane yen pendhita Durna kok tak takoni bab kuwi kuwi kleru kiblatmu
1: sebabipun menapa
0: sepira to kawruhku sepira to kepintraku lan kaca pengawasan aku kurang kono larak kowe kuwi duwe pesembah sing luwih ana babagan apa wae
1: sinten
0: anak Prabu Darawati iki kagunganku saka kaca paisan to langgo nyuwun pesan anak Prabu Betul Kresna tenimbang aku

baru-baru kemelimlah ini. Kokean sang malawraton. Tekan kene lagu ninting ora cocok. Sepuluran duwe to ngel piye pun. Sedaya kapatan lan pangunan diri salah kok damel rame men ora kadi apa. Nyuwun pamit Bapak Din. Suara wonten Durwadi ya. Sing hati-hati betul.

itu. Perempuan kesah lagi syukur. Lalu itu putih dengan anak Prabu. Duk rikolan itu merisau betul. Ngajian itu ada dalam ini kok ngatas. Ini terus saking mirang kulo. Ini coba dikembangkan poro anak-anak kulo-kulo warubian.

nu, tu nu grinti, tu am ce la ghisem să cânt, da,

prayok yakin purongga ripatu kong antrakan pambagio kono kromo koko prabu rawu tuang tening setinggi biar koto kraton.

0: karo dagang. Lumpo pamutiyani kaya ora alangan sejemu. Prabu dagang ono kraton Durwati ya, kulununi. Sombo, nuwun panjenengan kuwi ngajawu. Lan Dimas Tiaki juwadong dawu. Koko Prabu. Ingsun panyaki padha aturna sungkem sremang. Bunda ini kan ngerabu ngomong ngisahkan daun ngomong ini putra ngantrakan sembah papet di kunjusan gak foto iya sombo tak tompo pake suku tambamu lu pun diwonten mesoko mungkin dadu so sejimat ingin sembah papet di koko Prabu dimasin sakit tak timo pake suku tambamu sangat kawal kunjung kita di Sotsoyo Nocai kerap di kepadanya ngatrakan pabekti sinun iyo kakang kudo wis tak tompo kejauh sangin meniku menopo ingin minoko dados dugitan begali koko meragu-ragu wonten keraton berarti ketinggal bene kalau mati dat sawisi yang Prabu indiku kaya menggunung bu menopo ono luputi pun kakang tegak di keraton Durwati ono luputi pun kakang tamu capek marangkat dan taro ilmuran toto sing gede pangapuramu mboten dados menopo.
1: Hari ini tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya, aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
2: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
1: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu, bu.
0: Eh, bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
7: Iya, bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya bapak pulang.
0: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
7: Iya, bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki bapak sudah mendingan.
0: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
7: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
0: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.

0: sakit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatal-gatal. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: derajatmu Ming Batur.
1: Wong ki ngapa ya?
0: Sampeyan ngerti tegese Batur mboten? Batur niku pangembating campur. Nek ana lubute sing dileni Batur sing elek-elek. Nek ana klerwe Batur juragan kula sing elek-elek. Wonten niku Batur kongkon mawur nyalon kongkon ijo niku mesuru. Pun beda. Batur kala mesuru. Sing pokok Yai Kratabaya nek iso ngangkatku. Saya ini gelut pindu. Saya benar. Boros iki. Ewadene kan rompok ngendikan sinuwun. Kudu iso gawe padhang kraton Drone ae tak. Lampu mana? Dok. Awak melukrah ya, Bu.

kuwi gustiku. Mau paribasan nganggu sikil nganggu tangan, aku rada males. Nekate wong salah sinu Durwati kon aku loro nyuwun tombo. Ning bareng nyokot ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa kawen ngendi? Belum lagi putri kantoran gola nyokot. Tekat-tekatan ya tawanan nih. Ampun macar tanding kali kosan.

πάρα καλή του άντρου, ενώ ραβόρο ώρα. Μάτια.

0: ngono kang lindungi Petro ngedul nrimo kang tanpa pepindhan negara Ndrati bisa padhang prawangan mergo saka jeneng sira nggih kang tribun Gusti Nata Agung kanton Ndrati sampun saged tentrem iya ora nono guyuning rewang tangisi musuh saki boten wonten ketinggalan perman saya boten menopo-menopo sejati ini sopo boten ngerti lo butuh pulau ureng malah mereka kipat-kipat karena pulau waduh orang kuat aku mampu Petro misalnya mereka mampu mampu pulau apa pulau mampu mereka mereka mampu pulau ini janjani yora popo orang ngotong ini paling butuhnya yora urus sambil kau nganten busi, kanti lepas cekap, kanti sampun tentun dengan Ndrati, sani pun bapak kulon iku sinten. Aku tak takon Petruk, nek Kresna ki arep Petruk jane tuwa ndi? Aku tuwa kulo kok model yang main biar. Dia jadi yang ngomong kulo kok ya, main-main bay. Apa nih tua Petro takon bapakmu aku
1: lo
0: ampun kebusinan ini kan sing lo takon ini gue dudu sinu Ndrati dudu ngungungan lo Raden Narayana ini sing lo sungguh beri sewan ini kok kakuin dalam pusok kukocok paisan lo mengkoran duwe oh ngonok gih biasanya aku tak kar Petruk kowe sing disulur tuwa to tesih sapa gareng lha tenang apa kok dadak takonane mbok takon gareng sing ngerti bapakmu kuwi ya gareng kuwi jalek tenan rek-rek yo ora omong-omong saya ini mumpung-mumpung ngene ngaten nyuwun pamuntun Gusti nyuwun pamuntun.

Sinagiro. Yen para kadang-kadang sira yang Prabu Punta diusah kadang kuwi ilang saka kraton Amarta. Lajeng para putra-putra lajeng budi. Menawa para putra-putra isih tetep padha njaga negara. Ayo Yayi sinambi. Kang kaya ana ndi pawartane? Seperti para putra-putra njaga negara Amarta. Soal kau orang perlu tidak kau tutup.

sore meninggal rokok yuk turu. Yuk maca koran. Menunggu kawehane takok kuwi. Yuk ora tau-tau jarene ora. Wong jare lunga-lunga tergantane. Mang mengkon konangan Bayu yuk Bayu mesu tadi. Jadi yang dipengaruhi takok kuwi. Ini mas aku jalan kondo kami ya senang jalan si kondo ya karo ngelak orang kok ya ngelak ya ngelak kawai ke bimau macam burung aku ya burung petang tak burung ya kota kawai ke ibu-ibu yang ngomak dewe ambayu Bayu mungkin ini yang salah, mau cekur sumur borang. Tain-tain. Kopi ya, yang dikut burang. Kopi ini yang usah ini kan.

su querer. Saya ingin ibadah jadwal itu banyak.

Ja.

ketemu nong ini. Enak kumpulai yang-yangan. Tekan di dong, kok anggar piayi tak suri preso. Nun preso, penyan. Preso garing, dereng mantane.

bahasa Jawa boten bangsing cara Melayu atau bahasa Melayu ini kowe ra iso iki sing apal aku saking ngapale kuwi ndak iso kae cara Melayu aku anggere ora Melayu berapa aja rungono ya mas jajan tak rumat mbok ojo ki

0: berkerumun kamaran muda singkari gimau ya. Dengan aku neng omah congeng celing kayak. Awan ini mah ngambruk. Ya kerumun omong kaya ngandati. Orang ngandati ngambruk. Cuma tembang pangkur tarang ini. Isini pangkur ini migunani kan. Pangkur pasemon. Naran poro kepundin sepuh. Kadang-kadangku anak putuku sing podo nganake tekad proyok ing bengi podo tirakatan umot nganti dibiantu ora putra wayaku sing sakiwa tengen kene podo nu badhe melu tirakatan nah sawise podo pepanggalan podo tirakatan besok bab podo kundur makaryo dewi-dewi pinaringono pangkur nyimpango seko bebaya nyingkura seko sambi kolo karyo toto tentun tekurang apa sih kirip top so tadi ngantur yo tadi dagang yuk jebul ini aku yang ra jebul andre itu rambatan si jadi minggan jora bali jora jebul aku sebuah wis wong nang omah dengu-dengu dhewe teko-teko ana wong ngunjuk. Kunjungan tak pangan ana pelalen turu. Aku terus jangku digowo. Wong kene ora kalah ya kok ngono kuwi. Iki mumpung ketemu as. Ujube para kadang-kadang lan para kutuku ing bengi iki. Iki puncak acara. Kowe kudu nyugoto iki bersih di Solo.
1: Oh ya, ya.
0: Tinting pelebaran nak. Lagu ini bersih di Solo dijumuki karo kanan. Para putrane sing padha kumrika. Penggalihe waduh. Lagu bersih di Solo yo.

是那个不对零零八八零哥哥一哥哥一个人丢了无论他看多少用够

das ist. Nein, nein, nein, nein.

Kemendang ini lecehmu.

itu lumayan untuk itu. Esora tu munggah titik umur yang ono, saya ape? Dalam gerok ojo. Lanjut buka tu air gerok. Tapi orang kita konsing alon-alon ono duduk, rasa banter-banter. Tambah ni lima ribu ni aneh, mendengar. Kalau lima ribu saja cina lirah kau. Sinom bar jodohnya apa mas? Sinom wit dan daging. Pari beci-beci panganan rak pari kok. Sinom dan pari beci jodoh lande bu. Dan dani suasana singkat di beci guna nolande ping pikir. Kudus aja saya kok proyek kok bapak pamong. Barulah nanti tekan pamong-pamong. Cilek mengkuti timbangan terus nang masyarakat umumnya bagus biar sana-sana sing becik gendeng kowe saiki gendeng sing apik nggih mangke kota gendeng wis ngarep ngarani truk milio apa Bakri apa penjenengan RS Manggih kota. Gendeng sing apa ya mas? Terus ledru narang. Ledru leh ledru. Patut menyuruh mas. Begini nembang gimana kau jawab kesusahan. Kalau nembang mandiri inti. Gemini yang mandor

0: coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama, kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya

0: Sogrok.
1: Jadi kentut tawon.
0: Ya, rasa merah karuan lah.
1: Kebeneran kie, aku nggak bawa obat. Ini tak oleh si.
0: Alhamdulillah, adem rasane. Bisora lara maning. Minyak apa sih gue?
1: Kie, minyak herbal sultana. Cocok kanggo sing kentut tawon.

0: serbaguna. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana, alamatnya Jalan Marta Atmaja RT3 RW 11 Padang Jaya Majenang. Kemarin aku gatal-gatal tanganku, terus dioles pakai minyak Sultana. Ya, 3 kali, 3-4 kali lah. Alhamdulillah, pentek-pentek merah sama gatal-gatalnya hilang. Minyak Sultana is the best loh. Ibu-ibu, monggo sami tumbas anu minyak Sultana di agen-agen terdekat. Matur nuwun. Sultana minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

0: Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
4: Dari Kuto Arjo ya, Pak ya.
5: Iya,
4: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habu Top untuk siapa itu, Pak?
5: Untuk istri saya.
4: Untuk istrinya. Oke. Dengar Habu Top dari mana, Pak?
5: Dengar dari radio.
4: Terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya, Pak?
5: Iya, di apotek.
4: Oke. Sebelumnya istrinya punya keluhan apa, Pak?
5: Kolesterolnya agak tinggi.
4: Oke. Setelah Habu Top, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum, Pak?
5: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
4: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol, Pak?
5: 4 kayaknya.
4: 4 botol ya, Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih, Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak, Pak, buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
5: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habu Top, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habu Top, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
4: Terima kasih, Bapak, untuk pesan-pesannya. Semoga ya bermanfaat ya, Pak ya, buat pendengar yang lain.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, Bapak?
6: Iya, Bu. Kenapa?
0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
6: Tadinya, iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah. Syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
6: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Star.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: menenah tembangannya barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua bian apa
1: eh? Iya tersalah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
3: Iya nih, Ma.
4: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.
3: Astaga.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, ditambahnya diminum. Terus, pipi matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Pitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Cerawat lagi, sebel.
6: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
5: Ini, Kak, mukaku jerawatan, beruntusan lagi, jadi malu, Kak.
6: Oh, kirain kenapa. Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
5: Ya tapi kan aku malu, Kak, kalau keluar ketemu sama teman-teman.
6: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin sultana, kulitnya mulus lagi.
7: Minyak herbal sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
8: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita dulu. Saya pernah punya alergi kulit. Nah, terus saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
10: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
11: Radio

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: Nyawa, bila roh, makanan tidak ada nyawanya tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya, sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik Gunung Tur Sina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia. Bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah dua Tuhan ini suka kelahi, suka usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa. Ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah. Berganti menyembah api.

Bangunan tinggi panjang itu namanya Manaro. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex-Majusi punya manaro. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya manaro, kok bagus, maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin manaro di depan masjid, yang akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Nanti puasa. Lu ini Islamnya begitu, kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya, pelepah kurma. Menoro itu, menara itu dari tradisi Majusi dulu. Kubahnya itu ketika Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel, kemudian punya masjid, ada kubahnya itu. Itu sumbangan dari gereja dulu. Makanya kubah masjid sama kubah White House itu sama, kubahnya istananya Presiden Amerika ya sama kubah. Lah itu orang Majusi, orang Hindu. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria enggak bisa hilang, maka dibakar. Dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini, kastanya Wisya. Itu dibakar matinya kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang, nabung dulu. Nah, di bawahnya ada sudra. Sudra ini petani, pedagang. Itu sudra, tukang las, itu sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis. Ini matinya gak ada yang ngurus. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu kuca. Itu matinya juga gak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu muksa, supaya bisa muksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, kecil, kecil, kecil, lap hilang, imaterial. Itu namanya muksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal. Sudah mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jinglot atau petoro karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jinglot, jangan dijual mahal. Itu produk gagal mukso. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah. Bukan menahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu. Nafsu namanya ajaran Bhairava Tantra. Itu upacaranya namanya Pancamakara, laki perempuan udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada namanya ngrogo sukma. Kasih makan daging manusia, maka tukul Sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngrogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong namanya santet. Diajak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairava melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairava. Itu pelindo sekarang lah, pakai pelayarannya. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi.

tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko. Maka nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi meleset dadi Syekh Subakir gitu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir dadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Al-Kamdu. Ya hayu ya koyum ya kayuku ya ka umu Rabbil Alamin keluarnya Rabbil Nga Lamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bayirawa. Nah orang Bayirawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana, dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana dihajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq. Makanya makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bayirawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bayirawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Jayabaya. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa. Laki perempuan, tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi, atau air putih. Tumpeng, karena itu halal nasi, gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid. La ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu menjombang lagi, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya enggak cuma besut. Manjamino. Jadi puasa. Makanya karena upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa? Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur, mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya tidak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa apa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong.
Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngluyur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam. Itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi. Jadi Sultanul Aulia di Jawa Sunan Kalijaga, rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yoka yuku yoka yumu. Nge, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar. Dilakukan 3 tahun jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung akhirnya Saridin. Wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar Allahu Akbar. Keliru, lawa bubar, lawa bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan, penjenengan cerita sama Sunan Kalijaga. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati. Kang Mas Raden Fata pun itu Demak. Kabeh pun itu. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang. Kang Mas Joko Tingkir dapat Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijaga. Ya enggak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik. Tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentauk Lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentauk aja. Wah, kalau kamu milih Mentauk setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun. Biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Mbang Lampir Gunung Kidul ini, Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyita begini. Akhirnya apa? Mampu betul Bupa Alas Mentauk. Ditemani Ki Gede, apa Ki Gede pun temani Ki Ageng Giring. Bupa Alas Mentauk punya anak namanya Danang Sutawijaya, mampu menjadi raja Bupa Alas, bikin negara namanya Mataram. Yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuwanan Pakualaman Mangkunegaran Kasunanan. Puasa. Itu Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang gak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun. Menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut kampung Sewulan. Di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa. Dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-Alap. Lalu ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Makhtum.
nikah punya anak Mbah Ma'lum, nikah punya anak Mbah Tafsir Hanom, nikah punya anak Mbah Qolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya, punya anak perempuan galak namanya Nafiqoh, dinikah sama Kiai Hasyim As'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun dua tahun luwung. Cara apa? Makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu, ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya Berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Nah, akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gadung, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Wangin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh, kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang itu, nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok, zaman kalau tahu itu kriat-kriut itu gendruwo nimbo. Nah, tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Pensiun. Luar besar. Tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah ini, Pak Doso. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja. Istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh, ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, ingin punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jembluk itu, dikasih nama Soeharto. Itu jadi presiden 32 tahun. Itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak. Orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahman ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Ya, kalau enggak mau ya Rahman ya Rahim, ya cari pohon besar bawa beringin di kantor pelindo itu. Baca sunah mata kaji ajiku jaranku. Goyang, yo I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir gak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang, dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu baru terbang jadi kupu-kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet, habis jadi kepompong terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular. Sekali ulo tetap uloan, itu jangan. Puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, enggak pinter, cuman ya apa lo kuato. Tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini enggak pandang bulu. Dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu.
Kalau punya hajat atau besar, puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang daftar tentara nggak keterima. Oh, ini angkatan laut, daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar kemana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk, 3 kepal, buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wadawa wadawa. Dibaca selama 3 hari wadawa wadawa. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku ning sing dawa kan. Kudune kan wur-wur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin. Begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di angkatan laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo. Singo, gitu kita ikut. Semilan, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Monggo Pak Melincung ora-ora-ora samurat tau. Santen itu enggak kenapa kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus nangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani dokter mengatakan puasa. Ya. Puasa dulu, kalau enggak puasa saya enggak mau operasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah, sampean kadang enggak ngerti, mumpung masih sehat. Oh, so. Jangan kok tiap bulan puasa datang, poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa. Yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah, diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah, puasa enteng-entengan juga ada namanya diet. Karena kalau diet kenemenen, diet. Nah ini lah ya jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin kuat, gak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini. Ini ngaji kalau di syuting itu ya gini jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindo kiai ini ireng. Lampune diakei, Pak Doso ngerti kiai ini ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya enggak lihat ada perempuan di sini enggak kelihatan. Ana lampune ke sini. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larang, nganya karena kemanapun merasa melihat Allah.
Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu gak kenal Allah. Ini gak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu yang asli kenal Allah, harus tahu ketemu kok. Sudah pernah depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfukur ruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Ke dunia, langit busur turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging. Daging dunia, dunia lah daging ini produksi lokal. Dari makanan orang tuh, wah orang tuanya makan, diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah makanan manusia yang paling inti, intinya inti, itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Simpan di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur punya bapak, punya ibu, produk dunia ini. Pak Deso, lampunya dimatikan terus dicampur itu. Terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa diturunkan manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging. Nah, begitu masuk ke dalam daging lah proses casingisasi dilakukan. Ditempelkan manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit tumbuhkan rambut 9 bulan keluar. Begitu keluar manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang buat. Karena yang buat itu pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam. Itu menumbuhkan, makanya Islam mengajarkan nisa hukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam, proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah sawah itu untuk nanam, makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener, itu sampean yang punya sawah harusnya harus bersih, harus tampil cantik. Biar tumbuhannya bagus, sawah gak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kau terpura-pura gak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman gak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami gak boleh dimarahi, maka perempuan itu gak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Lebih bener perempuan itu buang sampah, karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki-laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja gak kuat. Iya saya pernah jadi perempuan sehari gak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak.
Saya pulang ke rumah, rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya dede. Sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang santri sakmene. Kok yo masih rusuh kayak gini? Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu, Mas. Jangan gitu. Sampean enggak pernah merasakan jadi perempuan. Anakmu ini ayo gitu. Sampean mau kalau jadi perempuan? Ya cita, mau saya coba. Sehari saja enggak apa-apa saya. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu. Sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya. Uang saya mau jadi perempuan. Dia tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin dan makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh, bangunkan anak, saya contoh istri saya. Saya pidatoni anak saya, enggak bangun. Tenungker gini. Biasanya istri saya kalau anak enggak bangun dicubit. Ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya anaknya. Mulai pusing. Enggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing gowo pempes. Lah pusing. Wis setengah stres saya udah jam segitu. Terus mandi, dimandikan biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti ngamuk karena enggak panas. Katuan sing siji begitu tak panas sih kepanasan. Beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu, disuapi. Saya yang nyuapi, disembur. Jarene kegeden. Piringnya juncal, no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak. Sampai jam 7, masih ribut gak mau sekolah. Sendasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicet semua. Pakai lipstick, gambari. Jam 1:30, saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya, saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu gitu saya. Semenjak itu saya tahu, benar-benar jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana aku mau jadi itu, aku mau jadi lanang iso dolan. Berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Wianan sama tonggo pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, anak suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa. Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya. Terima kasih. Matur nuwun nggih pun momong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri kayaknya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah, sudah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam karena bahaya kalau perempuan itu emosi enggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, ini tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya. Bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, dik, dandan yang cantik karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh, wanti itu pergilah ke pernikahan. Bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin.
Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah pin ayunita itu. Lah begitu saya bilang itu, lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang, enggak deh, ya enggak mungkin. Ngomel di perang, dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong, enggak deh, enggak mungkin. Mungkin saya udah terlanjur ngomong. Wah, itu alis apa? Alisnya itu udah letrek semua di sini-sini. Ada. Wong nangis. Saya menyesal tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga tapi wis kadung cawit sakit cakar kelambi belakang saya suwek emban. Dio to lho emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Enggak peduli itu. Eh, perempuan itu kalau udah emosi enggak peduli mau dimanapun lagi. Ah, yo. Cakar-cakar dah. Akhirnya saya redam, Dik. Memang aku tadi lihat perempuan cantik. Iya, tapi dasar matanya laki-laki. Udah tersembunyi masih bisa dilihat. Iya, karena aku laki-laki, Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu, karena aku laki-laki. Kalau aku enggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya kan bisa nanya langsung itu. Masya Allah, gak boleh emosi. Itu deh, perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa, ini sawah, perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Masuk perempuan dasteri modal uno jo, kasih uang biar senang. Perempuan itu kalau senang hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang. Jangan suka dimarahi, kalau dimarahi emosi perempuan, kalau dimarahi panas hatinya. Di bawah hati atau di atas hati ada payudara, karena jantung itu di bawah payudara. Karena jantungnya panas, payudaranya ikut panas, air susunya panas. So, baterai santan ini melundu, diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya gak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Loh, itulah perempuan itu nanam untuk membuat proses casingnya manusia. Lah, casing ini dunia. Makanya manusia ini casingnya aja ini. Tergantung yang nyita aja, ini dunia ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, enggak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja wong tangan saya juga sama. Ini dunia, enggak usah heran, tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang. Sama aja yang bedakan remnya dok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah, rem pelindo ini kan enggak cakram. Antromol tadi gitu. Ini dunia. Loh, makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, ya senangnya dunia. Mata ini ya senangnya dunia. Kaki ya senangnya dunia, telinga senangnya dunia. Enggak usah heran. Makanya kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia, yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja. Sampai kiainya, Rabbana. Karena nunggu, bokongnya belum berangkat. Robana ya Robana, udah kelamaan nggak datang ya tombo ati, pegel ya nambah niat ini dewe.
Kalau udah cowok apa nggak datang-datang, baru kiainya ngamuk. Diuruki anjang-anjang baru jeruan dal teko itu. Itu dunia ya begitu. Ada orang minta-minta gitu, paring-paring dan tek pingin nggak ngasih yang nyawa ini yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000 lemas itu ya biasa. Yang donyo-donyo. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar. Ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tu wajh. Iya, tapi mata ini dunia, ya enggak bisa begitu melek ini ya. Oh, sarungnya bolong, ya bisa. Allahu Akbar. Kuping ini dunia begitu toh. Tet, bel kantor masuk. Kalau ada bakso, ting ting ting, bakso. Hujan kretek-kretek, ya Allah sepatuku kudanan. Enggak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Suwe. Suwe. Suwe. Lain dunia. Lah ini dunia, makanya enggak usah heran yang dunia senengannya dunia. Lah tapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa. Sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras, sama dengan tebok punya tugas mengantarkan pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah, satu saat ini semua akan kembali. Nah yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ, terus dimakan cacing, bosok, bosok. Bosokannya cacing dihisap sama rumput. Rumputnya dimakan sama kambing. Kambingnya dipotong bikin anak lah lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Lu makanya manusia, padi, pisang sama. Ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel panen aja. Begitu beras diambil, pohon padi ya enggak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil, pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya, ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik. Walaupun sudah terpisah, orang gak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa. Rekam jejaknya ada di beras. Rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang. Rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus. Itu tangan ini merekam jejaknya nyawa. Mulut muni apa wae rekamannya ada di dalamnya nyawa. Sama kayak syuting itu ngadep saya dari tadi. Itu tugasnya cuma apa? Nyarikan bekal kartu memori. Setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting gak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, diputer keluar gambar, gambarnya sama aja. Manusia juga gitu, makanya cari rekaman yang bagus. Nah, orang tidak mendapat rekaman bagus kalau nafsunya tinggi, egonya tinggi. Lah, ego itu ada di dalam jasad. Makanya jasad disuruh ngurangi makanannya agar ego jasadnya tuh turun. Makanya kalau mata melihat gini, egonya turun, lihat istri gemuk, alhamdulillah, egonya udah turun, alhamdulillah gemuk, tanpa tak kasih makan 3 hari juga masih hidup. Akhirnya ruhani kita merekam alhamdulillah. Tangan pegang panas, ing masya Allah. Tapi kalau ego tangannya tinggi, megang telek, oh telek ini ya yang terekam telek.
sendal hilang. Kalau egonya sudah turun, sendal hilang, masya Allah. Tapi nek egonya tinggi, sendalnya hilang, waduh sih, ya sudah, kambing ini. Akhirnya yang terekam itu kambing. Begitu masuk laboratorium, kok ada kambing? Kambing dipanggil, "Beng, kok kamu ada dalam hatinya orang ini?" Iya ya Allah, fitnah itu ya Allah. Fitnah itu, hoax itu dulu. Saya enggak terima karena saya difitnah nyuri sendal. Padahal seumur-umur tidak ada kambing nyuri sendal. Lu itu ada, makanya rekaman ini itu. Pelajaran dasarnya itu sebenarnya. Makanya manusia harus punya rekaman yang baik. Lihat Pak Preskom, gini, oh ulang tahun, alhamdulillah beliau belum ada ubannya. Lu kan keluar. Nah kalau yang egonya tinggi, udah setua itu, masih enggak ada ubannya, pasti semir 1 kilo itu. Akhirnya rekaman disinya semir 1 kilo, tapi kalau egonya turun, alhamdulillah. Kita ini punya chip namanya nyowo, sampean jangan lupa, lihat apapun direkam oleh nyowo, seperti kamera itu, lihat saya, gitu, nanti rekamannya ada itu setting. Kalau musim kampanye, ada. Itu rekamannya ada semua itu di situ nanti. Sama dengan manusia, dingke wong adus, ono sisa rekamane. Begitu diputer metu meneh rekamane sampean saumur uripe ada. Makanya rekamlah yang bagus. Nah, agar rekamannya bagus, nafsunya harus diturunkan. Lah nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid, itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid, alhamdulillah, masya Allah, ada ayam naik masjid, syukur ya Allah terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan telai ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan telai ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah, kalau enggak ada ayam naik masjid enggak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telai ke atas masjid. Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pitik. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Contoh, ini mudik lebaran. Orang Surabaya ini yang paling seneng dulu itu rujak cingur. Akhirnya karena musim lebaran cari rujak cingur kemana-mana gak ada. Sana gak ada, kesana gak ada. Sampai seminggu kepengen rujak cingur. Bayangkan rujak cingur saja udah ngiler. Akhirnya pas halal bihalal ke tempatnya Pak Dirut, Pak Doso, ada rujak cingur. Seminggu kepengen rujak cingur, ada. Ya halal, ya silakan makan, tapi hati-hati. Kalau saya gak berani makan. Karena itu bisa jadi halal buat jasmani, tapi haram buat rohani. Karena nikmatnya mesti luar biasa, wong kepingin seminggu. Begitu setelah dari Pak Toso, seminggu kepingin apa, rujak cingur dapat, tiba-tiba besoknya ke tempatnya Pak, apa, Pak Pres, Pak Komut. Nah, istilah yang susah buat kiai itu, Komut. Komut itu komisaris utama, nih. Nah itu kemana Pak? Pak komisaris itu tiba-tiba ada ini apa rujak cingur yang sama. Tapi karena kemarin sudah dapat, akhirnya monggo. Sampun Pak. Monggo. Sampun. Karena udah nggak kepingin, tapi karena nggak enak sama Pak komisaris ya, dimakan. Enak tempatnya Pak Dirut. Padahal begitu zaman muni enak tempatnya Pak Diru, zaman ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang ini kok masih enggak terima, membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah inilah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat, ini enak, nafsunya turun kemanapun kembali kepada Allah. Nah itu lo maka la'allakum
tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah makanya nafsu ini kalau udah turun, hidup jadi enak, indah. Makanya kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa enak, lihat apapun kembali kepada Allah. Ini di belakang ada tema keragaman, ya keberagaman apapun juga dari Allah. Makanya orang kalau nafsunya turun ya enggak ribet. Lihat orang Jepang enggak perlu emosi, lihat orang Cina enggak perlu emosi, lihat orang Yahudi enggak perlu emosi. Toh kita hidup bersama sama. Sekarang orang Jepang enggak datang, tapi mic-nya datang. Ini kan bikinan Jepang. Ya, jadi kita ngaji ini pun melibatkan orang Jepang. Kita ngaji melibatkan kipas angin mereknya Mas Pion Cino sing gawe. Kalau kita malam longok-longok pengen ngerokok, gudang garam Cino. Pergi haji kita enggak bisa jalan kalau enggak ada pesawatnya orang Yahudi. Wong Pak Habibie suruh bikin pesawat enggak jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Makanya kiai-kiai enggak ada yang ribet. Istri kita cantik-cantik karena parfum dan bedaknya orang Prancis Nasrani. Karena bedak Surabaya enggak mau make, wong beras ditumbuk ya blonteng kah. Nah, biasa aja hidup itu begitu. Ya kita ngaji gini misalnya, ya ngaji ini baik wong pengajian. Ya makanya kalau saya mengatakan saya lah orang terbaik hari ini, ya bisa saja wong saya sendirian ngomong di depan minumannya banyak. Tapi saya juga enggak bisa terbaik di sini karena baiknya saya ada panitia yang bikin pengajian. Kalau enggak ada panitianya ya saya enggak ada di sini. Lalu siapa yang terbaik? Ya panitia pasti mengatakan saya yang terbaik. Saya mengatakan kalau saya enggak datang pengajianmu jelek. Lah itu baru dua udah ributnya luar biasa. Belum lagi kalau sampean ikut-ikutan. Ya ini menjadi baik karena saya mau hadir. Coba kalau saya enggak ada yang datang, itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek sound. Kayak gini. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah, enak, enggak ribet. Biasa aja orang. Terus kita misalnya ini pengajian jadi indah karena ada yang nata kursi. Apa yang nata kursi itu sholat subuh? Ya belum tentu. Jangan-jangan yang nata kursi gak sholat subuh. Tahu. Sama kita makan jadi enak. Karena apa? Ada bumbu. Bumbu bisa enak karena diulek pakai cowek. Kita gak pernah tahu waktu bikin cowek itu bikin cobek. Jangan-jangan pas airnya kurang dikencingi juga gak tahu gitu. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah, nyaman, udah gak ribet. Orang Surabaya ini gak punya garam, yang punya garam orang Madura. Sampai gak tahu waktu orang Madura bikin garam, jangan-jangan kebelet pipis, kolamnya dipipisi. Ya gak ngerti kita. Makanya jangan mudah berburuk sangka sama orang. Biasa aja hidup itu. Ini makanya akhir-akhir ini begitu orang takut puasa. Ini orangnya ribut aja, dikasih apa ribut, dapat apa ribut. Orang biasa aja, ini ngaji. Ya ini ngaji. Ini minumnya kopi. Kopi ini kita gak ngerti. Jangan-jangan yang metik kopi ini belum gajian. Ini kita gak tahu. Jangan-jangan yang metik kopi malah mati digigit ular. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya diturun, turunkan minimal dengan mengurangi makan. Kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah, sehingga apapun rekamannya bagus. Makanya kepala sering diajak ngerekam kalau zikir la la illallah la la illallah la la illallah, biar kepalanya ini merekam Allah. Tangannya pakai tasbih Allah ya Allah, ini rekamannya Allah, semua direkam. Makanya sampean jangan heran, rekaman kita ini terhubung langsung dengan servernya Allah, namanya Lauhil Mahfudz. Sama kayak sampean karena punya kartu handphonenya bisa di GPS kemanapun, sama dengan manusia mau lari kemanapun di GPS sama Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu ini. Nah ini halal bihalal ini Pak, ini amma ba'du. Nah ini baru mukadimah selesai. Loh saya belum mulai ngaji.
Lah kan saya baru amma ba'du. Lo ngajinya kiai itu ada amma ba'du. Dari tadi sudah amma ba'du belum saya? Ya belum. Ini baru amma ba'du. Jadi ini baru mukaddimah. Ini baru pembukaan. Lah inilah artinya ini. Pokoknya tahun depan jangan kaget. Puasa aja deh. Itu jadi jalani puasa dengan sukacita. Makan ya silahkan. Boleh kok puasa itu kalau gak tahan makan. Boleh aja, tapi jangan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Aman waus pengen es jeruk, apa pengen es kopior gitu. Minum aja. Kamu boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil di leher ini loh. Batas mulut itu kan di kintil-kintilnya itu. Makanya sikatan boleh. Nyicipi makanan boleh, tapi jangan masuk ke belakang kintil-kintil itu. Batas mulut itu bukan di sini, tapi di dalam ini. Yang ada kiwil-kiwilnya itu lah. Nah, kalau tidak masuk ke belakang itu, kemu boleh, sikatan boleh. Apalagi sikatan karena bukan makanan, jadi tidak ada orang niat makan odol itu, tidak ada. Tapi kalau es campur begitu masuk, ya haram langsung batal. Enak kok puasa itu. Yang tidak boleh itu ngentut di air. Karena kalau ngentut di air, airnya langsung masuk jeruk ke dalam. Saya udah membuktikan berkali-kali kalau renang kentut begitu yang keluar pertama air cur itu. Makanya sampean kalau enggak bisa paling gampang kentut di dalam air, nanti dia berfungsi seperti apa yang biasa dicurup no itu apa dulu kolak sama kayak gitu, nanti terus langsung mulek terus keluar. Nah itu gak boleh, makanya puasa itu gak boleh kentut di air karena airnya masuk. Tapi kemu gak apa-apa, ngemut permen lollipop juga gak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintil itu, bang, itu batasnya di situ. Itu batas minimalis pokoknya, jadi puasa itu. Kangen sama istri, wul-wul-wul, gak apa-apa, boleh. Yang penting jangan disitunya aja. Ini yang kadang orang tidak memahami, dipikir ngono ra oleh demok, boleh aja. Keuangan ya wal wal wal gelundung gelundung gelundung. Yang penting jangan itunya aja. Kalau bisa, kalau enggak ya jangan. Duwin apa sih itu? Sore-sore masak, ngicipi boleh, yang penting tidak ditelan sampai ke belakang. Dilintil. Itu aja. Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Selebihnya nanti ada hal yang lain. Kalau masih ada waktu ya kapan lah kita sambung lagi. Ini mukadimah aja untuk menjelaskan biar kita gak takut puasa. Karena puasa ini kama kutiba ala ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Butop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen.

0: pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Wah, selamat pagi di pagi yang sungguh dingin ini ya. Kabut masih dimanapun, terus juga ya hawanya masih ya sangat-sangat dingin ini. Ada yang udah selimutan dari tadi, ada yang masih tidur juga. Waduh, jangan ya, nanti rezekinya dipatok ayam. Ya bagus deh, yuk selamat pagi dan pagi ini semoga sehat, berkah, terus lancar aktivitas kita ya. Amin ya rabbal alamin. Hai yang ada di pasar, udah gesekan banget ya. Selamat pagi juga, semoga berkah barokah yang diterima rezeki hari ini. Dan ya yang udah masak-masak juga, hai mat pagi. Iya, masak apa sekarang? Apapun menunya selalu terasa sedap dan nikmat ya, asal dimakannya waktu kita tuh sehat. Jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan nih sobat Sarah ya. Semoga yang lagi sakit lekas sembuh, kita sama-sama doain. Dan juga iya, dan juga kenapa? Ya, dan juga semoga kita semua tambah bahagia ya dari hari-hari sebelumnya. Ya, amin amin amin amin ya rabbal alamin. Dan okay deh, makasih yang udah gabung. Yang belum gabung, hai hai, bareng All This Memories yuk sampai jam 8. Silakan bisa ikutan gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini All the Sewers juga masih ditemani Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Hai, makasih udah gabung ya. Nanti dibacain di sesi berikutnya aja. Oke, ini ya, lanjutin deh. Kita bernostalgia lagi bareng lagunya Betaria Sonata, ada Aku Tak Ingin Sendiri. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ojek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, iya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habuto, Pak Tuh Ibu. Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orjen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya. Tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria, meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insya Allah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah, ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria, ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Oke, masih bersama dia, bareng Aldi, sampai Morris. Hai, hai, hai. Selamat pagi, sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini, sehat ya? Iya, pagi buat yang masih kedinginan. Selamat pagi juga buat yang lagi sarapan. Hai, yang mau berangkat sekolah, udah pada mandi ya, pastinya. Udah selesai sarapan atau belum? Udah siap OTW deh, guys. Hari kedua berangkat sekolah dengan penuh semangat ya. Yuk kita kembali menuntut ilmu lagi. Oke, di hari Selasanya. Ya, yang masih uper aja belum mateng ada aja ya, dari tadi dari jam 4 subuh madinya ini belum mateng. Ya, selamat pagi ya. Semoga ya bisa sarapan kembali bersama keluarga gitu ya, bareng-bareng. Emang enak, paling enak tuh makannya makan bersama ya. Terasa lebih nikmat, apalagi kalau lagi pada ngumpul nih keluarganya ya. Nikmat banget rasanya. Iya, gede. Wot-wot pagi juga buat yang udah hadir di WhatsApp dan SMS-nya. Hai, apa kabar hari ini? Sehat ya? Iya, ada yang kurang sehat nih, Bania. Waduh, kenapa nih ya? Iya, mungkin asam lambung melanda gara-gara kemarin habis makan yang pedes ya. Sambal ya, kaget perutnya. Ya, jadinya perih gini deh. Ya, emang sih harus diatasi. Kalau udah aslam tuh rasanya mau bangun tidur aja tuh pegang perut terus ya, sakit banget, perih banget ya sebentara. Iya, minum Habutop dulu ya paginya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, belinya di mana sih Habutop? Belinya gampang nih sobat Sarah, bisa ke apotik dan ke agen-agen resmi kami ya. Harganya mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 rupiah yang 100 kapsulnya, dan juga ada yang paling-paling gede ya, yang paling gede tuh 200 kapsul ya, harganya mulai dari 230.000 rupiah. Nah, gimana? Udah siap sehat bareng Habutop? Siap dong ya. Apalagi nih, perusahaannya sudah bersertifikat internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apalagi sobat Sarah dari sekarang ya, rutin minum Habutopnya. Ya, setelah sarapan nih 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, sore atau malam menjelang tidur 2 kapsul juga ya, pakai air hangat supaya tubuh kita tuh lebih gampang mencerna Habutopnya gitu ya. Dan soal untuk asam lambung, Habutop juga bagus banget untuk sobat Sarah FM penderita sakit mah, kanker, stroke, jantung, liver, darah tinggi maupun darah rendah, kolesterol, diabetes, wasir, ginjal, insomnia, masuk angin, nyeri sendi, pegel lino ya, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Yang daya tahan tubuhnya sering merosot, sering jatuh, gampang sakit ya. Ya, silakan rutin minum Habutop aja, insya Allah tuh daya tahan tubuh selalu terjaga. Oke. Iya, sehat-sehat bareng Habutop ya sobat Star FM. Oke, mau beli ke radio boleh banget sih, di merapat ke radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen ya, merapat ke sini aja. Oke, ini lanjut deh. Ini udah banyak yang merapat, yang belum merapat dimanapun Anda berada, yuk silakan masih nih ya, tungguin di 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam buat Ibu Tuti ya. Masih dingin nih, puterin lagu yang bisa buat gerak biar anget. Katanya lagunya kok jadi gini ya, punyanya Hetikus Endang. Salam buat Umi Hani, Bu Yati, Bunda Wartik, Papa Ijo, Mas Oyong, Kang Imam, dan buat semuanya. Matur suwun ya, makasih banyak buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak.
Ya, ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam, Aldis Mamoris. Selamat pagi juga. Lagunya Aku Tak Ingin Sandiwara dari koleksinya Betaria Sonata ya. Salamnya buat Bapaknya Naura, Bapak Ijo, Putra Sulung Duren di Ambal, dan buat semua saudara aku yang ada di Kota Dingin Wonosobo, buat yang lagi tugas, metugas sampai tuntas. Terima kasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada lagi dari Bunda Wartik. Hai, selamat pagi buat Bunda Wartik. Minta lagunya katanya Hati dan Cintamu ya. Salam-salam buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, untuk Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Oyang, Mas David, Mbak Warit, ada Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Makasih buat Bunda Wartik. Lagunya udah nih yang munculin ya. Ya, ada Mbah Bubut, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Mbah Bubut. Udah sarapan belum ini, Mbah? Iya, selamat pagi di acara Oli Sabari Sound. Katanya buat Bundar, Bu Asih, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminta, nama-nama, Mbak Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri Mahrin, Pak Afi Jambi, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak ya, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, Mbah Warid, ada Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Nora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, dan buat semuanya lagi monit, buat manianya jalan tugas sampai tuntas. Oke, okay. Lagunya mengapa harus berpisah dari Nika Ardila. Oke, okay. Barusan udah muncul ya Mbak Puput ya. Alhamdulillah udah sarapan. Wah, gasik juga nih kayak Nia ya. Udah sarapan gasik. Ya, lanjut deh, ada dari Mas Andre. Hai, mat pagi juga ikut gabung di Oldies Memories. Katanya lagunya dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Boleh banget. Salam-salam buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, ada Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Asih, Bu Kumis, Bu Karminah, ada Mama Ririn, Mama Fian, ada Mama Asra, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Papa Ija, Pak Yanto, Pak Adi Selamat, Mbak Kembar, Mbak Warit, Kang Mamat, Om Pariono, Mbak Nora, dan buat semua sobat Star FM Kebumen aja. Buat mania mat siaran saya terus, dan jangan lupa bahagia. Oke. Thank you buat Mas Andre ya. Selamat pagi juga buat Papa Ijo. Hai, Oldies Memories mau request lagunya Mama Papa dari Anita Tauris ya. Boleh, Papa Ijo habis ini nih munculin ya. Udah nih alis lagunya ya. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika, Bu Fatur, Mi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, ada Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapak Yenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Mbah Ahmad, Pak Suharto, dan buat semua penggemar Star FM Kebumen ya. Buat mania mat tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin ya robbal alamin. Makasih doanya ya Papa Ijo. Ada Mama Rizky di Tanah Sari ya. Selamat pagi Oldies Memories ya. Terima kasih, selamat pagi juga buat Mama Rizky. Lagunya apa nih? Oh, mantep banget ini lagunya ya. You're Still The One ya, di play. Boleh ya, salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit. Ada, oh, buat Mbah Warid sehat-sehat ya Mbah di sana. Terus juga buat Kang Oyong, Kang Giman, Duren di Ambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM, selamat mendengarkan ya. Buat Kanianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Mbak Sri Purworejo selamat pagi juga. Iya, dia sehat ya. Lagunya Ii Sugianto, Bunga Sedap Malam. Boleh. Ya, salamnya buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbah Bubut, Mbah Warid, Mbak Ahmad, Putri Selatan. Terus ada Mbak Yanti Marun, Mbak Cindy, Bu Ayu, Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Yaya, dan buat Ibu Asih, semoga cepat sembuh. Buat Ibu Karminanya juga terima kasih, buat Mbak Nianya, Mbak Tugas, sehat-sehat lalu. Terima kasih Mbak Sri Purworejo. Kang Yadi Antika, hai, selamat pagi juga, ikut kirim salam nih buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan ada untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Untuk bandianya mau request lagunya apa ini? Oh, Permata Hitam, Ikang Fauzi. Di play ya.
Ya ditunggu aja Kang Gedi, semoga masih kebagian. Udah nial listener aja untuk lagunya ya. Ada juga dari Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejagoan. Hai, mat pagi juga. Minta lagunya Gang Kelinci. Ya makasih Mbak Nia. Ya terima kasih kembali. Mbah Nun Ponorogo, waalaikumsalam, absen ya. Gasikan Mbah Nun. Ada Kaki Memutu, waalaikumsalam. Aldi Sawari hadir kembali nih Mbak Nia, gabung di Stara FM ya. Mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Fian, Mama Titin, Bu Ayu, Bu Asih, Bunda Arvita, Bu Tika, Bu Tuti, ada Bu Saminten, Mbak Oom, Mbak Umi Hanif, Putri Selatan, Papa Ija, Papa Riono, Kang Darminto, Mbak Ahmad, Mas Oyeng, Mas Andi, dan juga untuk semuanya. Buat yang lagi siaran, makasih dan waalaikumsalam. Makasih buat Kang Imam Butu. Hai, ada Ibu Ayu Butu juga. Hai Ibu, selamat pagi. Lagi uprak-uprak nih pasti ya. Waalaikumsalam. Katanya selamat pagi Mbak Nia, semoga tambah sehat dan bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang terbaik juga buat Ibu Ayu dan sekeluarga ya, tambah bahagia, sehat-sehat terus. Katanya buat pagi untuk keramane biunge, Mbak Endut, Kakunge, Bapak Ibu Fatur, Bunda Arvita, Bapak Ijo, Bu Asih, Bu Heni, Bu Tika, Mama Iza, Mama Asraf, Mama Naomi, Novian, Mas Andre, Bunda Juli Cantik, Bu Kumis Manis dan Pak Kumisnya, Bunda Wartik, Mbak Sri Purworejo, Mbah Wari, dan buat semuanya tanpa terkecuali yang masih nyimak Bania ya. Makasih Bania ya. Terima kasih kembali buat Ibu Ayu yang ada di Butuh ya. Sehat-sehat Ibu bersama Pak Prinya ya. Oke, dia lanjut punculin deh lagu berikutnya dulu yuk Sobat Star FM Kebumen. Ada Kau Selalu di Hatiku dari Ernie Johan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Masih bersama Nia di Oldies Memories. Hai. Selamat pagi sobat Star FM Kabupaten. Yuk merapat gak nih? Lanjut sesi Pon Lab. Yang mau naik aja di 085186069984. 085186069984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies Memories, Mbak Nia cantik.
0: Mantap pagi.
1: Apakah di situ gerah?
0: Gerah banget, ya Allah. Sampai merkinding ini ya.
1: Apakah merkinding itu?
0: Merkinding, gitulah.
1: Aku lagunya Surat Putih ini karena Pak Ketua lagi sibuk nih ngirim surat sana sini.
0: Oh,
1: semoga
0: gitu.
1: Sukses acara kita ya Mbaknya ya.
0: Amin.
1: Iya, proposal sana, proposal sini gitu. Panitia jangan dianggap ini enak-enak, panitia itu sibuk banget lah Mbak Nia. Ono ini persiapan ini ono gitu lah Mbaknya. Dari jauh-jauh hari kemarin kan. Awal-awal bulan kita udah pada sibuk semuanya, bungkus-bungkus door prize, segala macem ya kan. Iya, pokoknya yang belum gabung monggo chat, mumpung masih ada waktu ya Mbaknya ya.
0: Iya, ayo buruan masih berapa hari ini? 12 hari lagi.
1: Iya, lagunya Surat Putih udah di list?
0: Udah nih.
1: Pinter. Iya, Mbak Warid, bangun Mbak Warid, udah siang Mbak Warid. Apakah kau kalah sama aku Mbak Warid? Buat Pak Paija sama Ibu juga mat pagi. Pak Pariono pagi. Pak Pariono dan keluarga besarnya besok ada 6 orang dari Wonosobo yang mau hadir Mbaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Wah mantap kan Wonosobo. Mau sekalah nih sama orang Wonosobo. Jangan kalah juga sama orang Mekarsari nih yang udah laris manis sayurnya. Mantap. Pak Kumis udah dibikinin kopi belum Pak Kumis? Ngopi dulu Pak Kumis, sarapan jangan lupa. Pak Ju, bangun Pak Ju. Bu Ju, suruh sarapan no. Kalau belum bikin sarapan, bawalah ke Mekarsari biar sarapan ya Mbaknya ya.
0: Enak-enak tuh lauk.
1: Buat Bapaknya Naura selamat pagi. Pak De selamat, bangun. Pak Sutar, terus buat Pak Fatur, Bu Fatur. Pak Alnya Alfarisi sama Manohara juga selamat pagi. Pak Pri, bangun Pak Pri. Bu Ayu, bangun. Buat Mbah Putri, Mbah Kakung Kemangguan, Eyang Siti juga selamat pagi. Buat Mbah Dut, Mbah Kakung yang lagi sibuk juga selamat pagi. Mbak Ahmad, bangun Mbak Ahmad yang ada di Wareng. Mbahnya kembar, terus buat Bu As, Ibu Darmanto cantik juga selamat pagi. Bu Hendi, Pak Parman, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Karmina, Bu Warti juga selamat pagi semuanya. Bocil udah bangun?
0: Oh udah atensi asik.
1: Sekarang kita punya bocilnya ada 4 Mbak Nia.
0: Wah siapa lagi
1: ada
0: tuh?
1: Ada bocil Asra, bocil Aini yang sekolah di ini, di Pituro Orang Kalijiring nih Aini Buat Bilbon yang ada di Ponco nih, Bilbon bocil juga. Tapi ketuanya bocil TMW Mbak Nia.
0: Ketua bocil ya.
1: Bocil ketuanya dari bocil TM. Mama Pian pagi, Mama Fitri, terus Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama

0: Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agus juga mat pagi, Mbak Nuri, Cindy mat pagi, Mbak Titin Wardani, buat Mbak Yayah Julit, buat Pak Mbak Partini, Mbak Sri Putri Selatan, Mbak Sakina sama siapa noh anaknya mat pagi juga, buat Nur Pelirang juga mat pagi, buat Mbak Siti Kalikutes sama warga Kalikutes semua juga mat pagi, buat Mbak Nia sama tugas tim semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya
1: Surat Putih.
0: Dari siapa?
1: Dari Ria.
0: Dari Pak Ketum. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Wah, terima kasih Bu Dervito. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Olise Morris. Kok udah diangkat susah nih? Timernya belum jalan. Pas banget padahal tadi. Kenapa ini? Aduh. Kenapa susah ya? Wah, udah ganti orang nih. Bentar bu. Aduh, ini HP-nya susah banget dipencet-pencet kayak nge-lag gitu. Soalnya terlalu banyak menerima telepon mungkin. Oke, ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris. Pagi, hai Bu Kumi cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Mantap.
2: Minggu nanti bundar ramenep.
1: Pak lagi laris manis ini pasti Bu Kumis nih. Wih, mantap.
2: Ini dari pagi ya Mbak Nia ya.
1: Iya dong.
2: Rengkut.
1: Iya. Ibu mau lagu apa, Ibu?
2: Antara kau.
1: Apa? Antara
2: kau dan aku.
1: Kau dan aku dari
2: Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad. Oke, siap.
2: Salamnya mau kopi bundar aja lah biar cepet.
1: Siap. Fotokopi yang gratis ya.
2: Salamnya buat semuanya. Mbaknya teh.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Kumis cantik. Lanjut. Mana nih yang lagi berdering? Oh, ini nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Wah, selamat pagi juga. Ini ibu-ibu pagi-pagi udah pada jago naik ya.
3: Oh, ibu-ibu ya udah pada nganggur.
1: Bukannya lagi pada sibuk, pada masak.
3: Aku pengangguran sukses, saya Bu Kumis itu. Coba.
1: Sibuk itu Bu Kumis sudah dari pagi, gasik banget udah.
3: Sidanya sudah subuh. Enggak kalah lah Cindy lah ya, Bu.
1: Iya.
3: Kalau Bu Kumis dari jam 2 mungkin kalau sini ya subuh lah jam 4 bangun.
1: Yalah lumayan selisih 2 jam ya bisa untuk tidur ya.
3: Jadi sekarang udah beres, saya tinggal nyapu yang benar.
1: Iya, sambil nyuci baju tuh, udah nyuci belum tuh.
3: Ini tinggal jemurnya kan belum panas. Pokoknya beres Mbak Nia kalau sudah sekidang begini.
1: Mantap, beres lah pokoknya.
3: Aku lagunya favorit ya.
1: Oke deh, lagu favorit nanti diputerin.
3: Oke, disalami ya fotokopi ya orang di Petoro tadi bersih banget.
1: Udah di absen semua ya dari ujung ke
3: iya,
1: ujung ya.
3: Iya, pokoknya asal sudah kayak di bawah kabeh. Aku melu bayar sing gratis share.
1: Oke, okay, siap.
3: Manut juga enak. Tapi lagunya ya aku nak manut lah Bobo. Pokoknya ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang metugas, tetap semangat, bila rezeki full barokah.
1: Amin. Kita
3: tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Morris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang kesikan pagi-pagi udah di gunung ya dan
1: iya,
4: naik.
1: Udah gasik banget ini.
4: Iya, sekarang meringat Mbak Nia.
1: Ngelilir-ngelilir sampai